0: Bahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa Melayu hari ini, seperti gunting makan di hujung.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Seperti gunting makan di hujung.
2: Bermaksud membalas dendam atau berbuat sesuatu dengan diam-diam serta perlahan-lahan tetapi akhirnya berhasil.
1: Contoh ayat.
2: Syahir tidak akan melupakan Nazri dan peristiwa sedih itu kerana Nazri mempunyai sikap seperti gunting makan di hujung.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melah KFM. Gegar pagi tak sah kalau anda tak turut serta dengan memberi komen di aplikasi WhatsApp 010-806-1023 atau komen di page Melaka FM atau di Instagram Melaka FM. Gegar pagi Melaka FM setiap Isnin hingga Jumaat bermula 6 pagi hingga 10 pagi. Pasti mempesonakan.

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemankan saya DJ Lia di sini di radio nombor 1 Orang Melaka untuk Gegar Pagi 6 hingga 10 pagi hari ni, hari Rabu. Dan bila hari Rabu, kita bersama dengan Abang Gitar. Assalamualaikum Abang Gitar.
1: Waalaikumsalam.
0: Dah sarapan belum bang?
1: Ya. Yeah.
0: Dah sarapan belum? Belum lagi.
1: Biasalah.
0: Faham.
1: Sarapan.
0: Jalan jam tadi bang nak ke sini?
1: Jam sangat.
0: Jadi bila waktu-waktu macam ni kena tenang-tenang semuanya, jangan berebut-rebut di jalan raya, sebabnya kita kena bertolak ansur supaya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Okey.
1: Bila cepat boleh dibaduh
0: Bila cepat bagi ngono. Macam ada pengalaman ni Okey. Terima kasih semua yang mendengarkan di 102.3 ataupun RTMD. Terima kasih juga untuk kawan-kawan kita yang berada di live TikTok Melaka FM pada waktu ini. Jadi kalau anda nak borak dan berinteraksi secara langsung dengan kami berdua, boleh pergi ke live TikTok Melaka FM dan juga anda boleh tonton di page Melaka FM. Okey, Abang Sri, tajuk kita pada hari ini apa dia?
1: Apa tajuk dia?
0: Tajuk dia kejap. Keputusan kecil yang ubah hidup anda.
1: Satu keputusan kecil yang mengubah hidup.
0: Jadi kita nak tahulah kisah di sebalik itu. Mungkin ada dalam kalangan pendengar-pendengar kita ni kan yang terpaksa buat sesuatu keputusan sehingga kan keputusan itu mampu mengubah hidupnya. Sama ada ubah hidupnya menjadi negatif ataupun positif, kita nak dengar yang mana yang baik. Kita ambil pengajaran daripada kisah itu. Okey, anda boleh kongsikan dengan kita di 010-806-1023. Kalau nak komen-komen kat bawah pun boleh juga, cumanya kalau dekat TikTok ni dia ada limit. Tapi anda boleh komen di ruangan page kita, bawa gambar kami tu, ada poster kami macam magician hari ni dekat poster tu. Jadi anda boleh komen-komen di situ kisah di sebalik satu keputusan kecil yang mengubah hidup anda. Okey, apapun teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM. Apa ni bang?
1: Mempesona kak.

0: kerja sambil belajar tapi tak sempat ke kelas? Jangan risau. Belajar online 100% dalam talian. Fleksibel ikut kesesuaian. OUM Melaka jadi pilihan. Ambilan September 2026 kini dibuka. Daftar sekarang dan dapatkan diskaun 5% dan rebate RM200. Jom ke hari terbuka OUM Melaka dari 24 hingga 26 Julai 2026. Untuk keterangan lanjut, hubungi kami di 019-2181-851. OUM, University Digital untuk semua.
1: Pasti ceria bersama kami, Melaka FM.
2: Inilah hari yang paling sedih dalam hidupku. Demi pertemuan kita ini adalah yang terakhir.

0: Lagi Ria bersama kami, Melaka FM. Melaka FM 102.3 mempersonakan 8.25 minit pagi ketika ini. Wah, bukan main layan lagi lagu tadi daripada Black Dot Bone. Hatiku Luka Lagi, lagu yang dikeluarkan pada tahun 1978. Ada yang hati sedang terluka ke ketika ini? Okey, bertemankan kami berdua di sini, Lia dan juga Abang Gitau. Okey ke? Okey Hati
1: Okey.
0: Tajuk kita hari ini apa dah tadi bang? Satu keputusan kecil yang mengubah hidup anda. Cuba kongsikan dengan kita di 010-806-1023. Sekejap lagi kita nak tahu juga apa satu keputusan kecil yang dibuat oleh Abang Gita yang mengubah hidup Abang Gita. Nantilah kita berbual lebih lanjut mengenai itu. Sebabnya sekejap lagi 8.30 minit pagi kita akan bersama dengan Profesor Dr. Nazri untuk cuit-cuit bersama Prof. Naz. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM. Apa dia Abang Gita?
1: Mempersonakan
0: Nahimah Chow.

0: Baik, seketika saudara, kita bersama dengan Profesor Dr. Nazri untuk cuit-cuit bersama Prof. Naz. Assalamualaikum Prof.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. DJ Lia. Ya. Yeah. Dan juga Abang kita ada eh?
0: Abang kita ada.
2: Ada Prof, ada.
1: Oh, terbaik.
0: Masih setia dia di sini. Semangat dia pagi ni.
1: Setia ku di sini
0: Zia Nazin. Okey yeah, Prof, ha, macam mana hari ni, dah sarapan ke?
1: Saya dah sarapan, tapi saya pagi saya ambil roti je. Makanlah sikit-sikit, cicah air kan. Sedap, lega pun.
0: Betul-betul, ringan-ringan. Sejuk-sejuk ni Prof, kena lebih naik pada panas kan.
1: Dapat air coklat panas tu ataupun dapat air teh panas tu sedap kan. Saya tak boleh kopi sangat sebab kopi ni sayalah perut saya mungkin tak sesuai katnya. Dia macam acidic sikit. Jadi nanti kalau minum tu saya rasa macam ada angin kat dalam badan.
2: Terbalik pula kalau saya kopi okey, kalau teh angin dia terbalik.
1: Abang Gita di seniman.
2: Oh dia macam tu eh.
1: Kena ada kopi.
0: Dia ikut orang, ikut dia punya genre dia lah eh.
2: Kopi tak boleh berlakon.
1: Jadi saya pun banyak minum air coklat tu, air panas dan ataupun air TO lah. Tapi TO pun isi panas. Kalau TO yang sejuk pun saya cepat kena macam perut kembung ke apa ke, dah besar-besar kembung, dah tua-tua kembung kan. Kembung perut. Dulu kalau perut kembung diangkatnya kita, dia junjung atas kepala tu. Lepas tu dia ambil tangan jari ni, ibu jari, selawat masukkan kat lelangit, lepas tu tekankan kat perut tu.
0: Petua dia
1: benda dulu lah.
0: Lepas tu kalau nak bagi baby sendawa, macam tu kan.
1: Tepuk belakang.
0: Tepuk belakang kan. Okey Prof. Itulah. Okey baik. Topik kita pagi ni, satu keputusan kecil yang mengubah hidup anda. Jadi mungkin Prof ada tak? Pernah tak buat satu keputusan yang mengubah hidup Prof? Tak kisahlah keputusan tu keputusan kecil ke, keputusan besar ke, susah nak dibuat keputusan itu ke, ataupun keputusan yang mudah dibuat dan mampu mengubah hidup Prof. Macam mana Prof?
1: Baik. Terima kasih banyak DJ Lia dan juga Abang Gita. Saya sebenarnya dalam hidup saya, saya banyak buat keputusan.
2: Banyak keputusan eh?
1: Banyak. Dan kadang-kadang keputusan tu pun makan diri saya juga. Sebab walaupun kita dah buat due diligence ataupun kita dah buat kajian-kajian sebelum tu kan. Tapi kadang-kadang kajian tu mengikut emosi kita. Bila mengikut emosi, kita cenderung nakkan pilihan yang tu aja. Akhirnya bila kita buat juga, rupanya tidak menepati. Contoh. Saya dulu memang dapat beasiswa JPA apa semualah. Jadi saya kerjalah dengan salah satu universiti yang terkenal di Malaysia ni. Universiti awam lah. Bila dah kerja tu, saya tertarik dengan tawaran-tawaran yang lebih tinggi. Tawaran-tawaran yang lebih, konon-kononnya lebih baik kan. Akhirnya saya berhenti kerja kerajaan. Saya resign. Sebenarnya saya rasa itu memberikan impak yang sangat besar dalam hidup saya dan keluarga juga. Sebenarnya kalau kalau kita nampak, orang cakap indah khabar dari rupa lah. Jadi keputusan yang saya buat tu akhirnya menyebabkan sampai hari ni, selepas 15 tahun saya meninggalkan government punya agensi ni, kan, saya rasa kehidupan saya mendata. Dia tidak menaik, dia mendata saja. Jadi kalau saya masih lagi maintain di universiti itu, saya rasa silap-silap saya dah jadi timbalan naik chancellor dah. Sebab saya pernah berkhidmat di universiti luar negara, di University of Southampton. Dan waktu itu memang jawatan saya adalah timbalan naik chancellor lah, akademik di situ. Jadi itu sebab saya kata keputusan yang saya buat itu sebenarnya akhirnya menyebabkan saya rasa macam alangkah baiknya kalau saya masih lagi bekerja di IPTA tersebut. Sebab lebih tenang, lebih orang cakap lebih rasa minda tu tak terbeban sangat. Jadi banyak keputusan yang kita buat sebenarnya keputusan yang kadang-kadang dia memihak kepada kita, tapi ada kalanya juga dia memberikan impak yang tak berapa baik untuk kita juga.
0: Betul.
1: Lepas saya resign tu, saya kerjalah dengan satu universiti lain lah, kan. Lepas tu kena darah tinggi kau. Darah tinggi. Darah tinggi.
2: Kerja beban ya.
1: Itu saya cakap dengan mak saya. Mak macam mana? Mak tak apalah Nazri. Dah terlanjur masuk. Itu teruskan je lah. Nak patah balik dah tak boleh dah. Itu sebab orang tua dulu kata telajak perahu boleh mundur. Telajak kata buruk padanya.
2: Tapi siapa dengan yang universiti yang Prof pindah tu? Yang keputusan yang tu yang terbeban dengan kerja sampai kena apa darah tinggi itu dia bertambah baik kehidupan Prof ke atau macam mana selepas
1: daripada okey dari segi pendapatan memang lebih baiklah dari segi perjawatan pun lebih baiklah
2: jadi keputusan tu satu keputusan yang betul lah.
1: Tak juga. Pada saya, dia separuh betul.
2: Separuh betul.
1: saya seorang yang betul terang tau, Abang Gita. Jadi, kadang-kadang ni realiti dalam kehidupan yang tak ramai orang nak cakap. Sebenarnya, keputusan yang kita buat tu ada yang memihak kepada kita, ada juga yang tak memihak kepada kita.
0: Betul.
1: Kan? Dari segi pendapatan saya memang sangat stabil lah, dan saya dah sampai peringkat self-actualization lah, maknanya kalau Maslow hierarchical of needs tu saya dah sampai peringkat yang atas sekali, tak ada masalah. Dari segi pendapatan saya stabil, dari segi perbelanjaan isi rumah saya stabil, sangat-sangat stabil. Okay? Kemudian dari segi perjawatan saya sangat stabil, tetapi itulah orang cakap opportunity cost. Satu lagi workload yang terlalu banyak. Beban kerja yang terlalu banyak sampai peringkat saya kata, mana masa untuk saya dan keluarga ni? Mana masa untuk saya dan anak-anak? Mana masa untuk diri saya sendiri? Me time kan? Kan? Akhirnya saya disebabkan siang dan malam pun bekerja. Kadang-kadang awal pagi pun terpaksa bangun untuk bekerja juga. Buat kerja kat rumah. Contohnya nak buat research, nak buat paperwork lah apa semua kan. Nak buat kolaborasi dengan universiti luar negara apa semua. Dan akhirnya menyebabkan lepas tu nak kena present paper pula depan board of directors, depan board lembaga board of governance, board directors semua ada. Sampai tu peringkat saya kata, wah, akhirnya saya tak cukup rehat dah, tak cukup apa. Dan orang kata, Prof, mungkin Prof masalah time management. Tidak, saya time management saya betul. Saya setiap masa saya akan letakkan masa bila nak buat research, bila nak buat consultation dengan orang, bila nak mengajar, bila nak mentadbir universiti. Saya bagikan masa-masa tu dengan baik. Cuma disebabkan terlalu banyak bebanan yang tu, akhirnya saya kena darah tinggi. Itu sebab saya nak cakap, bila nak buat keputusan itu, fikirlah sedalam-dalamnya. Apa dia punya risiko? Risiko mana-mana ada. Cuma kita kena bayangkan risiko tu rendah ke atau risiko tu tinggi. Risiko tu kecil ke atau risiko tu besar. Jadi dua-dua pilihan tu kita pilih mana yang risiko dia lebih kecil. Jadi sampailah hari ini bila orang tanya saya, apakah kekesalan saya yang paling besar dalam hidup dengan keputusan yang saya buat, saya kata bila berhenti daripada kerja government. Saya sangat suka, saya sangat sayangkan universiti tu. Saya sangat sayang universiti tu, dan universiti tu membentuk karakter saya sebagai pemimpin. Universiti tu membentuk karakter saya sebagai daripada orang biasa-biasa jadi orang luar biasa, from zero to hero. Universiti tersebut menyebabkan saya dikenali di luar negara. Tapi bila saya fikir-fikir balik keputusan yang itu dibuat, akhirnya saya kata mungkin juga ada satu segi lain, saya kata tak apa, Allah Ta'ala dah mentakdirkan saya melalui jalan itu. Jadi apa yang saya buat sekarang, saya dah mula relax. Saya dah mula nak apa ni orang cakap soft landing.
2: Masih
1: saya
2: kerja lagi di universiti tu?
1: Masih kerja dengan universiti lain lah.
2: Maksudnya berhenti lah dengan universiti tu.
1: Saya masa universiti luar negara tu, saya DVSS kan. Sebab DVSS kan, sebab ramai profesor-profesor ni yang apabila gaji terlalu besar, akhirnya bila nak menjimatkan kos, dia terpaksa VSS lah. Jadi saya ni balik kehidupan macam biasa dan saya happy dengan kehidupan biasa saya. Saya sebenarnya sangat bersyukur dengan apa yang Allah SWT beri pada saya. Dan saya mempunyai isteri yang sangat-sangat suportif, sangat baik, sangat baik, dan anak-anak yang sangat menyejukkan mata saya.
2: Maksudnya macam kita kembali ke pangkat jalan lah ni.
1: Kau balik ke pangkat jalan. Kita nak balik pening. Walaupun ada orang cakap tak apa bro, pening tu prasyarat untuk peningkatan. Saya tak peduli.
2: Yelah, ada satu tahap kita memang struggle kan. Struggle. Jadi lepas tu satu tahap kita nak surrender, nak relax.
1: Saya dah soft landing sekarang. Jadi segala-gala ilmu yang saya ada ni saya dah turunkan kepada
2: Judy. Soft landing eh.
1: Ya, soft landing lah, relax lah. Tapi saya masih lagi supervise pelajar-pelajar PhD. Saya masih lagi menjalankan kerja-kerja konsultansi. Saya masih lagi akan round satu Malaysia dan juga luar negara ni untuk berkongsi kepakaran saya tentang value-based healthcare management ni. Macam itulah.
2: Bagus.
1: Jadi saya, itulah, itu satu. Yang kedua, kalau keputusan kecil yang kita buat, kadang-kadang ini sangat-sangat jarang berlaku antara saya dan isteri lah. Sangat-sangat jarang berlaku. Tapi kalau dia berlaku, senang kata piramis sedangkan lidah lagi tergilir kan, kan? Sangat-sangat jarang berlaku sebab saya seorang yang sangat menghormati isteri saya. Saya anggap dia sebagai, macam mana tau, dalam Al-Quran kan kita kena jaga wanita ni kan. Jadi kalau ada apa-apa kesalahan berlaku, saya kata tak apa, abang dah maafkan, contoh. Saya kan cakap macam tu. Dan saya kata, ma, awak nak apa ma, jom kita sama-sama pergi. Tetapi kalau kita ada macam terenggit lidah tersebut, saya memilih untuk meminta maaf dan mengucapkan terima kasih. Saya selalu macam tu.
2: Walaupun kita tak salah.
1: Ya, itu keputusan kecil yang saya buat sebenarnya yang menjaga hubungan saya dengan
2: isteri saya. Betul.
0: Salah ke tak salah kena minta maaf dulu prof eh?
2: Nanti masa mula-mula kahwin dulu pun sama juga macam tu.
1: Sama-sama, saya daripada mula kahwin saya kenal isteri saya daripada form 1 tau, kami classmate. Saya classmate daripada form 1 sampailah habis belajar form 5 apa semua. Dan saya sampai saya jadi ketua pengawas, saya jadi captain asrama apa semua dulu. Tapi hubungan tu tetap berterusan, cuma kami jaga batas-batas Islam lah. Cumanya bila saya kenal dia, lepas tu sampai peringkat universiti pula, belajar-belajar sampai saya jadi pensyarah, saya dah lama kahwin dengan dia, isteri saya 30 tahun. Tapi saya selalu akan cakap, ma, abang minta maaf kalau abang salah. Saya selalu cakap macam tu. Kalau sebenarnya keputusan saya untuk meminta maaf tu dan mengucapkan terima kasih dekat dia, ma, sedap awak masak, terima kasih, tapi masih sikit. Contoh kan.
2: Faham.
1: Benda itu menyebabkan hubungan kami ni kekal sampai hari ini.
0: Alhamdulillah.
1: Keputusan kecil yang dibuat tapi akan menyebabkan mengeratkan hubungan dan mengelakkan konflik.
0: Konflik betul.
1: Itu yang saya nak cuba tekankan pada pendengar sekalian. Keputusan yang kecil ni bukan sahaja melibatkan pekerjaan, tetapi keputusan yang kecil atau besar ni juga melibatkan dalam kehidupan seharian kita.
2: Betul.
1: Contoh macam isteri saya tanya tadi, abang dah makan ubat? Saya kata dah. Sebab saya sekarang dah
2: makan ubat tinggi ke?
1: Ubat darah tinggi. Ubat darah tinggi. saya teringat dulu kawan saya tau, baik dia lah. Dia cakap dengan saya, Ri, dia kata, kau tahu tak, dalam ramai-ramai ni aku darah paling tinggi tau. Betul ke bang? Dia kata betul, pasal dia memang paling tinggi dalam grup kita. Jadi dia kata darah aku paling tinggi sampai ke otak, dia kata.
2: Jadi macam fight pula eh, siapa darah paling tinggi.
0: Okey lah tu, sekurang-kurangnya ada pencapaian paling tinggi.
1: Okey, jadi kata makan ubat tadi, isteri saya tanya, dan ada orang dibuat pilihan sama ada nak makan ubat atau tak makan ubat. Saya sampai hafal ubat tu, Twin Star Amlodipin 4010 dengan Telmisartan. Saya hafal ubat tu sebab apa? Saya kata tak apalah, walaupun orang cakap makan ubat ni ada kesan-kesan yang lain, tetapi itu dulu-dulu punya ubat. Ubat yang moden sekarang ni dia tak ada kesan sangat terhadap buah pinggang. Kalau ubat darah tinggi tu, so saya makan lah, saya dapat consultation daripada doktor, so saya makan lah hari-hari dan saya tidak miss. sebenarnya keputusan untuk saya makan itu, walaupun dia mengambil masa lah, nak ambil air, nak buka ubat, nak makan, ambil masa sedikit lah, 5 hingga 10 minit. Tetapi dia akan mengurangkan risiko saya untuk darah tinggi, kena serangan jantung dan sebagainya. Keputusan kecil, tapi dia dia mengubah kualiti kehidupan kita.
2: Walaupun keputusan itu kecil.
1: Contoh kecil. Kita bangun pagi. Contoh kita bangun pagi kan. Kita baca apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nushur. Baca doa tu kan. So kita fikir lepas tu, aku nak positif ke aku nak negatif hari ni? Aku nak kata yes ke aku nak kata no pada orang hari ni kan? Aku nak memilih untuk berjalan sikit dekat tepi office tu 20 minit kan? Lepas tu masuk office atau tidak? Sebab saya ada seorang kawan dulu, satu lecturer India tau. Umur dia masa tu dah umur 72 tahun. Tapi masih kuat. Jarang pensyarah boleh sampai 72 tahun dapat sambung-sambung kontrak. Tapi dia ni memang seorang yang sangat pakar lah. Okay? Dia cakap, saya selalu tengok dia jalan kaki dekat keliling kampus. So saya tanya dia, bro, what are you doing? Saya tanya dia kan, dia kata, breeze walk. Dia lain-lain kan? Saya tanya dia kenapa? Dia kata, Prof, dia kata, in our life, you only have two options. To do or not to do. Dia kata kan? So dia kata, dengan berjalan 20 minit sehari itu, menyebabkan dia rasa lebih ceria, dia kata. Mengajar pun lebih semangat, dan idea tu datang dengan lebih banyak, daya ingatan dia semakin kuat. Walaupun sekadar berjalan 20 minit hingga 30 minit, dan akhirnya dia menjadi antara pensyarah yang popular di universiti disebabkan kebijaksanaan dia. Tak nampak kan? Keputusan dia kecil je. Aku nak jalan tiap-tiap hari between 20 to 30 minutes. But then in my life every day I can get the energy. Dia boleh dapat energy tu, dia boleh dapat the happiness and then increase the quality of life, meningkatkan kualiti hidup. Dan akhirnya bila dia mengajar pun, student akan nampak, wow, senang faham lah lecturer ni mengajar. Saya ingat lecturer saya pernah kata dulu, Nazri, I know that you are very good student, you are brilliant, dia kata, but you must remember, a good academic staff must be able to explain a complex thing into a simplest form, in a simplest form, dia kata tu. So saya kata, eh, betul lah apa profesor saya cakap. Sampai hari ni pun saya mengikut benda yang sama juga. Apa yang kawan India saya tu buat, sekarang saya buat juga. Bila sampai ofis, saya akan jalan 15 minit atau 20 minit, walaupun berpeluh sedikit, tapi peluh ringan lah. Lepas tu saya akan naik ke ofis, barulah saya buka file saya ke, saya buka saya punya laptop dan sebagainya. Nampak tak? Keputusan yang kecil tetapi memberikan kita impak yang besar. Okey, satu lagi, boleh saya cerita satu lagi?
2: Boleh.
1: Okay. Berapa ramai daripada kita yang menghubungi mak dan ayah kita setiap hari? Ataupun sekurang-kurangnya selang sehari? Sebenarnya, ada satu kesan. Keputusan yang kecil itu, nak telefon mak sekejap lah 5 minit. Nak telefon mak sekejap lah 2-3 minit kan? Sebenarnya keputusan menelefon mak itu akan menyebabkan hidup kita selamat sampai akhirat. Nampak tak keputusan yang kecil tu? Tak telefon mak lah, tanya sekurang-kurangnya, tanya apa khabar mak, assalamualaikum mak, mak dah makan? Mak sampai cakap, tak apa Nazri, asalkan Nazri sayang mak je cukup. Mak sampai cakap macam tu. Jadi bila telefonnya, mak buat apa tu? Mak nak pergi mengaji ni, ada grup ni mengaji ni. Bagus mak, alhamdulillah mak dah makan. Sekurang-kurangnya itu saja. Sebenarnya kata-kata itu akan menyebabkan kita akan hidup selamat di dunia wal akhirah, dunia dan juga akhirat. Kita akan selamat. Sebab itu tuan-tuan, keputusan yang benda very simple, sikit keputusan tu, tapi dia memberikan impak yang sangat besar dalam hidup kita.
0: Masya-Allah. Itu dia, apa pun mak ayah kita yang utama . Walaupun kita nampak macam kecil je benda tu, tapi itulah yang membimbing kita ni sampailah ke akhir hayat nanti.
1: Itu sebab kalau abang-abang dan kakak-kakak ni yang jadi Kak Long, Abang Long ni dalam keluarga yang sulung, kalau kita buat macam tu dekat mak kita, nescaya anak-anak kita pun akan ikut kita nanti macam tu juga. That's number one. Number two, the second point is, kita punya adik-beradik kita pun akan ada sense of respect dengan kita ni, lain macam dia punya respect. Adik-beradik saya nak buat keputusan dulu-dulu untuk berkahwin pun akan tanya saya dulu. sampai mak dan ayah akan cakap, kau tanya abang kau dulu, nanti kalau abang setuju, mak dan ayah okey je. Tahu tak? Sampaikan dia orang nak tukar kerjaya pun akan telefon saya. Sampaikan abang, Kak Yang nak interview ni. Mm-mm. Kak Yang minta doa abang ya. Nampak tak? So, apa? Sebab abang dia ni menunjukkan contoh yang baik kepada adik-adik yang lain. Saya akan, saya cakap betul-betul, saya dengan mak saya, saya akan jaga dia macam menatang minyak yang penuh. Saya kata, mak, walaupun siapa abang ni pun mak, sebenarnya abang berpunca pada rahim mak tu. Macam mana mak bela abang, mak jaga abang daripada kecil sampai abang besar, ups and downs dalam life abang, mak tetap jadi penyokong abang paling kuat. Kan? Itu sebab kata mak, mak cakap lah apa je mak, abang akan tunaikan insyaAllah. Gitu. Jadi kesannya apa? Keputusan membuat baik dengan ibu tadi tu menyebabkan keberkatan dalam hidup tu datang dekat kita. Adik-adik kita sayang kita, hormat kita, anak-anak sayang kita, anak-anak hormat kita. Itu dah keputusan yang kecil itu memberikan impak yang besar dalam hidup kita. Not for a short period of time, until the end of our life. And until the hereafter, insyaAllah. Until akhirat nanti, insyaAllah. Di dunia wala akhirat. Tunuk kan?
0: Itulah. Sebenarnya macam-macam yang kita boleh dapat bila borak-borak dengan prof ni. Tapi apa yang kita dapat sebenarnya, apa tu, itulah mak ayah lah utama. Apa-apa ada keputusan yang kita buat dalam kehidupan seharian kita ni, fikirkan keluarga, mak ayah kita kan, supaya sebab kita bawa nama mereka juga.
1: Akhir kalam boleh?
0: Boleh.
1: Sedikit saja lah. Saya nak cakap, kehidupan kita ni bukan sahaja ditentukan oleh keputusan-keputusan yang besar. Sebagai contohnya milih kerjaya ataupun berkahwin. Tapi sebaliknya, kehidupan kita ni lebih banyak dibentuk oleh keputusan-keputusan kecil yang kita buat setiap hari. So apabila keputusan kecil tu, kita yang baik tu kita ulang secara konsisten, ia akan menjadi tabiat. Dan tabiat itu yang akan membentuk karakter kita. The character building, right? Dan karakter itu akhirnya akan menentukan siapa kita di masa depan nanti.
0: Baik, terima kasih Prof. Sudi luangkan masa pagi ini bersama dengan kami untuk topik kita hari ini.
1: Alright.
0: InsyaAllah kita bersuara lagi pada minggu depan, Prof.
2: Bersuara. Bersuara. First time saya dengar.
1: Melalui copok dan corong.
0: Ya. Okey, baik. Terima kasih Prof. Assalamualaikum.
2: Terima kasih Prof.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali.
3: Cuit-cuit bersama Prof Nas. Hot FM mempesonakan.

Stesen Baharu Seremban Central dijangka siap Mac 2027. Perkasa Harta Intelek KPDN pacu industri batik tempatan ke pasaran antarabangsa. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 9 pagi. Sumbangan RM2 juta kepada Institut Pemikiran Al-Qaradawi bagi mendukung pengembangan dan memperkukuh penyelidikan berkaitan sumbangan Sheikh Dr. Yusof Al-Qaradawi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim membuat pengumuman berkenaan pada Majlis Perasmian Seminar Pemikiran Yusof Al-Qaradawi dan Institut Pemikiran

0: Pendaftaran Al-Qaradawi di Wisma Dewan Bahasa dan Pustaka. Menurut beliau, Al-Qaradawi disifatkan sebagai pencetus perubahan, penggerak atau semangat zaman yang menzahirkan keterbukaan pemikiran dan menamba pembaharuan dalam menghadapi cabaran kontemporari. Potensi Negeri Sembilan sebagai hub industri baharu mampu diperkasa dengan kemasukan lebih banyak pelaburan asing. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, negeri tersebut mempunyai kawasan perindustrian berpotensi untuk terus dimajukan sekaligus meningkatkan hasil negeri dan membuka lebih banyak peluang pekerjaan.
1: Kerana kita mahu bahawa potensi Negeri Sembilan untuk dimajukan sebagai kawasan industri baru dengan menggamit lebih banyak pelabur-pelabur asing dengan tujuan untuk menambah hasil negeri dan juga memberi peluang pekerjaan kepada anak-anak muda di Negeri Sembilan ini akan dapat dilakukan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Projek pembinaan stesen baharu kereta api Seremban Central mencapai kemajuan 3.5% dan dijangka siap menjelang Mac 2027. Menteri Pengangkutan Anthony Lok memaklumkan kos pembangunan stesen berkenaan mencecah hampir RM100 juta.
2: Jadi keseluruhan stesen lama ini telah pun dibaik pulih dengan pendawaian yang lebih baru, dengan sistem elektrikal yang lebih baru dan menara jam ataupun clock tower tersebut telah pun dibaik pulih dan dia berfungsi ya. Jam itu berfungsi sekarang. Jadi ia merupakan satu bercu tanda yang penting untuk Seremban kerana ini merupakan sebahagian daripada sejarah Bandaraya Seremban.
0: Tambah Lok, stesen baharu itu dirancang mempunyai 6 platform mampu menampung kira-kira 30,000 hingga 120,000 penumpang pada masa hadapan. Lebih RM5 bilion kutipan hasil Jabatan Imigresen disasarkan tahun ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, Imigresen telah mengumpul kutipan hasil sebanyak RM2.6 bilion setakat Jun lalu. Kejayaan mengutip lebih RM5.2 bilion hasil pada tahun ini sekaligus meletakkan jabatan itu antara penyumbang hasil utama kerajaan.
3: Immigration secara konsisten mengutip hasil 5 bilion ini tak pernah kurang. Sudah mencecah 3 tahun berturut-turut. Ini satu pencapaian yang sangat membanggakan. Potensi kutipan hasil meningkat itu juga kita dah nampak. Misalnya, sekarang kita baru, ini rekod setakat bulan Jun, kita dah pun mengumpul sehingga 2.6 bilion. Dan saya kira menjelang hujung tahun, kita akan dapat sekali lagi melepasi angka kutipan ini.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Industri batik tempatan terus diperkasa apabila Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosari Hidup KPDN menerusi Perbadanan Harta Intelek Malaysia melancarkan program IP Accelerator Evolusi Batik Memelihara Tradisi Memperkasa Nilai. Menteri KPDN Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, inisiatif tersebut memfokuskan kepada pemerkasaan pengurusan harta intelek dalam kalangan pengusaha batik muda bagi memperkukuh penjenamaan serta meluaskan akses ke pasaran domestik dan antarabangsa. Malaysia terus memperkukuh usaha membangunkan ekosistem digital yang selamat dan dipercayai serta berdaya tahan. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, inisiatif itu menerusi penganjuran Persidangan Kawal Selia Antarabangsa 2026 oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia.
4: Dan saya harap dalam program 2 hari ini, isu-isu seperti keselamatan menggunakan AI, komunikasi kuantum dan juga keselamatan dalam talian amnya dapat dibincangkan dan dapat diteliti. Yang kita harap berhasil dari forum ini, conference ini, ialah beberapa tindakan susulan bukan hanya di Malaysia tapi juga di negara-negara lain.
0: Dalam pada itu, Datuk Sri Fahmi Fadil memberitahu dapatan daripada Persidangan Kawal Selia Antarabangsa IRC 2026 akan dijadikan antara input kepada kerajaan dalam meneliti keperluan menggubal undang-undang baharu serta menambah baik perundangan sedia ada berkaitan teknologi baharu dan jenayah siber.
5: Saya bagi contoh pengalaman kita dalam perbincangan sebelum ini membolehkan pihak kerajaan melalui beberapa jawatan kuasa merangka dan seterusnya membawa ke Dewan Rakyat dan Dewan Negara Akta Keselamatan Dalam Talian. Itu salah satu yang terhasil dari banyak perbincangan termasuk dalam forum seperti IRC. Jadi kita lihat memang ada sama ada pindaan kepada akta-akta berkaitan untuk menangani jenayah scam sebagai contoh dan seterusnya.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Polis Kuala Lumpur membuat kelainan apabila mengadakan perhimpunan bulanan pada waktu malam bagi mencerminkan realiti penugasan pasukan itu tanpa mengira masa. Menurut Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus, pendekatan itu diambil kerana kebanyakan kejadian jenayah di ibu negara berlaku pada waktu malam. Selain sebahagian besar operasi, risikan dan siasatan polis turut dilaksana pada waktu tersebut. SPRM Sabah menahan seorang presiden sebuah NGO kerana disyaki menyalahguna kuasa dengan menyeleweng peruntukan pembinaan sebuah dewan berjumlah RM2 juta. Suspek ditahan ketika hadir memberikan keterangan di pejabat SPRM Sabah. Siasatan awal mendapati suspek disyaki melakukan perbuatan tersebut pada 2022 dengan menyeleweng peruntukan yang diperoleh dari Kementerian Kewangan untuk pembinaan sebuah dewan kebudayaan dan galeri. Di Selangor, seorang setiausaha dan bendahari sebuah NGO turut ditahan SPRM kerana disyaki terlibat dalam pengubahan wang haram serta penyelewangan wang pertubuhan berjumlah RM5 juta untuk kepentingan peribadi. Pengarah bahagian pencegahan pengubahan wang haram, Datuk Nur Haizam Muhammad, mengesahkan penahanan tersebut. Siasatan awal mendapati kedua-dua suspek bersubahat melakukan perbuatan tersebut antara tahun 2021 hingga 2023. Luar negara, penyelesaian awal rundingan mengenai kod tata laku Laut China Selatan akan membantu mengekalkan keamanan dan kestabilan serantau serta memastikan masa depan rantau itu terus berada di tangan negara-negara di rantau berkenaan. Menteri Luar China Wang Yi berkata, langkah itu juga akan menafikan sebarang peluang kepada pihak luar untuk campur tangan atau mencetuskan gangguan. Perancis menjadi negara pertama dalam Kesatuan Eropah EU yang melarang kanak-kanak berusia bawah 15 tahun menggunakan media sosial selepas rang undang-undang berkaitan diluluskan Parlimen. Menurut Menteri Hal Ehwal Digital N. Lee Hanaf, undang-undang berkenaan dijadual dikuat kuasa pada awal sesi persekolahan September bagi akaun media sosial baharu. Pelaksanaannya terhadap akaun sedia ada akan bermula awal Januari. Undang-undang itu turut memperluas larangan penggunaan telefon bimbit ke sekolah menengah. Dalam perkembangan lain, di selatan Perancis, hampir 400 penduduk dari beberapa kampung dipindahkan selepas kebakaran hutan yang merebak dengan pantas. Pegawai wilayah VAR Simon Barbre berkata, kebakaran merebak dengan cepat di Gunung Gros Besilon di luar jangkaan. Sementara itu, Perkhidmatan Cuaca Perancis Meteo France memberi amaran keadaan kering melampau di kawasan itu meningkatkan risiko kebakaran hutan. Sukan Terbuka China 2026, gandingan baharu beregu lelaki negara Man Wei Chong Soh Wei mara ke pusingan kedua di Chanzhou selepas menewaskan rakan sepasukan Wan Arif Wan Junaidi Kan Kaixing 21-12, 21-15. Menanti Wei Chong Wei dalam pusingan kedua wakil Jepun Kekeru Kumagai Hiroki Nishi. Beralih ke bola sepak, ketua pasukan Argentina Lionel Messi kembali pulang ke kampung halaman selepas kecewa dalam perlawanan akhir Piala Dunia. Messi tiba di lapangan terbang Rosario menaiki jet pribadi bersama isteri dan 3 orang anaknya. AFM melaporkan rakaman video disiarkan ESPN menunjukkan keadaan utiliti sukan SUV berwarna kelabu membawa Messi memasuki kawasan perumahan berpagar di Bandar Funes. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Stesen baharu Seremban Central dijangka siap Mac 2027. Berkasa Harta Intelek, KPDN pacu industri batik tempatan ke pasaran antarabangsa. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Lock FM 102.3 mempersonakan 9.29 minit pagi ketika ini. Masih lagi bertemankan kami berdua, Lia dan juga Abang Gitar. Dan topik kita pagi ni, apa tadi Abang Gitar? Satu keputusan kecil yang mengubah hidup anda.
1: Yeah.
0: Jadi kita ada perkongsian daripada Ari. Assalamualaikum Lia dan juga Abang Gita. Selamat pagi, selamat tugas. Terima kasih. Untuk topik gegau pagi ni, keputusan kecil yang merubah hidup anda. Lebih kepada pendapat Arik lah. Perubahan itu bukan datang dari ucapan, tetapi daripada keputusan kecil yang kita ambil, yang mana akan membawa kita lebih kepada tujuan sebenar. Tiap-tiap hari kita buat keputusan kecil, tapi mungkin kita tak sedar yang keputusan kecil ni lah yang membentuk arah hari-hari kita, sama ada positif ataupun negatif. Dan perubahan saya pada hari ini, apa yang saya lalui, apa yang saya miliki dan apa kejayaan saya sekarang, semuanya dimulai dari proses keputusan-keputusan kecil yang saya buat. Sekian perkongsian daripada saya. Terima kasih Arik, betul lah. Apa setiap hari sebenarnya kita buat keputusan, sama ada kecil ataupun besar, dan keputusan itulah yang mendorong ke arah keadaan yang positif ataupun negatif. Kan? Okey, macam baru-baru ni tular di media sosial, yang mana seorang suami melafazkan talak kalau Argentina kalah.
1: Melafazkan talak. Taklik.
0: Kalau Argentina kalah. Jadi keputusan Piala Dunia baru-baru ni, Argentina kalah. Jadi isterinya yalah, hubungan itulah kan. Jadi apa statusnya bila suami buat keputusan yang macam tu. Jadi itulah yang terjadi sekiranya nafsu mendahului akal. Apa yang kita perkatakan setiap hari, apa keputusan yang kita buat itu, mestilah kita kena letakkan akal yang pertama. Kena fikir dulu keputusan itu. Kan? Betul tak Abang Gita?
1: Ya.
0: Kejap lagi saya nak tanya Abang Gita.
1: Ya, sebenarnya keputusan itu pun rujuk mahkamah jugalah. Bukan kita yang keputusan.
0: Bukan kita yang tentukan. Kita sebagai
1: dia pun yang menentukan. Tapi dia kena report lah. Isteri kena report.
0: Kena rujuk pada mahkamah lah. Jadi kita sebagai netizen, netizen yang berjaya, jadi kita perlu ambil pengajaran daripada apa yang berlaku di sekeliling. Jangan terus kita mengecam sesuatu itu, ataupun jangan kita buat apa-apa keputusan sendirilah. Kita perlu ambil pengajaran di setiap apa yang kita baca di media sosial. Kalau kita tulis komen, itu pun adalah keputusan daripada diri kita juga. Kita memutuskan untuk okey, aku nak kecam keadaan ini. Jadi itu akan berbalik semula pada diri kita di masa akan datang. Jadi setiap apa yang kita lakukan, perlulah buat dengan keputusan yang baik, yang matang. Boleh kongsikan dengan kita juga apa keputusan kecil yang anda pernah buat yang mengubah hidup anda pada hari ini, ataupun hari ini sajalah. Mungkin hari ini anda ada buat sesuatu keputusan yang mengubah hidup anda, ataupun pagi anda pada hari ini. Mungkin anda pagi ni ambil nasi lemak, sepatutnya nak ambil roti je. Lepas tu ambil nasi lemak, kemudian mengantuk. Itu pun adalah satu keputusan yang membawa keadaan anda pada pagi ini. Okey, boleh kongsikan dengan kita nombornya. Apa dia Abang Gita?
1: Nombor apa?
0: Nombor telefon konti.
1: Manalah Abang
0: Gita? Okey, nombornya 0108061023.
1: Ini bab nak kenakan orang.
0: Kita layan daripada Ellie Cats, Angan-Anganku.

0: common sense?
1: Nampak mudah, tapi makin hari makin kurang diamalkan.
0: Dengan common sense,
1: kita lebih peka dengan keadaan sekeliling, lebih empati dan saling menghormati.
0: Ia membantu mengelakkan konflik serta membimbing kita membuat keputusan yang lebih baik. Akhirnya, kita dapat mewujudkan suasana yang harmoni. Gunakan common sense dalam setiap tindakan. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
2: Frekuensi Melaka FM di Justin 102.3.

0: Itu dia sebuah persembahan daripada Scan yang kalut di fikiran. Kadang-kadang kita buntu kan, tak dapat jalan penyelesaian. Kita rasa macam kalut sangat di fikiran ini. Apapun, kita carilah Allah. Itu yang paling utama sebenarnya.
1: Balik ke pangkal jalan.
0: Balik ke pangkal jalan. Istikharah. Kalau rasa macam tak tahu nak buat keputusan yang macam mana kan, banyak-banyakkan istikharah. Sebenarnya istikharah ni bukan sahaja untuk kita, apa ni, orang kata nak kahwin, tak tahu nak pilih jodoh yang mana ni, kena istikharah. Bukan untuk itu sahaja. Sebenarnya istikharah ni bagus untuk kita lakukan setiap hari dalam kehidupan harian kita, supaya kita ni sentiasa berada di jalan yang benar, jalan yang lurus, insyaAllah. Sentiasa Allah berikan petunjuk yang terbaik untuk kita.
1: InsyaAllah.
0: MasyaAllah. Okey. Jadi sampai di sini sahaja tugasan kami berdua pada hari ini. Apa bunyi-bunyi tu, bang?
1: Ada bunyi apa entah ni. Dia terkeluar pula.
0: Terkeluar. Okey, 9.50 minit pagi dan sekejap lagi tepat pukul 10 kita akan ke pusat berita radio RTM di Kuala Lumpur. Dan sekembalinya nanti anda akan bertemankan DJ Daim untuk 4 jam yang berikutnya, Pesona 10.2. Jadi sampai di sini saja tugasan kami. InsyaAllah ada rezeki, kita berjumpa lagi di lain hari. Jaga diri, jaga kesihatan. Kami tinggalkan anda dengan dua buah lagu daripada Uji Rashid, Kau Milik Hatiku.
1: Wadakaru. Juga...
0: Ha?
1: Wadakaru.
0: Wadakaru. Minggu depan, Mak. Yeah, minggu depan. Dan juga Wadakaru. Dan juga yang ini kita layan dulu. Daripada Lemanti, Kerana Janji. Semoga kita berjumpa lagi di lain hari. Jaga diri, jaga kesihatan. Bye-bye. Assalamualaikum. Melaka FM.
1: Mempesonakan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Pertempuran yang kembali tercetus di Asia Barat mencetuskan kebimbangan serius. Menurut kenyataan bersama menteri-menteri luar ASEAN, perkembangan itu mengurangkan prospek penyelesaian secara aman menerusi dialog dan diplomasi. Konflik yang kembali tercetus itu juga menjejaskan secara serius usaha pihak-pihak utama yang bertindak sebagai pengantara serta mengurangkan prospek penyelesaian secara aman menerusi dialog dan diplomasi. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Iran Iskandar Momeni dilaporkan mengadakan pertemuan peringkat tinggi dengan pihak pengantara di Pakistan ketika usaha diplomatik menamatkan ketegangan yang kembali memuncak antara Amerika Syarikat dengan Iran diteruskan. Momeni bertemu dengan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif dan Menteri Dalam Negeri Mohsin Naqvi di Islamabad bagi membincangkan usaha damai. Bagaimanapun, pertemuan paling penting adalah dengan Ketua Tentera Pakistan Jeneral Asim Munir yang memainkan peranan penting sebagai pengantara dalam rundingan bagi memorandum persefahaman antara Amerika dengan Iran pada Jun. Penyelesaian awal rundingan mengenai kod tata laku Laut China Selatan akan membantu mengekalkan keamanan dan kestabilan serantau serta memastikan masa depan rantau itu terus berada di tangan negara-negara di rantau berkenaan. Menteri Luar China Wang Yi berkata, langkah itu juga akan menafikan sebarang peluang kepada pihak luar untuk campur tangan.

0: Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa Melayu hari ini, seperti gunting makan di hujung.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Seperti gunting makan di hujung.
2: Bermaksud membalas dendam atau berbuat sesuatu dengan diam-diam serta perlahan-lahan tetapi akhirnya berhasil.
1: Contoh ayat.
2: Syahir tidak akan melupakan Nazri dan peristiwa sedih itu kerana Nazri mempunyai sikap seperti gunting makan di hujung.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.
3: Melaka FM memainkan lagu-lagu yang terkini.
0: Lagu-lagu yang terbaik.

Panjang, lagu-lagu yang trendy. Inilah radio nomor 1 orang Melaka. Melaka FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kuafilah buat semua pendengar Melaka FM. Terima kasih Lia dan juga Abang Gitar yang beri laluan untuk saya sekarang ini menemani pendengar Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka menerusi Pesona 102. Alhamdulillah saudara, kita hari ini bersama-sama menerusi ruangan ini daripada pukul 10 pagi ni sampailah 2 petang nanti untuk edisi Rabu 22 Julai 2026 bersama dengan 7 Safar 1448 Hijriah. Teman-teman saya siapa

0: Bersama dengan saya DJ Nana. Siapa lagi? Okey, baik saudara, teruskan pagi ini dengan Zone Music. Kita nak bagi rehat minda sekejap kan. Lepas tu jangan lupa laguku untukmu untuk jam yang kedua bersama dengan saya. Cepat-cepat pastikan lagu yang anda nak dengar, terus hantar ke WhatsApp kami 010-8061-023 ataupun nanti masuk live TikTok ya. Pukul 10.30 minit pagi nanti kita live, insyaAllah. Teruskan bersama dalam Zone Music Melaka FM.
1: Zone Music selama 1 jam Melaka FM.

0: anak kita makin besar.
1: Kena mula simpan untuk masa depan.
0: Sekarang ada kempen cabutan simpan SSPN 2026. Berpeluang menang hadiah keseluruhan bernilai hampir RM1.4 juta ringgit untuk 954 pemenang.
1: Ada kereta Honda CR-V, Pro 2 Activa, motosikal Yamaha NVX serta wang tunai.
0: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda. Barulah selesai.
1: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info lanjut di ptptn.gov.my. Tetap

10.02 ketika ini. Bertemankan saya DJ Nana. Hai, assalamualaikum sekali lagi untuk anda yang baru je bertemankan kami. Alhamdulillah kan, semoga ceria hendaknya semua yang mendengar ketika ini. Baik, anda boleh dengar kami melalui 102.3 MHz ataupun terus dengar kami melalui RTM Klik. Mudah, senang, kat mana-mana boleh dengar kan. Orang jauh, orang Sabah, bah, sehat ke? Boleh dengar kami melalui RTM Klik. Juga orang dari Brunei, hai orang Brunei, Joh dari Brunei dengar Melaka FM ketika ini. Baik saudara, dah berakhir dah tadi Zone Music, satu jam untuk halwa telinga anda, menyegarkan pagi anda bersama dengan kami kan. Bertemankan saya Nana kat sini. Dan selepas ini kita nak dengar pula lagu-lagu yang anda sendiri minta. Dan pastinya lagu-lagu ini mungkin ada cerita-cerita tersendiri untuk anda. Nak hantarkan ataupun nak tujukanlah untuk seseorang yang anda kenal, yang anda ingat, yang anda sayang, yang pernah anda kenalilah. Tak kisahlah apa pun, yang penting caranya kena hantarkan ke WhatsApp ataupun Sabi Melaka FM 0108061023. Okey, ataupun boleh terus masuk ke live TikTok Melaka FM. Liana, Nana ada je kat sini, tengah standby ni nak tulis lagu apa yang you all nak dengar, yang semua pendengar nak dengarkan. Okey, baik saudara, teruskan bersama dengan saya. Sambil-sambil tu masuk live TikTok Melaka FM. Wahai sayap-sayap yang disayangi, jom kita tap-tap screen. Lepas tu kan, lepas tu kan, boleh jugalah kan hantarkan ucapan ke apa saja untuk kita release tension pagi ni. Manalah tahu kan, pagi tadi hujan lebat, betul? Hujan lebat ni seolah macam hujan dalam hati kita. Kalau kita ditimpa masalah, orang tak nampak tau dekat luar. Orang tak akan nampak masalah kita kalau kita masih lagi pandai menyembunyikannya, pandai menyimpan masalah yang sedang kita hadapi kan. Tapi betapa lebatnya hujan dalam hati kita itu, hanya kita yang tahu. Tapi kan, bila Allah kurniakan hujan lebat buat kita, alhamdulillah syukur dapat kita rasakan hujan setelah panas satu hari semalam kita rasai sepanjang hari kan. Alhamdulillah. Walaupun bila hujan pagi susah nak bangun, tapi itulah nikmat yang tak boleh kita nak dustakan. Okey, tak nak cakap banyak, jom kita layan lagu sekejap lagi. Teruskan hantar lagu yang ingin anda dengar berserta dengan ucapan. Okey, lebih seronok kalau dapat saya bacakan. Dan anda boleh hantarkan ke WhatsApp kami 0108061023, ataupun anda boleh terus hantar dalam TikTok Melaka FM.

0: kedua tahun atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Fikir sebelum kongsi, semak sebelum percaya. Berita palsu padanya nyata.
1: Pesanan iman masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Dunia sekarang ni makin maju.
3: Komunikasi makin padu.
2: Nak berinteraksi bersama DJ Melaka FM pun mudah dan senang.
3: Guna je WhatsApp, nombornya 010-806-1023.
2: Nak type sendiri pun boleh. Nak rakam suara sendiri pun boleh.
3: Senang kan? Memanglah senang.
2: Inikah Melaka FM?
3: 010-806-1023.
2: Radio nombor 1 orang Melaka ber...

Sekejap je lagi saudara, lagu untukmu akan bersama dengan anda. Okey, boleh hantarkan lagu pilihan anda ke WhatsApp kami 010-8061-023, lagu dengan ucapan. Okey, kalau ada ucapan lagi baik. Dan untuk yang tengah tak buat apa-apa pagi ni, mungkin kerja mana, baru balik rehat-rehat kan, ataupun baru bangun tidur ke, tadi dah rehat dah, bangun tidur, buka lah Melaka FM sambil-sambil scroll handphone tu kan. Buka TikTok Melaka FM, jom kita berbual kat situ. Untuk anda yang nak hantar lagu melalui TikTok pun boleh, tapi digalakkan hantar ke WhatsApp lah, lebih mudah untuk saya cari, lebih mudah untuk saya tengok kan. Kalau kat TikTok nanti dia ternaik cepat, nanti marah pula pendengar, kenapa lagu saya tak ditunaikan, gitu. Tak nak lah macam tu, jadi sama-sama kita berhibur dalam laguku untukmu sekejap lagi, untuk hiburan anda pagi ini sambil-sambil buat kerja, di mana saja kerja anda ketika inilah. Mungkin anda bekerja di pejabat, maupun bekerja di kedai makan, ataupun bekerja di pusat membeli belah, bekerja sebagai pemandu, okay, tak kisahlah apa saja kerja kita, asalkan ianya berkat, asalkan ianya halal, okay, dan pastikan kita bekerja dengan penuh tanggungjawab dan amanah. InsyaAllah Allah memudahkan segala urusan kita. Sampai-sampai itu, jom dengar Melaka FM. Jangan terus bermimpi, untuk berjaya kita kena bangkit dari mimpi ketika ini tau. Layan Siti Sarah, jangan kau bermimpi. Melaka FM.

0: sekarang ni makin maju.
1: Komunikasi makin padu.
0: Nak berinteraksi bersama DJ Melaka FM pun mudah dan senang.
1: Guna je WhatsApp, nombornya 010-806-1023.
0: Nak type sendiri pun boleh. Nak rakam suara sendiri pun boleh.
1: Senang kan? Memanglah senang.
0: Ini kan Melaka FM.
1: 010-806-1023.
0: Radio nombor 1 orang Melaka ber...

Itu dia Bahalul, nyanyian ekspedisi menghiburkan anda begitu ke 11.30 minit pagi Sebelum kita ke lagu ku untuk mu, saya nak kongsi sikit dengan anda. Kita dengar selalu kan orang cakap pasal Bahalul. Okey, dalam sebenarnya kalau dalam percakapan harian di Malaysia ni, dalam bahasa Melayu lah digunakan untuk menggelarkan seorang yang tak berapa baik lah kan. Maksudnya Bahalul tu digunakan untuk kataan-kataan yang tak baik. Tapi dari sudut sejarah Islam, Bahalul sebenarnya ialah nama seorang tokoh yang dikenali sebagai Bahlul Al-Kufi. Bahlul Al-Kufi, dan beliau sering berpura-pura seperti orang yang kurang waras tapi sebenarnya sangat bijaksana tau. Sangat bijaksana dan menggunakan cara itu untuk menegur pemerintah serta menyampaikan hikmah. Jadi asal nama Bahlul bukanlah bermaksud bodoh. Cuma bila orang sebut Bahlul hari ini, ia biasanya bermaksud menghina atau menyindir seseorang yang dianggap dungu atau berkelakuan pelik lah. Kita gunakan perkataan tapi kita tahu apa sebenarnya maksud Bahlul itu. Okey, inilah penerangannya. Tapi kalau nak ikutkan ejaan untuk yang kita selalu guna tu, kalau Bahlul, B-A-H-A-L-O-L kan. Tapi kalau Bahlul menurut sejarah Islam ni, ejaannya B-A-H-L-U-L, Bahlul Al-Kufi. Itu dia tokoh Islam lah. Walaupun begitu, janganlah selalu guna sangat Bahlul-Bahlul tu kan. Tak elok untuk kita gelarkan orang dengan perkataan yang tidak baik. Itu kita perlu menjaga adab, tata susila kita dan kesopanan kita kan, sebagai rakyat Malaysia dan sebagai orang Islam jugalah. Tak elok untuk kita menggelar seseorang dengan perkataan-perkataan yang tidak baik. Okay, jadi waktu ini saudara, kita nak bersama-sama menerusi laguku untukmu. Jadi hantarkan cepat, penuh dah ni. Saya cuba untuk tunaikan semuanya insyaAllah tapi kalau tak tertunai tu, maafkan saya. Jangan marah tau, sebab kita adalah ramai pendengar. Kita ada ramai pendengar. Jadi kita, kalau boleh, kita nak raikan semua pendengar. Jadi pendengar-pendengar yang dah biasa lagunya disiarkan, apa kata kalau kita cuba beri peluang pada pendengar-pendengar yang baru pula, atau pendengar-pendengar yang dah lama agaknya tak hantar lagu permintaan tu kan, tiba-tiba hari ni dia hantar, kita tunaikan yang itu dulu. Yang dah biasa, yang selalu lagunya disiarkan tu, kalau boleh kita beri laluan pada yang baru-baru ni. Tapi bukanlah bermakna kami tak sayang anda lagi. Sayang, saya tetap sayang pada semua pendengar Melaka FM. Cuma kita nak raikan, kalau boleh nak raikan ke semua pendengar Melaka FM dengan cara beginilah. Semua kita bagi layanan sama rata. Okey, jadi saya nak tunaikan permintaan yang pertama yang datangnya daripada pengguna misteri TikTok. Katanya nak dengar lagu nyanyian Ling Bai Zura, Mama Papa. Sekejap lagi kita nak dengar, tapi sebelum itu jom kita dengar dulu lagu permintaan Jang. Ini dia nyanyian Mac Rahayu, Ditakdirkan Kita Bersama Melaka FM, Radio No. 1 Orang Melaka.

ingin kerja sambil belajar tapi tak sempat ke kelas? Jangan risau. Belajar online 100% dalam talian. Fleksibel ikut kesesuaian. OUM Marker jadi pilihan. Ambilan September 2026 kini dibuka. Daftar sekarang dan dapatkan diskaun 5% dan rebate RM200. Jom ke hari terbuka OUM Marker dari 24 hingga 26 Julai 2026. Untuk keterangan lanjut, hubungi kami di 019-2181-851. OUM, Universiti Digital untuk semua.

Itu dia, itulah sayangnya Nana Firam dan juga Norma Dia. Lagu itu hasil tersebut dengan Melaka FM. Dan lagu itu juga adalah merupakan permintaan daripada Mak Ja. Katanya Mak Ja nak tunjukkan lagu khas untuk ayah anda Haji Kadir, bonda Mak Suraja alias Kak Nani, Pak Tua di Serkam, Cik Mah Melimau, Abang Ramli di Bertamulu, Abang Zek Pantun, Kak Kamaria di Singapura, Mak Atun dan semua yang mengenali diri Mak Ja. Yang tak sebut tu jangan marah katanya. Banyak kawan nanti. Okey, semoga sihatlah hendaknya semua yang mendengar Melaka FM ketika ini. Okey, terima kasih Mak Ja. Dan seterusnya untuk lagu Ku Untukmu, kita nak tunaikan permintaan daripada siapa ni, Rudy dari Changkat Semantan nak dengar lagu Metallica Unforgiven katanya. Wow. Kalau ada nasib pandai akan saya tunaikan. Tapi sebelum tu, jom kita dengar dulu lagu permintaan daripada geng Murin Murinsak, Wonderful Tonight, dan juga Adnan Zahari nak dengar lagu nyanyian Gravity. Jom kita layan lagu yang diminta untuk anda semua. Dengar Melaka FM, semoga terhibur.

0: Eh, hujung minggu ni nak ke mana?
1: Mestilah ke Melaka Agrofest 2026.
0: 24 hingga 26 Julai dari 10 pagi hingga 11 malam di Dataran Sejarah Aikroh Melaka.
1: Ada jagung manis percuma, nanas percuma, pesta durian, jualan agro madani, pameran teknologi pertanian, jentera moden dan ternak kehidup pun ada.
0: Jangan lupa cabutan bertuah Anak Lembu Sado serta Malam Demi Cinta Nur Kasih bersama UNIC dan Intim.
1: Jom ajak satu keluarga. Ramai-ramai kita ke Melaka Agrofest 2026.
0: Melaka Agrofest 2026.
1: Mana lagi? Melaka le!
2: Frekuensi di Port Eastern Negeri 9, 102.3.

cuba leu dengau radio kita untuk semua. Dengau sekali berbulan-bulan tak lupa. Yang pasti ramai yang

0: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Melaka FM. Orang-orang Melaka dengar ula Melaka FM ya. Tak kira kat mana sajalah kan, bukan orang Melaka je, siapa-siapa pun boleh dengar versi RTM Klik. Okay, baik, kita bersama dalam lagu ku untukmu untuk jam yang seterusnya. Jom kita dengar lagu yang diminta oleh Pak Tua Serkam. Katanya nak dengar lagu Nusa Bangsa Gingerbread. Nak tunjukkan untuk isteri tersayang, juga Prab Ibrahim, Mama Numi, Mak Jah, Mak Lung Hawa, Kak Nani, Kak Bib serta Pak Wan. Semoga sentiasa sihat hendaknya. Okay, tapi kita juga nak dengar lagu yang diminta oleh Wadiah Hati. Lagu nyanyian Siti Nordiana dan juga Afiq Tiara, Merayu Angan, juga permintaan pada Bude dari Bengkalis Riau. Nak dengar lagu Sufi. Kita akan dengar semuanya hanya di Melaka FM 102.3 ataupun dengar kami mesti RTM Klik. Dan jangan lupa jom ke TikTok Melaka FM. Kita borak-borak santai di sana. Sambil-sambil tu tap-tap screen, wahai sahabat-sahabat saya Melaka FM.

0: kita makin besar.
1: Kena mula simpan untuk masa depan.
0: Sekarang ada kempen cabutan simpan SSPN 2026. Berpeluang menang hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.4 juta ringgit untuk 954 pemenang.
1: Ada kereta Honda CR-V, Pro 2 Ativa, motosikal Yamaha NVX serta wang tunai.
0: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda. Barulah selesai.
1: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info lanjut di pttn.gov.my. Tetap Lok Terma.

Itu dia tadi lagu nyanyian Syaza, Rindu Tak Bererti. Dan lagu itu merupakan permintaan pada Miss Miza 86. Semoga terhibur. Okey, rata-rata yang dengar Melaka FM yang masuk live TikTok kan, katanya mendung kat sana, mendung kat sini, mendung. Ada yang dah hujan lebat juga kat tempat masing-masing. Dekat Muar, kata Amir ni hujan dah, hujan lebat katanya. Okey, dalam cuaca yang begini, harapnya semua dalam keadaan berhati-hati. Ya, kalau dalam pemanduan tu, pastikan jangan terlalu laju kan. Bahaya menanti kalau kita terlampau laju. Ataupun kalau perlu berhenti seketika, berhentilah ya. Supaya perjalanan kita ya seterusnya lebih lancar lah selepas itu, insyaAllah. Okey, baik, jom kita layan lagi seterusnya laguku untukmu. Sebelum kita berhenti rehat sekejap pukul 1 tengah hari nanti, untuk dengar berita dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur, saya nak tunaikan permintaan daripada Salisah Dolmat. Nak dengar lagu nyanyian Ella Sembilu, Hasina, AKA stiper putus. Dia kata dah tak putus lah stiper dia sebab dia dah welding. Nak dengar lagu nyanyian Tok Tin, Yang Di Hati juga Ija. Nak dengar lagu apa tu, Adik Saya Habis Sore katanya. Okey, tapi sebelum kita dengar lagu yang diminta oleh ketiga-tiga pendengar kita ni, kita nak dengar juga lagu permintaan daripada siapa ni. Katanya nak dengar lagu nyanyian Adam Ahmad, Kau Pergi Jua. Lagu ni buat saya teringat kepada adik saya yang meninggal hari Sabtu, 18 hari bulan hari tu. Adik saya minat sangat dengan lagu ni katanya. Okey, baik, saya akan tunaikan permintaan. Apapun takziahlah kepada yang menghantarkan ucapan ini dan permintaan lagu ini. Kehilangan yang sangat berat untuk semua orang terima sebenarnya kan, kehilangan ahli keluarga. Apapun tabah kepada empunya WhatsApp ini dan juga anda yang pernah mengalami kehilangan. Semoga kehilangan itu digantikan dengan yang lebih baik. Dan kita redolah dengan setiap kehilangan yang kepergian yang pernah terjadi dalam hidup kita. Okey, jom sama-sama kita layan lagu ini, Kau Pergi Jua.

0: yang suka lagu baru dan terkini.
1: Tanpamu ku kan kelewa, tanpamu ku kan sedih.
0: Tak kurang juga ada yang melayan lagu Hindustan.

segalanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Click.

tu dah lagu untuk semua yang mendengar ketika ini. Permintaan Ija. Apa tu tajuk dia? Adik saya habis sore. Yelah kan, janganlah sayang ramai-ramai pun lah. Kalau dah sayang seorang, kalau dah ada seorang tu, sayang seorang tu je ya. Kadang-kadang ada yang cakap, macam mana nak sayang kan, kenal lain. Bila dah bersatu lain pula jadinya. Itulah yang dikatakan kita cuba mengenal. Kalau kita nakkan ke, apa orang kata, nakkan, alamak, apalah perkataan tu hilang pula. Nak dia sempurna je, kesempurnaan kan. Itu bukanlah hidup di dunia ini kan. Kerana dalam hidup kita ni mesti ada cacat celanya kan. Dalam kehidupan kita ni mesti ada warna hitam putihnya. Kalau semuanya cantik je kan, itu tak jadi hidup yang menarik sebenarnya. Dan Allah pun dah janji kan, setiap manusia akan diuji kan. Jadi sabarlah. Kalau ada pasangan yang mungkin tak serasi kan, cuba cari jalan dulu untuk kita pertahankan, kita perbaiki. Tapi kalau dah tak boleh, kita cubalah ke arah yang seterusnya kan. Tapi apapun, takdir kita sebenarnya Allah dah tentukan. Tapi kita sebagai manusia yang diberikan akal, berfikirlah dengan cara yang baik bagaimana kita nak selesai, nak keluar daripada segala masalah, segala ujian yang Allah berikan buat kita. Okey, baik saudara, 12.51 minit tengah hari. Saya rasa insyaAllah boleh tunai lagi 2 buah lagu kot untuk laguku untukmu ini. Dan selepas tu kita nak dengar berita. InsyaAllah ada sambungannya laguku untuk Muni. Saya akan cuba habiskan. Kalau tak dapat, saya mohon maaf banyak-banyak. Okay? Jadi untuk itu saya nak tunaikan permintaan laguku untuk Muni yang seterusnya. Datang daripada permintaan Rahmat Othman dari Kesang, Ledang Johor. Kesang Laut Ledang Johor. Laguku untukmu ini khas untuk semua yang mendengar. Nak dengar lagu Hati Emas Janjian Kembara, khas untuk hiburan pendengar-pendengar Melaka FM. Tak kira di mana jua berada katanya. Dan lagu yang diminta oleh Joker, lagu nyanyian Kenny Remy Martin, Ku Petik Bintang Bintang. Jom kita dengar lagu yang diminta. Melaka FM mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka.

0: Gempa bumi sederhana bermagnitud 5.7 dilaporkan berlaku di utara Sumatera, Indonesia pada pukul 12.18 tengah hari tadi. Menurut Met Malaysia, gempa itu berlaku kira-kira 55 km barat daya Langsa, Indonesia, turut dirasai di beberapa kawasan di pantai barat semenanjung. Bagaimanapun, tiada ancaman tsunami dilaporkan susulan kejadian berkenaan. Perkembangan laporan dari Dewan Negara, subsidi produk petroleum dianggarkan mencecah hampir RM40 bilion tahun ini sekiranya harga pasaran semasa kekal. Demikian menurut Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong. Anggaran itu bergantung kepada beberapa faktor termasuk pergerakan harga minyak mentah dunia, kadar pertukaran mata wang serta corak penggunaan sebenar.
1: Tanggungan subsidi adalah merupakan butiran perbelanjaan di bawah belanja mengurus atau OE, di mana sumber pembiayaannya adalah dari sumber hasil kerajaan yang terdiri daripada hasil cukai, hasil bukan cukai dan terimaan bukan hasil. Walaupun kenaikan harga minyak meningkatkan perbelanjaan subsidi, ia juga menyumbang kepada peningkatan hasil berkaitan petroleum. Setiap perubahan sebanyak $1 setong kepada harga minyak mentah dunia dianggarkan memberi impak sekitar RM300 juta kepada hasil berkaitan petroleum kerajaan persekutuan, tidak termasuk dividen Petronas. Peningkatan hasil ini dapat membantu menampung sebahagian tekanan tambahan terhadap perbelanjaan subsidi bahan api.
0: Liu Chin Tong. Sementara itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata Malaysia bersedia berkongsi kepakaran dan pengalaman dalam pengurusan haji dengan negara Islam yang berminat mencontohi sistem pengurusan jemaah haji yang dilaksanakan Lembaga Tabung Haji TH. Kerjayaan TH dalam menguruskan jemaah haji bukan sahaja menjadi kebanggaan negara, melainkan mendapatkan pengiktirafan di peringkat antarabangsa.
2: Kita ingin menzahirkan setinggi terima kasih kepada petugas haji, pengurusan dan juga jemaah haji Malaysia yang menunjukkan contoh dan tauladan yang sangat baik. Di antara liputan yang mendapat liputan terhebat di peringkat dunia dan antarabangsa adalah bagaimana jemaah haji kita menguruskan kebersihan dari segi aspek keselamatan dan sebagainya sepanjang operasi haji termasuk di kawasan Mina dan sebagainya.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Kempen pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan memasuki hari kelima dengan Pakatan Harapan PH memperhebat gerak kerja bagi mempertahankan pentadbiran negeri. Perdana Menteri yang juga Presiden Parti Keadilan Rakyat, Datuk Seri Anwar

Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, untuk panduan kita bersama. Sebentar lagi tepat jam 1.20 minit tengah hari, masuklah waktu solat fardu zuhur bagi negeri Melaka dan kawasan sekitarnya. Melaka FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur untuk semua pendengar Melaka.

الرحمة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji.

0: tiada alasan untuk tidak mendengar Melaka FM. Dengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Dengan Melaka FM di mana saja anda berada, 102.3 MHz atau dengan kami usia RTM Klik. Okay? Dan di sini Nana menemani anda sehingga jam 2 petang nanti. Salam Zuhur untuk anda yang baru saja temankan kami. Untuk teman-teman anda, 120 minit tengah hari tadi telah pun masuknya waktu solat Fardu Zuhur. Baik saudara, berbaki masa ini seperti yang saya janjikan, saya akan tunaikan permintaan anda lah. Selagi boleh saya tunaikan sehinggalah tamat tugasan saya nanti. Baik, okay, jom kita dengar lagu yang diminta oleh Abang Man Jawa Saran. Dari Miri nak dengar Cinta Tiga Seki, dan juga Amir JB nak dengar lagu Selumbar dari nyanyian Tok Ki, Manap di Ombak Resah. Ashira menanti anda. Terus layan Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka, pastinya mempesonakan.

0: Anak kita makin besar.
1: Kena mula simpan untuk masa depan.
0: Sekarang ada kempen cabutan simpan SSPN 2026. Berpeluang menang hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.4 juta ringgit untuk 954 pemenang.
1: Ada kereta Honda CR-V, Pro 2 Ativa, motosikal Yamaha NVX serta wang tunai.
0: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda. Barulah selek.
1: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info lanjut di ptptn.gov.my. Tetap Lok Terma.

Di Ambara Sahar, nyanyian Ashira merupakan permintaan daripada Mak Nap. Semoga terhibur. Mak Nap kata tengah sibuk masak mi kari pula. Kari ayam sebab ada anaknya balik. Wah, seronoknya. Kan seronok sebab apa tau? Kalau anak nak balik atau siapa-siapa tamu istimewa kita datang rumah lah kan. Memang kita akan buat persiapan yang sangat sangat kata berbeza lah. Sebab nak meraihkan orang yang hadir, orang yang datang, orang yang balik tu kan seronok sangat. Lepas tu dapat makan sama-sama. Seronok lah. Kita ni bila lagi kan nak berjumpa dengan mak ayah. Kalau masih ada lagi ibu dan ayah, baliklah jenguk-jenguk mereka. Tak dapat balik, gunakan teknologi yang ada. Boleh hubungi, boleh video call dan sebagainya. Okey, baik saudara, jom kita teruskan lagi dengan hiburan laguku untukmu. Permintaan daripada Pami dan juga Ilham. Ilham nak dengar lagu Alamak Jumpa Lagi, nyanyian school band. Dan insyaAllah selepas tu permintaan daripada Pami, jangan diucap selamat tinggal. Jangan ucap selamat tinggal dulu. Sebab saya habis pukul 2 tau. Jom kita dengar lagu ini. Khas untuk semua yang mendengar ketika ini.

segalanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Click.

Jangan diucap selamat tinggal, janganlah ucap selamat tinggal. Sebab kami takkan tinggalkan anda, kami akan sentiasa bersama dengan anda. Kejap lagi saya akan habis tugasan dan akan bersama-sama dengan anda untuk Panorama 25. Sampai lagi kalau bukan DJ Izzat. Kejap lagi dengan dia. Okey, semoga terhibur lah dengan lagu-lagu yang telah pun disiarkan, lagu pilihan anda semuanya ya. Semoga semuanya dapat membahagikan anda, menceriakan hari anda. Dan tugasan saya juga sampai di sini. InsyaAllah hari kesempatan kita akan bersama lagi nanti. Yang penting Melaka FM tetap di hati anda. Okay? Sebelum saya tinggalkan anda, satu lagi lagu permintaan yang akan saya tunaikan, yang datangnya daripada Cik Mah Melimau. Cik Mah Melimau, oh Cik Mah Melimau. Ini lagu dia, lagu Jiwa Lagu Cinta, nyanyian M. Nasir dan Mawi, khas untuk semua pendengar setia Melaka FM katanya. Untuk sayap-sayap dan semua DJ dan siapa-siapa yang mengenali Cik Mah lah, semoga terhibur. Dan buat Ayanda Haji Kadir, semoga diberikan kesihatan yang baik. Okey, baik, saya DJ Nana nak undurkan diri. Terkasar bahasa, tersilap bicara, maaf yang saya pinta. InsyaAllah terus bersama nanti untuk hari yang lain. Dan terus dengan Melaka FM, tak kira di mana saja anda berada. Melaka FM, radio nombor satu orang Melaka, pastinya mempesonakan. Assalamualaikum, bye, jumpa.

0: tiada alasan untuk tidak mendengar Melaka FM. Dengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
2: Peribahasa Melayu hari ini, seperti gunting makan di hujung.
1: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
2: Seperti gunting makan di hujung.
1: Bermaksud membalas dendam atau berbuat sesuatu dengan diam-diam serta perlahan-lahan tetapi akhirnya berhasil.
2: Contoh ayat.
1: Syahir tidak akan melupakan Nazri dan peristiwa sedih itu kerana Nazri mempunyai sikap seperti gunting makan di hujung. Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.

kembali bersama dengan kami di 102.3 Radio Melaka FM mempersonakan anda. Terima kasih kerana menjadikan Melaka FM sebagai teman hiburan anda dan juga teman informasi anda pada hari ini. Dan tak lupa juga rakan-rakan yang mendengarkan melalui RTM Klik, terima kasih banyak. Walau di mana anda berada, anda dapat memantau dan juga mendengarkan siaran kami menerusi RTM Klik secara online, ya. Dan juga tak lupa rakan-rakan kita yang mendengarkan melalui frekuensi kami 102.3. Terima kasih kerana memilih kami di Melaka FM, menjadikan kami sebagai radio nombor satu untuk anda. Tak lupa juga terima kasih kepada rakan suka saya Nana yang telah pun bersama dengan anda sebentar tadi untuk Persona 102. Dan kini giliran saya, Izzat Abubakar, seperti biasa untuk edisi hari Rabu ini. Saya akan temani anda dari jam 2 petang ini hingga jam 6 petang nanti dalam Panorama 26. Dan tak lupa juga rakan setugas yang berada di bilik kawalan utama MCR, terima kasih kerana memantau dan memastikan siaran Melaka FM berjalan dengan lancar. Seperti biasa untuk jam yang pertama ini, kita akan layan Zone Music selama 1 jam. Dan jam 3 petang nanti hingga 4 petang, kita akan bersama Dendang Sayang Warisan bersama tetamu kita hari ini. Alung Ashraf akan menemani saya pada jam 3 petang nanti. Jadi anda boleh garap dah pantun-pantun anda. Yang mana anda nak sertai kami, boleh garap dari sekarang lah. Tak kisahlah pantun-pantun jenaka, pantun nasihat ke, atau pantun usik-mengusik, apa-apa saja pantun, anda bolehlah garapkan sekarang ini untuk kita bersama-sama jual-beli, jual-beli, jual-beli bersama dengan Alung pada jam 3 petang nanti. Kita layan Zone Music dulu bersama kami 1 jam di Melaka FM.

Ingin kerja sambil belajar tapi tak sempat ke kelas? Jangan risau. Belajar online 100% dalam talian. Fleksibel ikut kesesuaian. OUM Marker jadi pilihan. Ambilan September 2026 kini dibuka. Daftar sekarang dan dapatkan diskaun 500 dan rebate RM200. Jom ke hari terbuka OUM Marker dari 24 hingga 26 Julai 2026. Untuk keterangan lanjut, hubungi kami di 019-2181-851. OUM, Universiti Digital untuk semua.

0: nak ke mana?
1: Mestilah ke Melaka Agrofest 2026.
0: 24 hingga 26 Julai dari 10 pagi hingga 11 malam di Dataran Sejarah Aikroh Melaka.
1: Ada jagung manis percuma, nanas percuma, pesta durian, jualan agro madani, pameran teknologi pertanian, jentera moden dan ternakan hidup pun ada.
0: Jangan lupa cabutan bertuah anak lembu Sado serta malam demi cinta Nur Kasih bersama UNIC dan Intim.
2: Jom ajak satu keluarga. Ramai-ramai kita ke Melaka Agrofest 2026.
0: Melaka Agrofest 2026.
2: Mana lagi? Melaka.

0: Alright, kembali bersama kami di Melaka FM 3-4 minit petang. Seperti yang janjikan, kita akan bersama untuk Donang Sayang Warisan pada petang ini. Dan tentunya hari ini tetamu saya macam biasalah, kita bergilir-gilir ya. Minggu lepas kita dah bersama dengan Yasir, dan minggu ni kita kembali lagi bersama dengan Anlong Ashraf di konti Melaka FM. Assalamualaikum Long.
1: Assalamualaikum bang, apa khabar?
0: Ya, alhamdulillah Long ya.
1: Yeah.
0: Sihat sejahtera hendaknya. Jadi hari ini Anlong akan bersama dengan abang sampai pukul 4 petang nanti.
1: Yeah. Betul.
0: Jadi tentunya kita akan berbalas pantun dengan dondang sayang kita lah.
1: Betul. Ya?

0: Gajian masak ya.
1: Hei, hujan pasal bang. Nak jimat.
0: Ya betul lah. Sedap tak sedap makan sendiri ya.
1: Masak lemak di bubur santan.
0: Banyak lemak tu.
1: Berketul-ketul.
0: Berketul-ketul lemak dia.
1: Petang lagi masak kobis. Suka kat mana?
0: Kobis masak lemak lah ni.
1: Ya.
0: Tak dengar kata dia.
1: Tak dengar.

0: dah dekat, dah, dekat.
1: Dah boleh standby bendera.
0: Betul. Ha. Hari ni kita dah 22 Julai.
1: Ya.
0: Berapa hari saja lagi kita masuk bulan Ogos.
1: Tak sampai seminggu guys. Apa lagi seminggu guys?
0: Seminggu kah? Ha. Kurang.
1: Mari kita tu. Aku pakai baju warnanya merah.
0: Kau pakai baju?
1: Pakai baju.
0: Oh. Rap sikit lah.
1: Dia bahasa penyu.
0: Apa sebut? Dia bahasa penyu karah eh.
1: Lipat pula mari disusun.

0: Diam.
1: Diam tak diam.
2: 80 Ewa. Tahun. Sebaya dengan Umar Along. Ya lah, kan?
1: Tapi awet muda, bang.
2: Betul. Dan juga kita nak bagi tahu kepada pendengar-pendengar kita, Long, eh.
1: Ya.
2: Sebenarnya kita ada orang lama yang kata dah tak berapa nak sihat sekarang ni. Yang kurang sihat, Pak Barim kita.
1: Betul.
2: Datuk Barim kita lah.
1: Sama-sama kita doakan. Datuk
2: Barim kita, kita doakan kesihatan beliau. Beliau ni sekarang dah tak boleh berjalan, ya.
1: Ya.
2: Kena nak berpapah dan sebagainya. Jadi kita doakan supaya Datuk Barim kita sehat sejahtera hendaknya, diberikan kesihatan yang baik dan diberkati, insyaAllah, ya. Itu orang lama kita dalam bidang dondang sayang
1: toko
2: ini.
1: Toko di seorang hidup kebangsaan.
2: Orang lama, kan?
1: Orang lama.
2: Orang hidup lama, eh?
1: Orang toko warisan orang hidup kebangsaan.
2: Wakuf. Orang hidup kebangsaan.
1: Wakuh,
2: eh? Wakuh kita membokoh, ya? Dia wakuh. Okey, baik, jom. Kita buka talian 282-4477-284-3377. Assalamualaikum, selamat petang. Siapa di sana?
3: Waalaikumsalam.
2: Yes, itu dia orang pertama kita. Pak Im, ya?
3: Pak Im Serkam.
2: Pak Im Serkam,
1: alhamdulillah. Pak Im, apa khabar, Pak Im?
3: Alhamdulillah.
2: Makan apa tengah hari tadi, Pak Im? Makan apa tengah hari tadi?
3: Hari biasa lah, makan nasi.
2: Memanglah nasi. Lauknya apa?
3: Ni nak tanya juga tadi. Tinggal lagi nak pantun pasal Pak Barin. Tak sihat,
2: Pak Barin tak sihat.
3: Yelah,
2: uzur, kan, maklum.
3: Doa lah sama-sama, mudah-mudahan.
2: Betul.
1: InsyaAllah, amin.
2: InsyaAllah. Okey, baik. Pak Im, dua pantun, eh?
3: Dua lah.
2: Baik, Pak Im, eh? Kita dondang sayang. Silakan, Pak Im. Pakcik Mael Kuala Kedah, terima kasih. Thank you very much.
1: Baik sekali. Masuk.
2: Masuk.
3: Israel menangkap ikan.
1: Dua pulau macam ikan.
2: Apa pekak telinga aku ni?
1: Masuk.
3: Balik rumah masak belada.
2: Aduh, belada.
1: Belada.
2: Santan belada. Tadi santan ni belada.
1: Masuk.
3: Ikhlas
2: menang kali. Ya.
1: Assalamualaikum. Arik di laut. Abang Izzat di darat. Masuk.
3: Lama lagi sambut
2: alih kebangsaan. Ya, betul. Ya, tinggal berapa hari lagi kita nak masuk bulan.

0: lagi.
1: Sama lagi sambut hari kebangsaan. Dan sayang, dan lupa bendera, gantung bendera.
0: Saya nak terkeluar, nak tekan dia.
2: Buka suara Pak Im.
0: Hati-hati Pak Im ya. Jangan terkedulah guys. Okay, jawab lo.

0: jangan, apa jangan tu?
1: Elastik burung.
2: Salah elastik tu. Elastik.
1: Elastik burung celam-celum.
2: Ha?
1: Celam-celum.
2: Celam-celum?
1: Ha, celam-celum. Celam-celum tu keluar masuk burung tu.
2: Burung apa tu? Burung apa tu?
1: Budak main elastik.
3: Aduh, yai.
1: Ah, dengar ni baik. Yeah. Bulan le depan dah masuk patriotik.
2: Ha.
1: Alah Pak Im seorang.
2: Patutlah elastik.
1: Bendera yeah. Malaysia dah sedia. Air ke belum. Ha, jalur gemilang.
2: Ya.
1: Allah.
0: Baru ni.
1: Oh, baru punya. Bagus. Yeah.

0: Belum.
1: Alright, Pak Im.
0: Kaita, Kak Bos.
1: Nah tu.
0: Ramai-ramai
1: siapkan, siapkan, siapkan ya. Okay, yang kedua, yang kedua Pak Im, yang kedua standby.
0: Eh, Baba. Masuk.
2: Dapat ikan goreng belaka.
1: Hari ini makan ayam masak rempah.
0: Masuk.
1: Masuk.
2: Jangan lupa pula ikan bawa balik.
0: Huh. Ikan daun ada lebih bawa balik.
1: Bawa baliklah. Eh. Jangan biar. Bazi.
0: Masuk.
2: Apa ikan goreng belaka?
0: Ya, ikan hijau kan murah tau.
2: Kalau gantung
1: benar, ya. Yeah. Lawan lama. Tapi
2: ingat, berhati-hati. Jangan gantung terbalik.
0: Betul.
1: Tidak ada istilah gantung terbalik, ya. Gantung kena

0: Betul.
1: Ingatlah, ingat. Hai, terbalik. Jangan gantung terbalik.
0: Ya, yeah, benar, ha, benar, Pak Im, Pak Im.
2: Betul.
1: Ingat.
0: Baik,
1: jangan gantung terbalik, terbalik.
0: Ha. Amat tengah belakang ni Pak Im. Terima kasih Pak Im. Assalamualaikum.
1: Ya.
0: Yeah. Awak dong.
2: Ya, yeah, betul.
0: Betul lu Pak Im juga tu.
3: Hari nak hujan banyak lekilat.
0: Ah, betul lah tu, betul. Jangan main kat luar tu, bahaya tu. Angentung pula kang.
3: Duduk berteduh di bawah titi.
0: Oh, tengah fikir ke apa perkataan? Panjang benar
3: yang depan dan lepas belakang.
0: Ah, okay, okay.
3: Hari nak hujan banyak lah kilat.
0: Bukan senang guys nak pantun eh, spontan eh. Lama ambil masa.
3: Jalur gemilang bendera berdaulat. Kawan kawan. Betul lah kita ni hujan lebat.
0: Betul lah, betul lah.
3: Yang mana lusuh? Yang koyaklah, tolonglah ganti. Ini yeah, tak ada. Yang tinggal, kadang tinggal satu jalur je. Satu jalur.

0: pastikan segeralah.
1: Yang baru lah, berapa sangat.
0: Bukannya dia mahal pun.
1: Semangat ni, kena semangat ni. Panjang idramnya.
0: Alright, 28244772843377. Kita buka lagi talian kepada anda yang seterusnya. Assalamualaikum, selamat petang. Siapa di sana?
2: Waalaikumsalam, selamat petang. Saya di sini.
0: Dia DJ Amar katanya.
1: DJ Amau.
2: Dia kena janji, kena tepati sebenarnya.
0: Ya, betul, Mar.
2: Kalau orang suruh call, kita call.
0: Betul. Jadi, dah bersedia dengan bantuan hari ini?
2: Dah.
0: Ada berapa bantuan ni? Dua, tiga?
2: Pantun kita hari ni ada dua lah.
0: Okey, dua lah.
2: Macam biasa.
0: Macam biasa. Okey, Mar. Silakan.
2: Okey, bang.
0: Okey, silakan.

0: Masuk.
1: Budak bermain layang-layang.
2: Main layang-layang.
0: Main layang-layang.
2: Ya, main layang-layang.
0: Di masa tengah terik panas ni.
1: Sambil bermain, sambil berdehem.
0: Sakit tekak tu. Panas.
2: Takut dorang sakit tekak.
0: Alat masuk mulut. Tarik.
1: Budak bermain layang-layang.
0: Ya,
3: main tak main layang, jangan mulut tengah-tengah masuk lalat.
0: Masuk lalat pula.
3: Masuk.

0: lah yang sebetulnya.
1: Hai Suraya, waalaikumsalam Suraya. Mas,
2: hai marilah kita berdondang sayang, kawan ramai.
1: Ya. Yeah.
2: Berdondang sayang. FM di Melaka FM.
1: Wah, ambil dari sini.
0: Jadi
1: ya.
0: Tolong.
1: Jawab.
0: Sedi long, sedi long, sedi long.
1: Sedi long. Hey. Terbang tinggi burung tempua.
0: Nampak? Oh. Pohon tembua ni terbang dia tinggi,
1: tinggi
0: tu.
1: Tinggi dia dari mana tu?
0: Ui, pokok kelapa atas lagi.
1: Ui.
2: Terbang pula melintas ngawan.
0: Panjang lagi lah harkat dia.
1: Hari ni kita bayar harkat panjang.
3: Dia panjang nama harkat tu.
2: Terbang tinggi burung tembua.
3: Dia terbang pula ada ekor eh.
0: Ini dia makan terlebih ni. Dia makan terlebih hari ni.
2: Adonan sayang ekor untuk semua. Kawan ramai.
0: Itu dia mana-mana, Cik Cak.
2: Dari Sabah sampai Perlis.
0: Apa dia buat?
2: I semua melakukan.
3: Betul, eh.
1: Sarang dia cantik.

0: dari Sabah sampai ke Perlis.
1: Ya. Yeah.
0: Come on guys.
1: Dari Tawau, Tawau.
0: Satu lagi, satu lagi, satu lagi.
2: Kota Belud.
1: Kota Belud.
0: Kota Belud.
1: Kota Belud. Kota Belud. Ketawa Ari. Ari, cepat telefon. Mas,
3: I makan nasi sambal belacan.
2: Saya tanya.
0: Sambal belacan kau.
1: Ambil.
0: Itu yang Resdong buat tu.
1: Masuk.
3: Singgah dulu ke Tanjung Karang. Oh, ya betul lah makan.
0: Tanjung Karang.
1: Waalaikumsalam, Mak Sena.
2: Waalaikumsalam, Mak Sena.
3: Dari makan nasi sambal belacan.
1: Dari makan nasi. Dari makan nasi sambal belacan.
2: Makan nasi sambal belacan.
1: Masuk.

0: Ah, dia degil. Oh, suruh sapu shampoo tak nak. Ha. 6 bulan tak shampoo kepala. Yeah. Mana tak kutunya?
1: Air degil sangat. Pergi botakkan.
0: Habis cerita. Kutu pun tak ada tempat nak sembunyi. Mana
1: kau mau lari?
0: Kawasan aku dah tak ada ni. Dah terang lah rupanya.
1: Pala gatal banyak kutu. Eh,

0: sekejap hujan, sekejap panas, sekejap hujan.
1: Ya, betul.
0: Sekejap panas. Apa nak katakan, cuaca tak menentu. Baik.
1: Khabar Timah, Emma. Hadir.
0: Khabar Timah, terima kasih. Terima kasih banyak.
1: Mambo. Amir Balabi, terima kasih Khabar Timah.
0: Berhenti ni, Long. Assalamualaikum, selamat petang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Abang Cucu. Waalaikumsalam.
2: Saya ni, Abang
0: Izzat. Yeah, ini sini. Apa nama ni?
2: Fahmi.
0: Fahmi.
1: Oh, Fahmi.
0: Fahmi.
1: Orang Belimbing.
0: Orang Belimbing.
2: Ya, Fahmi. Along.
1: Yo.
2: Nanti Along tunjuk. Along, kalau saya ada salah, Along tolong betulkan eh.
1: Boleh, insyaAllah.
0: Sekarang pun dah salah, belum lagi. Okey, Fahmi dah sedia, Fahmi.
2: InsyaAllah sedia. Okay,
0: Fahmi dia berlatih gigih.
1: Betul.
0: Dia gigih berlatih.
1: Betul.
0: Ah, okey eh. Dia punya cikgu Amar. Amar.
1: Amar.
0: Amar cikgu. Dia
1: satu tim.
0: Satu tim. Okey. Dah bersedia, Fahmi?
2: Okey.
0: Ya, harap-harap tidak banyak kesilapan lah ya.
2: Ya Allah Alam.
0: Kalau dah banyak sangat penat nak betulkan ya.
1: Tak ada, dia dah dua kali dah ni.
0: Mesti dah boleh terror dah ni.
1: Boleh dah insya-Allah.
0: Okey. Okay, sedia kan? Sembai, sembai Fahmi. Habis mutar kalau salah Long tolong rotankan. Ya betul.
1: Masuk.
0: Masuk.
2: Anak nelayan turut ke JWT.
1: Betul.
0: Ramai anak ni ada tiga orang anak.
1: Anak
0: ada tiga orang anak.
1: Ya, baris kedua.
0: Baris kedua.
1: Masuk.
0: Masuk lagi.
2: Membawa pulang hasil lautan.
1: Ya betul. Ulang balik nombor satu. Masuk.
2: Anak nelayan kurang kerja di
0: tunggu orang tu
2: yang saya
1: belum
0: belum sabar
1: tidak ada di
0: masuk
1: nombor tiga masuk.
2: Semoga Malaysia terus diberkati, diberkati.
1: Nombor tiga Pami. Baris ketiga. Masuk
0: Pami.
2: Membawa pulang hasil lautan, undang sayang.
0: Bolehlah.
2: Semoga Malaysia terus diberkati, diberkati.
0: Yes, okay. Lepas seksa yang pertama ya. Okay, sekejap. Alung jawab dulu. Okay, sabar ya. Buat bersabar ya.
2: Okay.
0: Fahmi, relax dulu. Jawab Long.
1: Betul.
0: Selesai kan Long. Apa lagi?
1: Apa tik mari buah berangan.
0: Ingat senang kena dapat.
1: Habis semua tak jangan jelak sangat. Petik berangan dengan ku ini. Tarik nafas dalam-dalam, tahan. Jangan hembus. Ketahu Kak Imah.

0: Amin.
1: Amin. Ya Rabbal Alamin. Tahniah Pak Amin, berani mencuba eh.
0: Sama-sama. Okey Alun dan okey Alun dan Abang Ijaz, terima kasih.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Salam. Waalaikumsalam.
2: Oh, dia bukan dua, satu je ke?
1: Satu je.
2: Oh, satu je
1: Pak Amin. Abang nak dua ke?
2: Dah tak apalah. Abang tak tahu bila lah habis nanti kan. Okey Pak Amin.
1: Tapi Pak Amin ada peningkatan. Cumanya Pak Amin, kalau nak buat pantun Pak Amin, pastikan empat kerat eh Pak Amin eh. Ha, yang tadi tu nombor tiga tu tak jelas kat mana Pak Amin punya nombor tiga tadi tu.
2: Tiga tak ada. Ha, dia kena... Amar tak cukup ajar lagi dah. Dia ajar 1, 2, 4 je.
1: Amar, malam ni ajar nombor 3 eh.
2: Nombor 3 dia tak ajar. Dia okay. Melangkah pula ya.
1: Okey, tanya.
2: Okey, 28244477. Hello, assalamualaikum. Selamat petang. Siapa di sana?
3: Kempala, selamat petang. Beza, hello.
1: Gantengnya pacarku. Au.
2: Apa khabar kak?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Ya, kabarnya baik Mausu. Mausu sehat ke? Macam ni cuaca dekat Feldar Jalias tu?
3: Mendung, hanya satu hari mendung.
1: Oh mendung, redup je lah. Bawa pokok rambutan eh.
3: Dekat redup je, bawa pokok
1: buluh. Bawa pokok buluh. Hari ni donang sayang eh?
3: Donang sayang, dua galong eh?
1: Baik, silakan.
2: Apa dah hal ni semua? Hal ni semua ni dunia je lah, boleh je. Kalau nak lapan pun boleh.
3: Masuk bagi tahu.
1: Ya, yeah, okay. Masuk bagi tahu, keluar pun saya bagi tahu.
2: Okey. Kalau keluar kita bagi salam lah ya.
1: Jumpa
2: kalau
1: lagi.
2: Kalau bagi salam tu maknanya keluar lah tu ya. Okay, jangan tunggu lama-lama.
1: Silakan. Gurau masuk gurau.
2: Masuk okey je.
1: Masuk steady.
2: Masuk steady ya masuk.
1: Sedia masuk.
3: Okey.
1: Masuk.
3: Tanam
1: Ali,
3: tanam lampu.
1: Ah, ada tanam Ali, tanam kau, tanam segar sekali pun boleh buat gendang.
2: Banyak ditanam ya.
1: Dah masuk.
3: Kaki sakit tertidak termalu.
1: Alah, kenapa tak pakai kasut, tak pakai slipper? Kaki ayam dia.
2: Dah orang dah bagi tahu dah tu semalam.
1: Masuk.
3: Tanam Ali, tanam lampu.
1: Ewa. Nanti bagilah sikit eh.
3: Okay.
1: Masuk.

0: Audio fake ke?
1: Ha ni jawab dia. Apa tadi?
2: Pakai baju jangan dipulas.
0: Pakai baju
3: kalau sakit perut.

0: Kalau sakit perut, pulas baju kan?
1: Pulas baju.
0: Ah, tak sakit perut, baju jangan dipulas. Lain macam.

0: ikut menyanyi lah.
1: Tapi kena jaga-jaga.
0: Jangan rapat sangat ya.

0: ni kak.
1: Memang kadang-kadang tu.
0: Teketik-ketik tepi paya. Sian lah.
2: Pak Usul, terima kasih.
3: Sama-sama.
0: Pak Usul lagi ke? Ingatkan
1: dah. Tunggu.
0: Dah bagi salam dah tadi.
1: Kan aku dah cakap.
0: Aduh.
1: Dia tunggu buat tu.
0: Kita ketawa orang ketawa tu biasa. Ngalah dendang.
1: Biasalah tu.
0: Kita ketawa, orang tak ketawa. Itu bahaya.
1: Luar biasa. Luar biasa.
0: Betul.

0: Siapa nak datang? Memang sedih gila jawabnya. Banyakkan berzikir, banyakkan berzikir.
1: Betul.
0: Hello.
2: Ya, jawab ni jawab bang. Petik mari buat ceremai.
0: Buat ceremai dia petik tu. 476.
2: Tinggi pokoknya berbuah lebat.
0: Ya.

0: Kejap je.
1: Kejap je.
0: Dia time senang je dia.
1: Betul.
0: Time susah dah tak jumpa dah.
1: Betul bang.
0: Baik, yang bang. Kedua bang, yang kedua bang eh.
2: Okey okey.
0: Bye bye.
1: Steady bang. Masuk.
3: Gula Melaka dibuat sarbat.
0: Ha? Sarbat?
1: Sarbat gula Melaka.
0: Ha. Makan gula Melaka.
1: Masuk.
3: Gula dimasak sebelum dibantu.
1: Betul? Kan sakit perut kalau tak masak. Masuk.
3: Gula Melaka dibuat sarbat.
1: Rasa macam nak cek shadow gula Melaka lah pula.
0: Padu, padu.
1: Mama masuk.
3: Baiknya kita tanya ke sahabat. Dondang sayang.
1: Ya.
0: Tanya apa
3: tu? Buruknya

0: Baik bang.
1: Tanya dekat ya.
0: Betul lah tu, tanya dekat
1: ada kawan je tu tak?
0: Ada.
1: Biasa ada. Ha, memang banyak pun.
0: Benda. Wujud.
2: Itu dia, itu dia nama dia musuh dalam selimut bang.
0: Okey bang, terima kasih banyak bang.
1: Okey.
0: Assalamualaikum.
2: Tuang air dalam cawan.
0: Nak minum. Haus. Yeah.
2: Haus. Panas.
3: Lima air dua.
2: Air tak manis, tak ada lebih semut.
0: Air suam. Kalau air suam semut boleh.
2: Air sekarang ada tau.

0: pakai aircon boleh lah, pakai selimut ya.
1: Yeah.
0: Musuh dalam selimut jangan, bahaya.
1: Betul.
0: Alright, itu dia 2824477 2843777. Kita rehat sekejap lah dong.
1: Boleh bang?
0: Ke, oh ya, ada lagi. Tak
1: boleh lah, tak apa-apa.
0: Kita layan je lah.
1: Layan je.
0: Halo, assalamualaikum. Selamat petang, siapa di sana?
2: Assalamualaikum. Selamat petang.
1: Nasib baik ambil.
0: Mazura eh.
1: Ya. Yeah.
2: Zura Juju
1: boleh agak-agak.
0: Okey, Zura berapa pantun? Dua eh?
2: Dua.
0: Dona sayang eh. Okey.
2: Laut. Laut.
1: Hari ni kita laut lah. Kita tak jumpa eh, mana sama-sama laut.
0: Ha?
1: Tak jumpa kan?
0: Dah hilang. Saya dah terdelete.
2: Jom lagi kita joget.
0: Saya dah terdelete dah. Abang dah terdelete.
2: Jom lah
1: kita
2: berselam
1: pelaut. Aduh, yai. Tadi patut main lagu tadi, bang.
0: Patut kita berehat tadi,
1: kan? Main lagu.
0: Betul lah tadi, tau.
1: Insting apa betul lah.
0: Okey, tu. Terserah, Zura.
1: Okey,
2: dah.
0: Okey, silakan.
2: Ewa.
1: Masuk.

0: Alah sayang cintakan negara.
1: Tengoklah jalan-jalan dengan Dak Diba.
2: Okey. Okey, terima kasih banyak.

0: Hey.
1: Ha, tu dia.
2: Assalamualaikum. Selamat petang. Siapa di sana?
3: Selamat petang, Izzat. Hello.
2: Kak Nani, apa khabar? Mak Nani, Mak Nani.
3: Baik.
4: Kalau Mak Osu telefon, Kak Nani mesti telefon punya. Dia orang satu tim.
2: Mak Nani.
4: Mak Nani.
2: Mak Nani lah, baik-baik.
3: Mak Nani, tolong. Kalau dapat, jualah. Memang saya kita satu tim dengan dia.
2: Tapi alhamdulillah lah.
4: Ya, betul.
2: Kan support kita, terima kasih banyak Mak Nani kita.
3: Sama-sama.
2: Okey.
4: Petang ni Mak Nani itu goyang sukun. Petang ni goyang apa pula?
3: Petang ni goreng cempedak.
2: Musim cempedak ni. Musim cempedak.
4: Amboi.
3: Ya, musim cempedak.
2: Ya. Semalam baru kita goyang kat sini.
4: Ha.
2: Okey, dah bersedia eh?
3: Ya.
2: Nah, donat sayang ya Mak Nani eh?
3: Ya.
2: Okey, silakan.
4: Masuk.
3: Menjulang tinggi si gunung baik.
2: Tinggi sangat.
4: Tinggi. Masuk.
3: Petani menanam si pokok lada.
4: Tanam tepi gunung eh? Masuk.
3: Menjulang tinggi si gunung baik.
4: Ewa. Masuk.
3: Apa tanda sahabat yang baik? Alun surat.
4: Ya. Yeah.

0: dulu bergetah tu.
1: Pahit,
0: biji dia pahit.
2: Banyak pokoknya sebelah sana.
0: Belah mana tu, Long?
2: Sana.
0: Sana?
2: Itu dinding.
0: Gaib ni nampaknya buah ni.
2: Langsat.

0: Sebab dia jujur.
1: Betul lah. Ha,
0: dia jujur. Dia je yang faham kita luar dalam.
1: Betul. Ha. Orang lain tak faham tu.
0: Ya. Kalau ada sahabat yang ada berpuluh tahun tu, ha, itulah dia sahabat.
1: Okey, Mak. Satu lagi, Mak, ya.
2: Ya, ya, ya.
1: Baik, baik.
0: Masuk,
1: Mak.
2: Anting emas dan wang perak.
0: Masuk.
2: Atas perahu bersama tukar.
0: Ewa.
1: Ewa.

0: Ewa. Masuk.
1: Antara kita terpisah jarak, kawan damai.
0: Yeah.

0: Tinggi suara dia.
1: Sampai halus suara mak. Ha. Okey mak, terima kasih mak ya.
2: Assalamualaikum.
1: Salam. Hello.
3: Yeah.
1: Selesaikan.

0: Alright.
1: Terima kasih Mak Nani.
0: Terima kasih Mak Nani.
1: Dapat satu lagi pemanggil ni.
0: Last call.
1: Mambo.
0: Hai, baru nak tekan dah hilang.
1: Itu dia.
0: Hilang dah lalu hilang. 2824477. 2843377. Ada tak yang terakhir? Ada. Okay, last. Last call. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tengah Layar.
1: Nek Yatimah dah datang.
0: Awak ni kan. Bagi dia tahu sumbat boleh tahu.
2: Kita sebagai penutup, kita berdendang selama laut ayo.
0: Selama laut pula. Okey. Okey cepat berapa pantun? Dua eh.
2: Dua pantun.
0: Okey, bersiap sedia.
1: Boleh, boleh.
0: Okay, standby wak, standby, standby wak.
2: Ya.
0: Yeah. Alah buatlah suara betul-betul wak. Kan dah tak boleh ubah kan, buat tahu kan.
1: Lepas tu kan dia buat dia lupa. Dia ketawa-ketawa kan dia lupa lah.
0: Buat suara macam tu. Tuhan kata anak Hamid kau tetap saya ubah lagi.
1: Dah jadi Doraemon.
0: Rasak kau. Okey, dah bersedia. Okay.
1: Macam kenal je suara tu kan Fatimah cakap. Pak Wan, semua tahu Pak Wan.
0: Okey, Pak Wan sila, sila, sila, standby.
1: Khabar baik, waalaikumsalam. Maklum Nolia. Masuk.
2: Aku tak boleh berhenti. Aku tak boleh berhenti. Aku tak boleh berhenti. Aku tak boleh berhenti.

0: macam apa yang awak sebut ni? Juara. Kau jawab je lah apa yang ada dong.
1: Oh, jadi juara eh. Dia tahu, dia tahu. Yeah. Tahu.
2: Jalan, jalan.
1: Pagi-pagi cari gading.

0: Sakit perut Kak Fatimah Emma gelak. Pus naman bau. Masuk.
1: Betul-betul di rumah mak ai.
0: Haa, apa betul?
1: Rumah mak ai. Sambil makan kue lakar bos.
0: Ewa.
2: Kue apa? Karbon?
0: Haa.
1: Alah sayang kue lakar bos.
0: Karbon.
2: Ini bawa motor je ada karbon. Kue pun ada karbon.

0: faci bo.
1: Da, Petri, Petri.
0: Da?
1: Petri.
0: Okay, all right. Itu dah, terima kasih Wak, ya.
1: Wak penutup pecah.
0: Kita sunatkan dia kali yang kedua kan.
1: Kasih sunat.
0: Okey.
1: Tu dia barulah faham apa dia cakap.
0: Ini dia. Kata, orang pun tak faham.
1: Dah kan? Macam penyanyi opera eh.
0: Alamak.
1: Pak Wan, Pak Wan, sahabat itulah di Pak Wan.
0: Sekali dia buat kita sunatkan dia kali kedua. Alright, baik. Terima kasih banyak kepada yang telah pun menghubungi kami pada hari ini. Ya, kalau ada terkasar-terkasar tu haramlah ya, kita bergurau-gurau ringan
1: petang
0: ni. Betul. Untuk menghiburkan anda semua daripada anda mengantuk, terkial-kial, terkial-kial gitu ah. Kan, tersengguk-sengguk.
1: Ya. Yeah.
0: Kita hiburkan anda petang ini. Baik.
1: Betul.
0: Terima kasih yang telah pun hubungi kami dan juga tak lupa terima kasih Long. Kerana bersama dengan abang petani ya.
1: Betul.
0: Kita berdunang sayang.
1: Terima kasih juga abang. Yes. Apa berdunang sayang bersampan laut hari ini.
0: Jadi hari ini kita dapat juga serampan laut ya. Lepas tak ada saja. Ada ke tak ada? Tak ada kot.
1: Ada. Baru ingat nak hat-trick. Dapat juga.
0: Dapat juga eh. Tiga kali. Okey. Dan untuk panduan muslimin dan muslimat, waktu asar azan akan berkumandang tepat jam 4:43 minit petang nanti. Dan macam biasalah 4:30 minit petang kita akan ikuti berita Melaka FM. Okey, jadi teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di 102.3 Melaka FM mempesonakan anda. Okey, jom kita layan dahulu. Sekejap lagi ada nantikan JJ Joget Anak Gembala bersama kami.
2: Anak kita makin besar.
3: Kena mula simpan untuk masa depan.
2: Sekarang ada

0: Kita Honda CRV, Pro 2 Ativa, motosikal Yamaha NVX atau wang tunai.
1: Wow, jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda. Barulah selesai.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info lanjut di ptptn.gov.my. Tetap log terma.

0: Baiklah, untuk pandangan saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, waktu sekarang tepat jam 4.43 minit petang, maka kedengaran azan menekan masuknya waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Kami dari Melaka FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.
1: Allahu Akbar.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya kena percaya tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian sedang mendengar dan hari ini cukup setia bersama dengan saya Ustaz Fadli Samin dalam segmen Jana Minda di Melaka FM. Hari ini saya nak tanya semua puan pendengar, pernah tak hari ini kita stres dalam bekerja? Kan? Mesti ramai. Saya pun tuan-tuan dan puan-puan pernah stres. Tapi satu perkara yang saya nak kongsikan, stres bukan untuk dibuang, tapi stres perlu diurus. Khususnya bagi yang stres bekerja ataupun bagi yang tertekan di tempat kerja. Kan? Jadi hari ini Ustaz nak sharekan

memang sekerja sendiri. Ini banyak berlaku tuan-tuan dan puan-puan. Kadang-kadang kita sama-sama rakan sekerja, adanya perselisihan faham. Orang kata adanya pergaduhan, ada yang tak berpendapat, ada yang berbalah dan sebagainya. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kita kena elak ataupun kita kena cari rakan-rakan yang sama vibe positif dengan kita. Jenis yang toksik ni tuan-tuan dan puan-puan, kalau boleh buanglah jauh-jauh dari hidup kita. Kalau kita nak tarik dia sekalipun tapi dia tak nak, maknanya dia menolak. Jadi pilihan kita apa tuan-tuan?

bos-bos kalau bos-bos dengar ni ya. Kita jangan ada terlalu border yang tinggi terhadap antara kita ataupun terhadap hari ni ketua dengan anak-anak buah di bawah. Sebab apa? Benda ni akan mewujudkan tekanan dan akhirnya memberikan kesan kepada graf dan juga produktiviti pekerjaan seseorang, pekerja itu sendiri. Betul tak betul?

kita tak nak berlaku, tuan-tuan. Ini sebab. So, selepas ini saya akan share tips bagaimana hari ini bagi mereka yang hari ini pernah rasa tekanan, stres sangat-sangat ni. Ada tip

0: Syana Minda, Melaka FM.
1: Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Syana Minda, Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM.
0: Radio No. 1 Orang Melaka.
2: Senaman tak semestinya kita pergi gym. Jalan kaki 20 minit sehari pun dah cukup untuk bantu jantung sihat, hilangkan stres dan juga naikkan mood kita. Bersenam secara konsisten membantu mengawal berat badan kita, elak penyakit kronik dan buatkan kita rasa lebih bertenaga sepanjang hari. Ha, tak sempat pergi pagi? Buatlah waktu petang. Tak sempat keluar rumah? Buat di ruang tamu pun boleh. Jangan tunggu sakit baru nak mula. Mulakan sekarang, mula perlahan-lahan.

0: On Air di Melaka FM. Hai, Assalamualaikum semua. Okey, kembali lagi dalam Biz On Air semestinya di Melaka FM mempersonakan anda semua. Dan hari ini saya bersama dengan kakak kita ni yang mengusahakan Cik Na Manis Frozen. Kemain manis lagi orangnya. Assalamualaikum Cik Na.
1: Waalaikumsalam.
0: Sihat hari ni Cik Na?
1: Alhamdulillah sihat.
0: Kabar-kabarnya Cik Na mengusahakan peniagaan Frozen ni. Antara apa yang ada dekat Frozen tu?
1: Okey, kita ada karipap inti sardin, yeah, inti kentang, inti ayam dan juga inti daging.
0: Ini semua buat sendiri ke atau ambil orang punya?
1: Ya, yeah, kita buat sendiri. Wah, hasil air tangan kita.
0: Memang air tangan Cik Na lah ni, yeah, kan?
1: Betul.
0: Okey, nak tahu jugalah kan, dah lama ke Cik Na mengusahakan peniagaan karipap Frozen ni?
1: Nak kata lama sangat pun tidak, nak kata baru pun sangat tidak. Adalah dalam 10 tahun ada. Tapi kenapa? Orang kata tak konsisten lah. Dia buat sikit, lepas tu rehat sekejap. Bila rasa macam semangat, laju je nak buat, banyak dia buat balik kan.
0: Kebiasaan kan mereka yang meniaga produk makanan ni, dia ada asasnya mungkin daripada mak atau ayahnya meniaga makanan. Macam mana pula dengan Cik Na? Cik Na sendiri yang timbul minyak tu ke atau memang resepi turun-temurun?
1: Ini memang kita punya resepi sendiri, so kalau daripada keturunan tu, mak pun memang meniaga.

0: Okey, baik. Mereka yang tengah mendengarkan ketika ini kan nak tahu juga, kalau mereka nak cari karipap frozen Cik Na manis ni, kat mana mereka boleh dapatkan?
1: Okey, boleh contact saya di talian number 010-8676-480.
0: Baik, macam mana pula dengan media sosial? Mungkin ada TikTok

lagu mengusung rindu nyanyian kumpulan Spin Allahyarham Acik Spin membawa kita ke jam 5.23 minit petang. Hai, selamat petang. Apa khabar anda semua yang baru mengikuti siaran kami? Mungkin baru dapat tenang-tenangkan jiwa, tenang-tenangkan fikiran, duduk di dalam kenderaan, memandu nak pulang ke rumah sambil mengikuti siaran kami di 102.3. Terima kasih anda bersama dengan saya, Izzat Abu Bakar, hingga jam 6 petang nanti. Dan apapun yang sedang anda lakukan waktu ini, pastikan kekalkan frekuensi anda bersama dengan kami. Ya. Yang sedang memandu tu, saya doakan semoga selamat sampai ke destinasi anda. Yang baru nak pulang ke rumah, yang baru nak pun kata dalam kenderaan, dalam perjalanan tu, pastikan anda beri tumpuan yang sepenuhnya lah ya. Jangan anda leka di dalam perjalanan ataupun dalam kenderaan anda sehingga menyebabkan perkara-perkara yang tidak diingini berlaku. Okay? Dan sekarang ini banyak juga kita nak ingatkan kepada pemandu-pemandu bas ekspres terutamanya, ataupun bas persiaran, ataupun lori dan sebagainya, memandu kenderaan kenderaan yang berat ini, ya, mereka ini kadang-kadang tidak memerhatikan sekeliling mereka, tidak ambil peduli apa yang berlaku di sekitar kiri dan kanan mereka, ya, kerana mereka terlalu besar kenderaannya, jadi kadang-kadang sampai mereka tak perasan. Jadi kena lebihlah berikan tumpuan sepenuhnya kepada pemanduan anda, ya, perhatikan kenderaan-kenderaan yang lebih kecil, ya, yang lebih berisiko daripada kenderaan anda, kerana ini boleh menyebabkan mereka berlakunya perkara ataupun kemalangan yang tidak diingini. Kadang-kadang kita tengok bila kemalangan dengan bas, dengan lori, mesti ada yang hilang nyawa dan sebagainya, ya. Jadi kita kena lebih berhati-hati, lebih berikan tumpuan kita ketika kita memandu di jalan raya. Ini sedikit informasi dan juga peringatan kepada abang-abang lori, abang-abang driver bas kita dan sebagainya. Okey, jom kita berhibur bersama dengan lagu yang seterusnya. Kita ada lagu daripada penampilan Feminine, juga Wings. Sekejap lagi, ini dia Ruhil, Kawan. Lagu

Kadang-kadang satu senyuman kecil dah cukup untuk ceriakan hari seseorang. Senyum tu percuma, tapi nilainya besar. Boleh tenangkan hati orang yang tengah penat dan boleh mulakan hari dengan rasa lebih positif. Kalau terserempak dengan rakan sekerja, berikan dia senyuman dan kalau sempat, tambah dengan sedikit sapaan. Hai, apa khabar hari ni? Mungkin nampak kecil, tapi besar maknanya. Senyum dan sapa, tanda kita peduli. Bila semua orang mula dengan kebaikan, dunia pun rasa lebih indah. Saya Fia Julia. Pesanan ikhlas ini khas buat pendengar setia Melaka FM mempesonakan.

Feminine, feminine. Itu dia kumpulan mak-mak kita lah kan. Dulu zaman-zaman mereka muda-muda, mereka layan lagu-lagu daripada feminine ini. Untuk Bu, bersama dengan anda waktu ini di Melaka FM, ingin saya kongsikan sedikit program agama yang harus anda hadir bersama untuk mengimarahkan majlis ini, iaitu Majlis Malam Melaka Berselawat sempena dengan Melaka Agrofest 2026 pada 24 Julai 2026 Jumaat ini, minggu ini, pada jam 7 malam hingga 10 malam di Dataran Sejarah Air Keruh Melaka. Akan diadakan di sana solat maghrib sekali, insyaAllah lah ya. Yang akan bersama dengan kita adalah bersama Profesor Dato' Dr. Muhammad Izhar Arif bin Muhammad Kasim, dan juga kita ada persembahan qasidah daripada kumpulan Ahbabu Syam. Ini memang kumpulan yang dinanti-nantikan lah ya. Jadi bolehlah bersama-sama beramai-ramai hadirkan diri anda untuk persembahan qasidah dan juga selawat ini bersama dengan Profesor Dato' Dr. Muhammad Izhar Arif Muhammad Kasim ya. Jangan lupa di Dataran Sejarah Air Keruh, jangan salah tempat ya. Bukan Dataran Pahlawan tapi di Dataran Sejarah Air Keruh, mula 7 malam hingga 10 malam hari Jumaat ini nanti. Okey, jom kita layan lagi antara lagu-lagu yang terakhir untuk menghiasi petang anda ini bersama dengan saya. Selepas itu anda akan bertemankan rakan setugas saya, DJ Ain, akan menemani anda. Jadi kita layan dulu daripada penampilan Spoon, dan sebelum itu ini dia Eagles, khas untuk otak-otak kita, Hotel California bersama anda.

Kadang-kadang hidup ni memang penat. Kerja, belajar, tekanan semua datang sekaligus. Tapi ingat, kesihatan mental semua sama penting dengan kesihatan badan. Ambil masa untuk rehat, bercakap dengan seseorang atau dapatkan bantuan kalau perlu. Tak salah untuk minta tolong. Yang penting, jangan pendam seorang-seorang. Jaga mental, jaga diri. Kerana setiap hari adalah peluang untuk rasa lebih baik. Hai semua, saya Zack daripada Kumpulan Budak Kacamata. Pesanan ini istimewa buat anda yang tengah mendengar radio nombor 1 orang Melaka, iaitu Melaka FM.

Dan Spoon. Okey, cukup setakat ini untuk saya temani anda dari jam 2 petang tadi hinggalah ke saat ini. Terima kasih kepada rakan-rakan anda yang telah pun bersama-sama dengan kami, yang telah pun menghubungi untuk TikTok Melaka FM, yang telah pun menonton tap-tap screen. Terima kasih banyak. Dan juga yang telah call untuk donang saya Melaka FM pada tadi jam 3 petang tadi. Terima kasih banyak-banyak ya. Dan apapun, tak lupa juga kepada rakan suka saya yang berada di bilik kawalan utama MCR. Terima kasih atas kata kerjasama yang baik yang diberikan ya, utamanya daripada saudara Ayub Awang kita. Terima kasih banyak ya, jasa mu dikenang. Okey, baik. Dan tak lupa juga selepas ini anda akan bertemu rakan suka saya yang seterusnya, tak lain tak bukan yang anda nanti-nantikan, DJ Ain akan bersama dengan anda bermula jam 6 petang ini hinggalah ke jam 12 tengah malam nanti. Okey, insyaAllah kita jumpa lagi di lain masa nanti, insyaAllah. Bapa doakan perjalanan saya nanti untuk ke Koh Samui. Doakan perjalanan saya dan juga Yasir serta rakan-rakan yang lain ya. Semoga kami selamat tiba dan selamat kembali ke tanah air, insyaAllah ya. Jadi apapun, terima kasih kerana kesudian anda bersama kami di Melaka FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tinggalkan anda dengan sebuah lagu yang pernah dipopularkan oleh Mega. Ini dia, Takdir dan Waktu.

0: Kalau kita tak hormat guru, macam mana ilmu nak pekat? Ilmu tu bukan macam makanan segera. Ia datang dengan usaha dan adab. Hormat guru bukan sekadar angkat tangan bagi salam, tapi hormat dalam hati dan tingkah laku. Salam senyum hormat kecil je, tapi besar maknanya. Saya Hakim Rusli, pesanan ini khas kepada pendengar radio nombor 1 Orang Melaka. Melaka FM.
1: Radio nombor 1 Orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.

0: Bahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa Melayu hari ini, seperti gunting makan di hujung.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Seperti gunting makan di hujung.
2: Bermaksud membalas dendam atau berbuat sesuatu dengan diam-diam serta perlahan-lahan tetapi akhirnya berhasil.
1: Contoh ayat.
2: Syahir tidak akan melupakan Nazri dan peristiwa sedih itu kerana Nazri mempunyai sikap seperti gunting makan di hujung.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melah KFM.

Inilah radio nombor 1 orang Melaka. Melaka FM. Ya, Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka pastinya mempersonakan. Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Melakaku maju jaya. Rakyat bahagia menggamit dunia, bijak laksana tuah, berani laksana jeban. 6.9 minit petang ketika ini, anda bertemankan Ain pula untuk 6 jam yang berikutnya ini sampai pukul 12.30 malam nanti. Terima kasih rakan Sugas Ain, DJ Izzat yang telah pun bersama dengan anda daripada pukul 2 petang tadi sampailah pukul 6 petang. Katanya DJ Izzat dan juga tim akan ke Koh Samui Thailand. Apapun, semoga dipermudahkan segala urusan DJ Izzat dan juga tim. Dan by the way, untuk semua yang tengah memandu untuk aturan ketika ni, biasa-biasanya waktu petang ni ialah waktu yang sangat padat dekat jalan raya. Orang nak balik kerja, ada yang baru nak keluar rumah, kan? Ataupun tak kisahlah apa saja aktiviti anda nak lakukan pada petang ni, yang tengah memandu, berhati-hatilah dalam pemanduan anda. Okey, apapun, semoga selamat sampai ke rumah, semoga selamat sampailah ke mana sahaja destinasi pilihan anda untuk hari ini, okey? Dan saya nak ucapkan terima kasih pastinya untuk anda yang tengah mendengarkan di 102.3, yang tengah dengarkan juga di aplikasi RTM Click, dan juga yang tengah lepak dekat live TikTok Melaka FM petang ni. Terima kasih banyak. Kita ada Kak Ija dari Taman Desa Kundang Rawang, Selangor. Kita ada Mahaza, terima kasih. Rushdan kata Ganu hadir. Ini dia orang Ganu, terima kasih. Arik dari Bangi, terima kasih. Kak G dari Pokok Senda Kedah. Encik Mimpi pun ada juga dekat sini, terima kasih. Juga kita ada rakan kita ni dari negara seberang Indonesia, terima kasih. Ada ramai lagi lah dekat sini. Kak Yat dari Kedah pun ada. Joker525, Majrul sampai malam ke Ain? Betul, Ain akan menemani hari anda sampai pukul 12.30 malam nanti. Ain teman anda, anda teman Ain lah eh. Hai Akish, terima kasih. Brother Love dari Putrajaya, The Batik Zemir, salam hadir katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay, kita ada Danish Khalis, waalaikumsalam. Kak Sasu Saleh juga dari Terengganu, terima kasih. Serata Malaysia ada menemani Ain Terima kasih banyak untuk semua. Dan untuk jam ini pastinya Ain akan hiburkan anda dengan macam-macam lagu. Antaranya selepas ini Ain akan menghiburkan petang anda. Mungkin ada yang dah penat seharian bekerja hari ini. Dan juga untuk anda yang mungkin ada rasa sedih tu, jangan sesedih tau. Melaki FM senantiasa ada bersama dengan anda. Jadi jomlah kita terus stream lagu daripada kumpulan Pearl, Ikhlas Merindu, khas untuk anda.

0: hujung minggu ni nak ke mana?
1: Mestilah ke Melaka Agrofest 2026.
0: 24 hingga 26 Julai dari 10 pagi hingga 11 malam di Dataran Sejarah Agro Melaka.
1: Ada jagung manis percuma, nanas percuma, pesta durian, jualan agro madani, pameran teknologi pertanian, jentera moden dan ternak kayu hidup pun ada.
0: Jangan lupa cabutan bertuah Anak Lembu Sado serta Malam Demi Cinta Nur Kasih bersama UNIC dan Intim.
1: Jom ajak satu keluarga. Ramai-ramai kita ke Melaka Agrofest 2026.
0: Melaka Agrofest 2026.
1: Mana lagi? Melaka!

nombor satu orang Melaka pastinya mempersonakan masih lagi Ain di sini menemani anda sampai pukul 12.30 malam nanti, okey? Dan apapun untuk pengisian pada malam ini dalam pilihan Intran, selain daripada anda boleh buat permintaan lagu bersama dengan Ain malam ni, lagu-lagu baru, dan pastinya hari ini istimewa kita akan bersama dengan penyanyi ini. Ya, kita akan bersama dengan Apis pada malam ini pukul 9.30 malam. Jadi kalau anda nak tengok Apis ni, boleh terus saja ke live TikTok Melaka FM malam nanti pukul 9.30 malam. Kotlah ada nak tanya soalan dekat Apis ke, nak berkenalan dengan lebih mendalam bersama dengan Apis. Jadi terus bersama dengan Ain pukul 9.30 malam nanti dalam pilihan Intran, okey? Baik, apapun sekarang ni 6.25 minit petang. Seperti biasa, sekejap lagi kita akan dengarkan ulangan Permata Hati. Hari ini topiknya, topik ceramah Ibu Solehah Keluarga Barakah yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustazah Nazirah Abu Bakar. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal setia mendengarkan kami, Radio No. 1 Orang Melaka.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ikuti rancangan Permata Hati, perindahkan diri dengan ilmu yang menyinari hati agar langkah kita terpimpin menuju kehidupan yang abadi. Bersama penceramah yang berbahagia Ustazah Nazirah Abu Bakar yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Ibu Solehah Keluarga Barakah. Kita ikuti bersama.
1: Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Ni rintihan ayat Quran ajak ni. Baca doa ni puan-puan. Amal hari-hari. Ya Allah, janganlah engkau bebankan kepada kami dengan bebanan yang berat, ya Allah. Sebagaimana yang telah engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami, ya Allah. Ni. Kemudian Quran sambung lagi. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu an.

Sirin. Tengok bentuk rintihan Quran aja. Ya Allah, Kau jangan pikulkan kepada kami apa yang kami tak terdaya nak pikul, wahai Allah. Wa'fu anna. Maafkan kami, wahai Allah. Ampunkan kami, wahai Allah. Rahmatilah kami, wahai Allah. Engkaulah pelindung kami, ya Allah. Fansurna, tolonglah kami, wahai Allah. Engkaulah penjaga kami, ya Allah. Pembantu kami, wahai Allah. Ni, cara Quran ajak kita rintih ni, puan-puan. Tapi kita tak ambil pelajaran. Sebab itu, mak, ini antara bentuk-bentuk doa yang kita boleh minta dengan Allah. Jangan kita minta anak kita berjaya saja. Ada orang anak dia berjaya, berjaya, berjaya, berjaya. Lalu dia lupa bahawa Allah yang menjadikan anak dia berjaya. Maka karena itu, tengok bagaimana di hujung tu Allah Ta'ala janji kepada mak Nabi Musa. Inna radduhu ilai. Kau jangan bimbang. Nanti kami akan kembalikan kepada engkau dalam keadaan yang lebih baik lagi. Waja'iluhu minal mursalin. Allah boleh buat lebih baik lagi daripada apa yang kita pernah fikirkan. Musa yang terbuang jadi terbilang karena takdir Allah yang sudah ditetapkan. Baik itu kalau tengok, hari ini Allah Ta'ala tahu anak kita ni macam mana. Walaupun kita tengok, iya anak aku ni yang buat jadi lagu ni tau. Saya ada satu mak puan-puan kesian dia. Dia main jumpa saya, Ustazah tolonglah buat ayat kat saya. Pasal apa? Jadi sebab itu, kita sebut yang pertama, mak yang solehah ni, dia laksanakan amanah di hari ini sedaya upaya. Laksanakan tanggungjawabnya sebaik mungkin. Yang kedua, kita sebut, yang kedua, takut ni adalah fitrah bagi mana-mana ibu. Tapi jangan biarkan diri kita larut, tenggelam dengan ketakutan. Yang ketiga, belajarlah melepaskan kehidupan ini untuk diuruskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kalau saya tua macam mana Ustazah, siapa nak jaga saya Ustazah? Tak payah. Yang jaga kita bukan anak, yang jaga kita adalah Allah. Yang keempat, belajar jangan membiarkan ketakutan mengalahkan tawakal kita kepada Tuhan. Jangan biar takut makan tawakal kita. Bila kita rasa takut, ya Allah, aku berserah pada Engkau, ya Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Baca ayat 1000 dinar tu. Serah sepenuhnya kepada Allah. Yang kelima, peganglah bahawa janji Allah lebih kuat daripada kebimbangan diri kita sendiri. Pegang apa? Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kita. Yang keenam, bila kita tengok anak kita, puan-puan, pandang dengan harapan, bukan dengan kelemahan. Kenapa anak aku menjadi? Jangan mencari kekurangan anak. Semakin banyak kurang yang dicari, semakin banyak kekurangan yang akan ditemui. Tetapi pandang anak dengan harapan, ya Allah, inilah anak yang Tuhan pinjam padaku, insyaAllah. Walaupun hari ini dia tak semayang, insyaAllah syuk-syuk dia akan semayang. Pandang anak dengan harapan. Harapan mak akan menghidupkan kehidupan anak-anak sepenuhnya. Itu yang disebut Al-Ummadrasatul Ula. Mak, dia tak pernah berhenti berharap dengan Allah untuk yang terbaik pada anak-anak dia. Selama mak ada harapan pada anak, insyaAllah tak ada masalah anak yang tak boleh diselesaikan. Dan yang tujuh, yang terakhir sekali, doa seorang ibu adalah kekuatan yang tak pernah sia-sia. Jadi sebab itu, mak bila kekuatannya adalah doa, saya nak ajak semua tuan-tuan dan puan-puan, hari ini apa yang boleh kita lakukan, bawa pulang hati kita kepada keluarga kita hari ini. Hati kita mula dengan H yang pertama. H yang pertama apa dia? Hidupkan rumah dengan apa? Dengan nak ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mak, mak nak jadi mak yang solehah, mak dalam rumah, mak mesti jadi mak yang menghidupkan tahajud, mak yang membaca Al-Quran, mak yang berzikir, mak yang selawat macam mak-mak kita dulu-dulu. Ni siapa mak-mak dulu-dulu? Mak-mak dulu-dulu ni daripada anak kecil dalam buaian lagi. Sekarang tak ada buaian dah, sekarang buaian elektrik. Kan, anak-anak pun tak tidur dalam buaian dah. Kita dulu, saya ingatlah saya lah, adik-adik saya kecil-kecil kan, buaian tu hayun, setiap kali hayun, eh, eh, eh, eh, no, pasal dia duduk gantung atas. Setiap kali buai tu mak macam apa?

0: Senyap mak. Anak tak tidur, mak tidur dulu.
1: Ha, tu biasa. Dulu-dulu. Kan?
0: Mak duk masak kat dapur, saya ingat lagi mak saya dulu kalau masak aja selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita sekarang tak ada. Baca selawat tak ada, baca zikir tak ada, sampai duk kacau mak. Diri sendiri kan. Ha, balik ni suruh suami nyanyi baru kena. Ha, baru seronok. Ayah-ayah kat belakang balik ni hafal lagu tu, okey? Nyanyi lagu tu kat bini baru seronok. Ha. Tu keluar lagu tu pasal apa? Isteri penyejuk hati, dia jadi tukang nasihat, dia jadi tukang tunjuk jalan. Ni mak-mak lama-lama ni, kita orang baru kena mengaji dengan mak-mak. Hari ni dah, kita bukan tunjuk jalan. Kita marah kat lelaki kita. Orang kata kanan-kanan, dia belok kiri. Dia pula tukang marah kat lelaki dia. Ha, mungkin lepas ni Rabbani tukar lagu lah kot. Nanti kan? Dia tak marah, dia tunjuk jalan. Kan? Saya tak tahulah sebab saya. Tengok kalau orang lama-lama ni, kalau lelaki dia balik, dia buat apa? Ambil air sejuk sejawan. Kan? Hari ni ada lagi tak dunia tu? Ada lagi di Melaka, alhamdulillah. Lelaki dia balik, tak dan duduk lagi. Air sejuk dah di tangan lah. Ha, itu kan? Ada dicerita dalam hadis Nabi SAW. Ada satu perempuan yang Nabi kata kepada Sayyidatina Fatimah, ada seorang perempuan yang akan masuk syurga lebih awal daripada engkau. Jadi Fatimah tertanya-tanya, siapa perempuan yang masuk syurga lebih awal daripada dia? Dia pun pergi rumah perempuan tadi. Tok pintu, assalamualaikum. Perempuan tu buka pintu, ya. Dia kata, saya mai nak masuk rumah dia lah. Jadi apa kata perempuan tadi? Suami aku tak ada. Nanti aku minta izin suami aku dulu. Kemudian Fatimah balik. Kita kalau kawan kita mai rumah lah. Assalamualaikum. Tak ada assalam. Dia buka pintu dah. Masuk, masuk, masuk. Ada gosip tu kan. Terbalik kita. Dia balik Fatimah. Esok Fatimah datang lagi dengan anak dia. Ketuk pintu. Assalamualaikum. Dia datang nak ziarah. Apa kata perempuan tadi? Dia kata, aku dah minta izin tapi untuk engkau saja, bukan untuk anak kau. Balik Fatimah. Kita kalau kawan kita kata kutu, engkau je boleh masuk, anak engkau pun tak dapat izin lagi. Kita akan jawab apa? Ha? Tak baik, tak payah panggil lah, tak payah main lah rumah hang, kita dah. Tapi saya dah tidak Fatimah balik. Perempuan yang duduk di situ tadi, apa dia buat? Dia minta izin dulu suami dia, esok datang lagi. Datang. Dah habis dia datang tu, baru duduk. Suami dia balik, apa dia buat? Dia ambil air dan sediakan rotan. Oh, sediakan rotan. Ha. Sebab apa? Dia kata takut-takut dia ada silap buat salah. Kemudian dia bersedia untuk dihukum oleh suami dia. Ni, kita kalau lelaki kita balik, buat petak rotan ke tak? Tak rotan. Ha. Buat balik, suami balik kan baru balik kerja. Bagi ayak satu, rotan satu. Agak-agak apa jadi? Terbalik dunia kan? Takut-takut bukan kita bagi kat dia, kita rotan. Dia awak je balik lambat sangat ni. Kita pula marah kat dia. Terbalik kuang hari ni kan? Tak ada dah. Tak ada dah zaman tu. Tak ada dah. Ha? Ha, lalu bila Nabi balik, beritahu, apa ni, Fatimah balik cerita pada Nabi. Nabi senyum. Nabi cerita pada Sayyidatina Fatimah. Itulah perempuan yang isu-isu akan memegang unta yang ditunggangi oleh apa ni. Kenderaan yang akan ditunggangi olehmu untuk masuk syurga. Ha, nak cerita kata tu ada perempuan yang hebat. Kita boleh tak jadi lagu tu? Boleh tak?
2: Ha, InsyaAllah. Ya, InsyaAllah.
0: Dekat sama kita. Ha, susah tak? Susah. Payah tak? Payah. Pasal harga sebuah syurga datangnya dengan air mata, datangnya dengan kecewa hampa, dan kita rasa kenapa hidup ini tak seperti yang kita inginkan. Itu biasa. Ha, jadi sebab itu kes yang pertama tadi apa? Hidupkan ibadah dalam rumah tangga. Mak mesti jadi perempuan. Ya Allah, kalau keluarga aku bahagia, ya Allah, kerana aku yang sembahyang tahajud, kerana aku usahakan baca Quran, kerana aku buat kerana aku. Jangan tunggu orang lain. Abang ni, saya je duduk sembahyang, abang tak pernah bangun. Tak payah. Tak usah duduk soal apa orang rumah kita buat. Kita jadi orang yang memulakan kebaikan dalam rumah tangga. Hish yang pertama. A yang kedua apa dia? A yang kedua. Kita kena akur apa nikmat yang sedang kita terima. Terimalah. Ya Allah, ini anak aku. Ya Allah, aku terima. Ya Allah, kalau ini menjadi asbab untuk aku sabar masuk syurga-Mu, ya Allah, aku terima, wahai Allah. Bukan dengan kita sebut, ya Allah, kenapa engkau bagi anak ni pada aku, ya Allah. Ya Allah, aku sakit hati ingat, ya Allah. Tukar. Kita akur. Ya Allah, aku terima, ya Allah. Ini bahagian aku, ya Allah. T yang ketiga. T yang ketiga apa?
1: Dah kita akur, tawakal pada Allah. Tawakallah. Ya Allah, aku serah pada engkau, ya Allah. Dan Nabi SAW ajak satu doa yang masyhur. Allahumma ya hayu ya qayyum, birahmatika astaghif, aslih li sya'ni kullah, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Doa Nabi kepada Sayyidatina Fatimah, balik amal mak-mak. Ya Allah, engkau lah Tuhan yang hidup dan berdiri dengan sendirinya. Dengan rahmatmu, aku mohon pertolongan, wahai Allah. Tolonglah aku, ya Allah, untuk memperbaiki duniaku keseluruhannya, wahai Allah. Dan janganlah engkau jadikan aku berharap dengan diriku sendiri, walau sekelip mata, ya Allah. Doa dengan Allah. Amai doa tu. Amai doa kita baca tadi. Doa Rabbana la tu'akhidna innasina au akhtakna. Baca. Itu ada dalam mat surat. Sebab itu kalau boleh saya suruhlah kan. Saya nasihat. Mak-mak, pagi dengan mat surat, petang dengan mat surat. InsyaAllah sejuk rumah. Ustazah, mat surat ni panjang. Doa. Kalau baca mat surat surah 8 minit habis. Kalau hak kubra panjang sikit. Apa salah sesekali. Naik kereta. Ni nak main kereta daripada rumah kita tu kan. 30 minit. Ah ha, 8 minit ambil lah. Baca. Kita tak apa lah Ustazah. Buka lah radio. Buka lah apa nama YouTube. Bukan senang. Bukan susah. Zaman hari ni kita buat dia. Dan ayat yang terakhir sekali. Apa dia? Mak. Mak kalau nak jadi mak yang solehah. Nak jadi mak yang membaikkan rumah tangga. Kena ada ihsan dalam rumah tangga kita. Ihsanlah pada suami. Ihsanlah pada anak. Ihsanlah pada keluarga kita, ibu. Karena apa, bu? Karena ihsan seorang ibu itu yang kadang-kadang membuka laluan syurga kepada anak-anak. Ihsan seorang ibu, tak apalah mak buat ni kerana Allah ada. Mak buat ni kerana bukan kerana hampa lah, mak buat kerana Allah. Mak buat kerana ini tanggungjawab mak. Mak bagi ni, walaupun patutnya mak bagi takat ni, mak bagi lebih. Pasal apa? Pasal mak nak masuk syurga bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah kita jaga apa nama ni, hubungan kita dengan Allah. Kita jaga di hati kita dengan kita akur. Ini bahagian yang patut kita terima. Kita tawakal pada Allah. Letakkan sedikit ihsan. Tapi begitu akhirnya dia terima. Bahawa bahagian dia apa? Hang sabar. Karena Tuhan tahu apa yang Tuhan buat. Mak-mak jangan ingat. Mak doa Tuhan akan beri semua. Tak, tak mak. Kita doa supaya anak kita bahagia. Belum tentu anak kita akan bahagia. Tak. Mungkin sampai kita mati, tak pun sampai dia meninggal dunia, dia takkan dapat apa yang kita doa. Karena akhirnya, bentuk-bentuk doa itu, tidak semua Tuhan tunai. Karena Tuhan nak tengok, hang sabar tak pada ujian yang aku bagi pada hang. Jadi insyaAllah, mudah-mudahan, kalau kita tak dapat masuk syurga, dengan apa yang kita inginkan, setidak-tidaknya, kita dapat masuk syurga, karena kita taat kepada Allah, dengan bentuk kesabaran yang sedang kita berikan.
3: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Ibu Solehah Keluarga Barakah yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustazah Nazirah Abu Bakar. Terima kasih kepada Jawatankuasa Masjid Al-Azim Masjid Negeri Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM.
4: Melaka FM sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda.
3: Segala informasi, hiburan, berita bergabung di sini dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.
4: Terima kasih

0: Pernahkah anda berpengalaman hampir dilanggar atau merempuh kereta yang menukar laluan dan masuk simpang secara tiba-tiba? Ini semua berpunca daripada sikap kita yang tak menggunakan lampu signal dengan cara yang betul. Perkara ini boleh dielakkan jika kita memberikan lampu signal dengan lebih awal supaya pengguna jalan raya yang lain lebih berhati-hati. Bukan susah pun menggunakan lampu signal. Anda prihatin, kita semua selamat. Saya Siti Nordiana. Pesanan ini khas untuk anda, pendengar setia Melaka FM. Radio nombor 1 Orang Melaka.
1: Sentiasa mempesona Melaka FM.
2: Ya, Melaka FM pastinya mempesonakan radio nombor 1 orang Melaka. Kita dah masuk ke jam 7 malam dah dan anda masih lagi bertemankan Ain sampai pukul 12.30 malam nanti, okey? Jadi, manakan waktu senja ni, Ain nak bagi satu-satunya kata-kata renungan tentang ujian hidup. Katanya macam ni, tak ada seorang pun yang melalui hidup ni tanpa ujian. Ada yang diuji dengan kesihatan, ada yang diuji dengan kehilangan dan ada juga yang diuji dengan kesempitan rezeki. Setiap orang daripada kita ni yang bergelar manusia, pastinya kita ada memikul beban yang berbeza-beza. Sebab tu, kita ni jangan terlalu cepat menghakimi ataupun terlalu cepat nak menilai kehidupan orang lain hanya melalui apa yang kita nampak. Ha, senyuman yang mereka berikan tu belum tentu menggambarkan apa yang mereka lalui, apa yang ada dalam hati mereka. Jadi, kalau hari ni kita rasa hidup kita terasa berat, jangan putus harapan, okey? Mungkin kita belum sampai ke penghujung cerita. Ha, teruskan melangkah walaupun kita rasa langkah kita tu perlahan. Tak apa, it's okay. Kadang-kadang kekuatan tu bukan datang daripada kita yang tak pernah jatuh, ha, tapi daripada keberanian untuk kita bangkit setiap kali kita terjatuh. Ha, jadi kita terus kuatkan semangat sebab selagi kita bergelar manusia, selagi itu kita ada ujian dan ujian tu tanda Allah sayang dekat kita, okay? Dan selepas ini anda akan dihiburkan dengan pelbagai lagu ketuhanan dan juga lagu nasyid. Jadi jangan ke mana-mana.

Baik, itu dia sebuah persembahan daripada ST12, Kebesaranmu. Dan masih lagi bertemankan Ain dekat sini sampai pukul 12 tengah malam nanti, okay? Dan Ain nak kongsikan info waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada hari ini. Azan maghrib akan berkumandang pada pukul 7.26 malam, okay? Jadi terus setia mendengarkan kami, Radio No. 1 Orang Melaka.

0: jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Taala berfirman, "Inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Sesungguhnya pendengaran, penglihatan serta hati nurani, semua anggota itu tetap akan diminta dipertanggungjawabkan, iaitu ditanya di akhirat tentang apa yang dilakukan. Jadi Imam Khatabi mengatakan hadis ini bermaksud bahawa kaum muslimin yang paling utama adalah orang yang selain menunaikan hak-hak Allah dengan baik, dia juga dituntut menunaikan hak-hak sesama muslim dengan baik pula. Hendaklah kita memastikan akhlak yang lahir daripada diri kita ni akhlak yang mulia, akhlak yang tidak menyebabkan orang lain tersinggung, terasa hati ataupun orang lain merasakan tertekan dengan peribadi ataupun akhlak yang kita ada. Mudah-mudahan akhlak yang mulia membawa kita ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam.
1: Sebagai panduan muslimin dan juga muslimat, sebentar lagi tepat pukul 7.26 minit malam akan berkumandang azan maghrib bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami, Melaka.

القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa Melayu hari ini, seperti gunting makan di hujung.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Seperti gunting makan di hujung.
2: Bermaksud membalas dendam atau berbuat sesuatu dengan diam-diam serta perlahan-lahan tetapi akhirnya berhasil.
1: Contoh ayat.
2: Syahir tidak akan melupakan Nazri dan peristiwa sedih itu kerana Nazri mempunyai sikap seperti gunting makan di hujung.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM. Silakan memainkan lagu-lagu.

Satu Orang Melaka masih lagi Ain di sini menemani hari anda untuk edisi hari ini 22 Julai 2026 dan seperti biasa Ain akan terus menemani hari anda sehingga pukul 12.30 malam nanti. Apapun terima kasih untuk anda semua yang tengah mendengarkan Melaka FM sekarang walau di mana sahaja anda berada dalam kenderaan ke, dekat rumah ke, dekat kedai makan ke ataupun di mana sahaja menerusi satu-satunya frekuensi Melaka FM 102.3 MHz. Dan juga untuk anda yang tengah stream juga secara dalam talian di aplikasi RTM Klik dan juga yang selalu memberikan sokongan padu dekat live TikTok Melaka FM, terima kasih banyak, okay? Dan pastinya untuk jam ini seperti biasa kita ada Zone Music tanpa henti selama 1 jam. Zone Music tanpa henti Melaka FM. Ya, Ain dah susun macam-macam lagu khas untuk anda dan pastinya dalam jam ini juga Ain nak kongsikan info waktu solat Isyak bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada hari ini. Azan Isyak akan berkumandang tepat pukul 8.40 minit malam. Dan juga dalam Zoom Music kita ada ulangan kapsul Jana Minda siri yang ke-21 bersama dengan Ustaz Fadli Samin dengan topik motivasi yang dibawakan pada hari ini, punca tekanan di pejabat. Ha, dan juga tepat pukul 9 nanti kita akan terus ke pusat berita di Angkasa Puri Kuala Lumpur. Dan jam berikutnya 9.30 malam kita ada pilihan intran yang mana malam ini anda boleh buat permintaan lagu baru bersama dengan Ain. Jadi untuk anda yang nak dengar lagu baru itu boleh je WhatsApp Ain sekarang di talian 010-806-1023. Dan pastinya untuk malam ini istimewa khas kita akan bersama dengan pemilik suara ini. Harap Palsu. Kita akan bersama dengan Apis pada malam ini 9.30 malam. Jadi untuk anda boleh terus sahaja tonton dekat live TikTok Melaka FM nantilah. Dan katanya Apis nak promosi lagu baru juga.

0: Eh, hujung minggu ni nak ke mana?
1: Mestilah ke Melaka Agrofest 2026.
0: 24 hingga 26 Julai dari 10 pagi hingga 11 malam di Dataran Sejarah Aikroh Melaka.
1: Ada jagung manis percuma, nanas percuma, pesta durian, jualan agro madani, pameran teknologi pertanian, jentera moden dan ternak kehidup pun ada.
0: Jangan lupa cabutan bertuah Anak Lembu Sado serta Malam Demi Cinta Nur Kasih bersama UNIC dan Intim.
1: Jom ajak satu keluarga. Ramai-ramai kita ke Melaka Agrofest 2026.
0: Melaka Agrofest 2026.
1: Mana lagi? Melaka!

0: kita makin besar.
1: Kena mula simpan untuk masa depan.
0: Sekarang ada kempen cabutan simpan SSPN 2026. Berpeluang menang hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.4 juta ringgit untuk 954 pemenang.
1: Ada kereta Honda CR-V, Pro 2 Ativa, motosikal Yamaha NVX serta wang tunai.
0: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda. Barulah Slay.
1: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info lanjut di pttpn.gov.my. Tetap Loh Terma.
2: Lagu Ketuhanan di Melaka FM.

0: Di antara punca hilangnya berkat rezeki dalam keluarga ialah sering bergaduh di dalam rumah tangga lah, sama ada anak ataupun suami isteri. Maka dengan sebab itu, jangan bergaduh suami isteri. Apatah lagi kalau bergaduhnya tentang masalah duit. Bila pasangan tidak reda antara satu sama lain, di situlah rezeki akan disekat. Itu sebabnya kalau sekiranya kita menghadapi tekanan dari sudut rezeki, maka berbanyakkan istighfar. Nanti Allah Ta'ala beri jalan keluar dan diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kalau kita lihat ada satu amalan, orang membaca wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi baca ayat itu setiap pagi 7 kali. Dan yang keduanya, membaca doa yang diajar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri ar-rijal. Kalau kita ada hutang, baca ayat ni. Kerana berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang sahabat dia menghadapi tekanan hutang. Jadi dia duduk dalam masjid tak keluar-keluar. Rasulullah tegur dia. Bila dia kata aku menghadapi masalah hutang, Rasulullah kata kalau dah menghadapi masalah hutang, duduk dalam masjid tak selesai masalah hutang. Kamu kena keluar bekerja. Lalu diajarkan dia doa, dibaca, dan alhamdulillah dalam tempoh seminggu selepas daripada itu dia datang balik jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, semua masalah aku selesai. Ada seorang sahabat disebutkan dalam kitab Minhajul Abidin, dia kata adalah sesuatu yang tidak sempurna meninggalkan sesuatu yang lebih baik kepada seorang anak perempuan melainkan meninggalkan kepadanya suatu waqiah. Kalau kita anak kita kan, kita meninggalkan harta, tentu hartanya akan habis. Tapi kalau kita meninggalkan untuk dia boleh baca suatu waqiah, maka suatu waqiah ni adalah disebut sebagai surah pembendaharaan. Jadi dibaca sebelum tidur. Kalau tak boleh dibaca sebelum tidur, maka pada waktu pagi baca ni. Dengan izin Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan melapangkan rezeki kita.
1: Sebagai panduan muslimin dan juga muslimat, sebentar lagi tepat pukul 8.40 minit malam akan berkumandang azan Isyak bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu Isyak daripada kami.

ujian berat menimpa diri seseorang. An Anas bin Malik radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatamanniyanna ahadun minkumul mauta lidurrin nazala bih fa in kana la budda mutamanniyan limauti falyakul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang daripada kamu mengharapkan kematian kerana ditimpa dengan musibah, iaitu kesusahan atau penderitaan. Jika dia terpaksa juga ingin berdoa memohon kematian, maka hendaklah dia berkata, Ya Allah, hidupkanlah aku selagi kehidupan itu lebih baik bagiku, dan matikanlah aku jika kematian itu lebih baik bagiku. Hadis riwayat Bukhari, hadis sahih, nombor hadis 6351. Pengajaran daripada hadis yang boleh kita ambil, kita dilarang dari

0: dan kadar Allah dan hikmah ujian yang datang tidaklah kita ketahui. Kesabaran dalam mengharungi ujian terhadap kehidupan adalah jalan kepada pengampunan dan ganjaran yang besar. Ujian hidup adalah cara bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala nak mengangkat darjat seseorang hamba. Jika kita merasa dalam keadaan sangat berat menghadapi ujian penyakit contohnya, dan niatnya bukanlah untuk lari dari takdir, Nabi SAW mengajarkan doa yang lebih baik dan yang lebih selamat dan penuh beradab untuk dibaca. Allahumma ahini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani iza kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku selagi mana kehidupan itu lebih baik bagiku, dan matikanlah aku jika kematian itu lebih baik bagiku. Doa yang diajar oleh Nabi SAW memberitahu kepada kita kehidupan atau kematian adalah rahsia Allah. Maka kita tidak tahu sama sekali sama ada kesusahan hidup itu sebenarnya membawa kebaikan ataupun kematian itu sebenarnya membawa keburukan. Maka kita serahkanlah semua takdir itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana hendaklah kita bersabar. Kerana Allah Taala berfirman, Inna Allah ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah Taala berserta dengan orang-orang yang bersabar. Wallahu a'lam.
1: Radio nombor 1 orang Melaka, hanya satu di dunia.

0: FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
1: Mana lagi?
2: Ada! Melaka FM pasti mempesonakan.
0: Ayo bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan

Apa khabar semua? Saya kena percaya tuan-tuan puan-puan rahmati Allah sekalian senang mendengar dan hari ini cukup setia bersama dengan saya Ustaz Fadli Samin dalam segmen Jana Minda di Melaka FM. Hari ini saya nak tanya semua puan pendengar, pernah tak hari ini kita stres dalam bekerja? Kan? Mesti ramai. Saya pun tuan-tuan puan-puan pernah stres. Tapi satu perkara yang saya nak kongsikan, stres bukan untuk dibuang, tapi stres perlu diurus. Khususnya bagi yang stres bekerja ataupun bagi yang tertekan di tempat kerja. Kan? Jadi hari ni Ustaz nak share

rakan sekerja sendiri. Ha, ini banyak berlaku tuan-tuan dan puan-puan. Kadang-kadang kita sama-sama rakan sekerja, adanya perselisihan faham. Orang kata adanya pergaduhan, ada yang tak bersependapat, ada yang berbalah dan sebagainya. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kita kena elak ataupun kita kena cari rakan-rakan yang sama vibe positif dengan kita. Ah, jenis yang toksik ni tuan-tuan dan puan-puan, kalau boleh buanglah jauh-jauh dari hidup kita. Kalau kita nak tarik dia sekalipun tapi dia tak nak, maknanya dia menolak.

kita tak nak berlaku, tuan-tuan. Ini sebab. So, selepas ini saya akan share tips bagaimana hari ini bagi mereka yang hari ini pernah rasa tekanan, stres sangat-sangat ni. Ada tip macam

0: Bercanda Minda Melaka FM.
1: Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Bercanda Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM.
0: Radio No. 1 Orang Melaka.

0: terus berpegang kepada pendirian menyekat kemasukan warga Israel ke negara ini meski berdepan kritikan 8 ahli Kongres Amerika Syarikat. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, pendirian berkenaan berasaskan prinsip mempertahankan hak asasi manusia dan menentang penindasan terhadap rakyat Palestin.
1: Malaysia ini negara merdeka. Kalaupun mereka yang bercakap itu tidak merdeka, tidak bebas menyuarakan. Kita bebas menyuarakan, oleh itu ia tidak menghalang, ia boleh buat ugutan. Tapi saya akan tegas pertahankan hak bagi rakyat Malaysia untuk tetap menghalang kehadiran mana-mana warga negara Israel.
0: Datuk Seri Anwar bagaimanapun memaklumkan Kuala Lumpur akan terus mengekalkan hubungan baik dengan Washington menerusi perdagangan, pelaburan serta kerjasama dua hala. Sementara itu, Menteri Pengangkutan Anthony Lok menegaskan kerajaan bebas membuat keputusan mengenai setiap dasar dan tindakan yang dilaksanakan dalam negara demi kedaulatan negara dan kepentingan rakyat tanpa dipengaruhi tekanan pihak luar.
2: Kita tak akan tunduk dengan apa-apa desakan. Kerajaan Malaysia adalah sebuah kerajaan negara yang berdaulat. Kita ada pendirian kita sendiri. Serta tentu apa sahaja keputusan dan juga perkara yang kita laksanakan dalam negara kita, kita ada kebebasan untuk membuat keputusan. Dan memang kerajaan bertegas dalam perkara ini. Dan serta tentu kita tak akan tunduk kepada apa-apa tekanan.
0: Tambah beliau, jemaah menteri juga telah dimaklumkan mengenai desakan berkenaan dan kerajaan memutuskan untuk kekal dengan pendirian. Perkembangan pilihan raya Negeri Sembilan terus beri kepercayaan dan mandat kepada Pakatan Harapan PH demi kestabilan politik. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, mandat yang diperoleh akan membolehkan kerajaan negeri bergerak sehaluan dengan kerajaan perpaduan sekaligus agenda pembangunan dan kebajikan rakyat di negeri ini dapat dilaksanakan dengan berkesan. Beliau yang juga pengurusi PH menjelaskan, kestabilan politik dan perpaduan asas penting dalam memastikan pembangunan dapat memberi manfaat kepada rakyat keseluruhannya. Pada masa sama, Datuk Seri Anwar turut menyeru golongan muda agar menjadi generasi yang mengutamakan perpaduan, berintegriti serta menguasai ilmu dan teknologi baharu bagi memastikan masa depan negara terus cemerlang. Katanya, kepelbagaian kaum dan agama di Malaysia merupakan satu kekuatan yang perlu dipelihara dan dihargai, bukannya dijadikan punca perpecahan.

0: Kerajaan. Bertujuan memperkukuh pembangunan agama serta mematuhi serta memenuhi keperluan masyarakat Islam khususnya di negeri tersebut.
1: Mereka boleh tanya orang Negeri Sembilan, apa yang kita buat di Negeri Sembilan? Kerajaan negeri mengeluarkan peruntukan sendiri untuk membina masjid. Kita juga membina sekolah agama. Kita juga ada kompleks pengajian Islam. Kita sedang menaik taraf beberapa sekolah agama. Kita juga adakan program-program agama yang saya rasa amat mengimarahkan negeri ini, insyaAllah.
0: Datuk Seri Aminuddin Harun. Mengenai kempen pula, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menggesa semua pihak supaya melaksanakan kempen secara sihat berasaskan idea dan fakta tanpa melibatkan fitnah atau perbuatan khianat. Ingatan ini susulan terdapat aduan mengenai papan iklan calon PH di Dun Rantau dirosakkan semasa tempoh kempen pilihan raya berkenaan. Perkara tersebut telah diserahkan kepada pihak berkuasa untuk siasatan dan tindakan lanjut. Tegas Datuk Seri Fahmi lagi, semua pihak perlu memastikan kempen pilihan raya berlangsung secara matang, bukannya tindakan yang boleh mencetuskan ketegangan. 200 pegawai dan anggota digerakkan bagi membantu penugasan keselamatan sempena PRN Negeri Sembilan. Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Keteteraman Awam Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata, persiapan dipertingkat menerusi latihan, kursus dan program pembangunan kompetensi dengan kerjasama bersama SPR bagi memastikan kelancaran proses pengundian.
2: Saya telah memberi arahan kepada semua pegawai saya untuk memberikan latihan, pendedahan, LDP dan juga kerjasama dengan pelbagai pihak, terutamanya pihak SPR, di dalam memberi pendedahan dan juga pengetahuan kepada pegawai anggota saya untuk mereka menjalankan tugas di lapangan supaya perjalanan pilihan raya Negeri Sembilan ini berjalan dengan baik, lancar, sempurna dan orang ramai bebas keluar tanpa rasa takut, bimbang, curiga tentang tahap keselamatan mereka.
0: Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri. Beralih ke perkembangan lain, subsidi petrol RON 95 mencecah kira-kira RM2 bilion sebulan dan subsidi diesel sekitar RM1.5 bilion sebulan sekiranya harga pasaran minyak mentah kekal pada paras sekitar $90 setong berdasarkan unjuran semasa. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, setakat ini kedudukan fiskal negara kekal kukuh dan unjuran fiskal tidak berubah meskipun berlaku kenaikan harga minyak mentah.
3: Tanggungan subsidi adalah merupakan butiran perbelanjaan di bawah belanja mengurus atau OE, di mana sumber pembiayaannya adalah dari sumber hasil kerajaan yang terdiri daripada hasil cukai, hasil bukan cukai dan terimaan bukan hasil. Walaupun kenaikan harga minyak meningkatkan perbelanjaan subsidi, ia juga menyumbang kepada peningkatan hasil berkaitan petroleum. Setiap perubahan sebanyak $1 setong kepada harga minyak mentah dunia dianggarkan memberi impak sekitar RM300 juta kepada hasil berkaitan petroleum kerajaan persekutuan, tidak termasuk dividen Petronas. Peningkatan hasil ini dapat membantu menampung sebahagian tekanan tambahan terhadap perbelanjaan subsidi bahan api.
0: Liu Chin Tong. Dalam pada itu, 94 lokasi strategik seluruh negara dikenal pasti bagi pelaksanaan projek menaik taraf infrastruktur keselamatan jalan raya. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nanta Linggi berkata, projek berkenaan akan memberi manfaat kepada penduduk di 11 negeri dan 36 daerah. Tambahnya, pelaksanaan projek tersebut membabitkan 77 lokasi bawah program Black Spot dengan peruntukan sebanyak RM27.85 juta. Selain 17 lokasi bawah program lintasan pejalan kaki searas berlampu isyarat melibatkan peruntukan RM5.2 juta. Berita seterusnya. Luar negara, tentera Iran menyasarkan siri serangan peluru berpandu dan drone terhadap pangkalan serta infrastruktur tentera Amerika Syarikat di Bahrain, Kuwait dan Jordan sebagai tindak balas terhadap serangan udara terbaru Washington. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, mengesahkan pihaknya membedil sistem pertahanan udara, kemudahan radar dan infrastruktur komunikasi Amerika di ketiga-tiga negara berkenaan bagi melumpuhkan keupayaan tentera lawan. Ratusan burung undan yang kelaparan kini mula membanjiri kawasan pelabuhan dan pasar.

Ingin kerja sambil belajar tapi tak sempat ke kelas? Jangan risau. Belajar online 100% dalam talian. Fleksibel ikut kesesuaian. OUM Melaka jadi pilihan. Ambilan September 2026 kini dibuka. Daftar sekarang dan dapatkan diskaun 500 dan rebate RM200. Jom ke hari terbuka OUM Melaka dari 24 hingga 26 Julai 2026. Untuk keterangan lanjut, hubungi kami di 019-2181-851. OUM, Universiti Digital untuk semua.

Zaman sekarang ni zaman media sosial. Kita sebagai pengguna media sosial kenalah menggunakan secara berhemah. Media sosial seharusnya digunakan untuk perkara-perkara positif, bukannya menyebarkan perkara negatif. Berita-berita yang tidak sahih jangan kita sebarkan tanpa usul periksa. Gunakan perkataan yang baik dan bukan kata-kata kesat. Kalau bukan kita yang mulakan perkara yang baik, siapa lagi? Gunakan media sosial ini untuk membantu menyebarkan kebaikan dan perkara positif serta pastikan posting secara berhemah. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM daripada saya, Sufian Suhaimi. Melaka FM mempersonalkan.

satu orang Melaka. Melaka FM. Ya, Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka, 9.24 minit malam ketika ini. Hai semua, assalamualaikum, selamat malam. Kembali lagi bertemankan Ain dekat sini. Okey, sehingga pukul 12.30 malam nanti. Terima kasih untuk semua yang mendengarkan Melaka FM sekarang. Tak kira di mana jua anda berada. Dan pastinya sekejap sahaja lagi, 9.30 malam, kita nak bersama dengan Apis, pemilik lagu ini. Ya, jadi penyanyinya Apis telah pun bersama dengan kita dekat live TikTok Melaka FM. Dan kalau anda free, boleh terus sahaja ke live TikTok Melaka FM. Kita nak sembang-sembang santai dengan Apis malam ini, istimewa dalam pilihan intran. Dan kalau ada soalan-soalan nak tanya dengan Apis, boleh komen je dekat live TikTok Melaka FM. Kita jumpa sekejap sahaja lagi.

0: Ya, pilihan Intren Melaka FM 9.30 minit malam ketika ini. Kembali lagi bertemankan saya pastinya untuk pilihan Intren ni. Kita nak bersama dengan artis istimewa pada malam ni. Iaitu kita nak bersama dengan Apis. Assalamualaikum, Apis.
1: Waalaikumsalam. Hai, apa khabar?
0: Baik, Alhamdulillah. Apis, apa khabar? Sihat ke?
1: Alhamdulillah, sihat.
0: Okey, sekarang ni Hafiz ada berada di TikTok je lah ha. Tak dapat nak bersama dengan kita dekat konti ni. Tapi apa pun, saya nak ucapkan terima kasih terlebih dulu kepada Hafiz sebab sudi bersama-sama dengan Melaki FM untuk saya pilihan Intren ni. Okey, jadi
1: Boleh, insyaAllah.
0: Aha, okay, terima kasih tau untuk semua yang ada dekat TikTok ni, yang dah follow, terima kasih. Yang komen-komen tu, terima kasih banyak. Dan juga ada soalan daripada pendengar-pendengar kita ni, Apis, tak sabar nak berkenalan dengan Apis. Selalu dengar lagu saja. Tapi malam ni kita nak terus berkenalan dengan Apis. Mungkin boleh perkenalkan diri kepada penonton kita dan juga pendengar Radio No. 1 Orang Melaka. Silakan.
1: Boleh. Hai, assalamualaikum semua. So, bersama saya Apis. Jadi, saya berasal daripada Selangor. Bukan Melaka, guys. Walaupun saya di Melaka FM, tapi saya juga bangga untuk berada dekat Melaka FM untuk hari ini sebagai guest artist. And untuk korang yang tak tahu, saya juga mendendangkan lagu Harap Palsu, iaitu Maaf jika ku silap, ku tahu aku tak lengkap. Alright, so itu saja daripada saya.
0: Yeah, itu serba sedikitlah pengenalan ringkas daripada Api, sepemilik lagu Harap Palsu. Itu dia, kita bagi teaser sikit. Walaupun orang kata lagu ni masih lagi baru-baru, tapi memang tengah top sekarang ni. Jadi kita nak teruslah bertanya dengan Apis kan, sebagai penyanyi baru, agak-agak apa cabaran yang Apis hadap sekarang ni?
1: Saya rasa untuk membina konsistensi tu antara benda yang sangat mencabar dalam era baru ni, sebab kita tahu yang mana setiap artis di zaman sekarang sangat mudah untuk nak memviralkan lagu, dan juga senang juga untuk orang kata lagu tu mungkin tak mendapat sambutan. Jadi untuk kita blend in dengan zaman sekarang, bagi saya sangat susah dan juga mudah, tapi nak build up the consistency tu adalah benda yang paling sukar lah.
0: Ya, lagi-lagi di zaman teknologi moden ni kan. Jadi itu lagu Harap Palsu yang masih lagi orang kata viral sehingga ke sekarang, lagi-lagi dekat TikTok.
1: Alhamdulillah.
0: Kan? Jadi kalau kita nak bercerita tentang lagu Harap Palsu ni, agak-agak apa yang Apis nak kongsikan kepada seluruh pendengar Melaki FM malam ni? Sebabnya selalu kita dengar lagu saja, dan biasanya mereka akan request lagu ni sebab galau. Jadi apa cerita di sebalik lagu Harap Palsu ni, Apis?
1: Okay, so first of all, untuk mereka yang tak tahu, Harap Palsu tu adalah short form kepada harapan palsu lah. Cuma kita merge-kan ayat tersebut. Jadi bercerita tentang Harap Palsu ni, orang diriliskan pada tahun lepas, sebenarnya almost setahun dah.
0: Okay.
1: Tapi alhamdulillah momentum lagu ni masih, orang kata, masih disukai, masih ada pendengar. Jadi kisah di sebalik secara ringkasnya, orang yang orang tak tahu adalah Harap Palsu ni sebenarnya dia ada satu penceritaan dan juga persembangan antara pihak lelaki dan wanita.
0: Okay.
1: Dia bukan pada satu pihak saja. Jadi kat situ, antara kalau korang dengar baik-baik lirik tu, ada daripada lelaki, ada juga wanita. Tapi kalau kita pergi secara ringkasannya adalah, inilah lagu red flag yang orang kata, iaitu tentang lelaki yang memberikan harapan palsu terhadap seorang wanita.
0: Wow, itu sebenarnya sakit eh.
1: Sebab kadang-kadang kita cari satu cerita yang baru kan. Jadi saya fikir macam, why not kita cerita lelaki yang salah dan dia yang jahat kan. So mungkin saya just adaptasikan ke dalam lagu lah.
0: Sebab je selalu kita dengar frasa perempuan tak pernah salah, lelaki je selalu salah eh.
1: So basically kat sini perempuan menang lah. Perempuan tak pernah salah, so menunjukkan lelaki tu salah.
0: Okay. Kali ni betul lah, lelaki terus mengaku salah ni. Okay, jadi saya nak tanya jugalah dengan Apis, adakah lagu ni diinspirasikan daripada pengalaman sebenar ataupun macam mana?
1: Tidak, sebenarnya lagu ni saya menceritakan tentang, orang kata, dia macam klise tau, tapi betul. Sebenarnya saya ambil daripada kisah kawan saya, sebab dia mungkin bukan orang yang macam tu. Tapi saya just membuatkan satu direction lagu tu antara personality yang percintaan yang begitu.
0: Okay.
1: Macam tu. So basically direction tu dia lebih orang kata spesifik bila saya nak menulis lagu. Tapi pasal masa awal-awalnya, realitinya dia tidaklah seorang yang begitu. Macam tu lah.
0: Okay, cuma diambil sedikit lah. Kemudian diolah
1: kan. Ambil sedikit sebanyak inspirasi.
0: Alright, kemudian terhasil lah lagu Harap Palsu terbitan 2025. Betul.
1: Betul, 2025.
0: Okey, kalau kita nak patah balik ke belakang, saya nak tanya juga sepanjang proses rakaman lagu ni, ada tak pengalaman yang Apis tak dapat nak lupakan?
1: Saya rasa pengalaman yang saya dapat lupakan lah, ini adalah projek pertama saya bersama Runut Music, iaitu my current label, sebab out of semua lagu yang saya berikan ketika itu, ini merupakan projek yang dorang lock dan saya macam tak expect lah. Sebab awal-awal lagu ni dia penuh dengan piano saja, dia tak ada rock gitar. Jadi saya rasa bercakap tentang orang kata memori recording pertama bersama Runut Music, itu adalah benda yang saya takkan lupa lah.
0: Adakah lagu Harap Palsu ni juga lagu yang pertama Apis hasilkan?
1: Lagu pertama bersama Runut Music, sebab sebelum ni saya banyak bekerja sebagai seorang artis independen. So orang kata just, orang kata dekat underground or something. So secara mainstreamnya dengan Runut Music, yes, this is single pertama.
0: Okay, dan juga kita ketahui juga lagu Harap Palsu ni Hafiz fit dengan Musatira kan. Jadi ya, dari segi penulisan lirik, arrangement music dan sebagainya itu, siapa yang terlibat dalam penghasilan lagu Harap Palsu ni?
1: Kalau cerita tentang melodi dan juga lirik, memang sepenuhnya daripada saya. But arrangement daripada label saya, iaitu Runut Music, syarat kepada Runut Music, Mahdi Wangga dan juga Joe Vadovito. So jadi kat sini dia boleh boleh diberikan kata tentang 3-4 pihak terlibat dalam satu projek lagu lah.
0: Dan berapa lama penghasilan lagu ni habis?
1: Lagu ni sebenarnya tak lama pun untuk nak untuk tulis. Mungkin mengambil masa dalam 2-3 hari, and then lepas seminggu kita terus record. And then kita marketing sikit dan terus release dekat kita teaser dulu kat TikTok dan baru kita release kat YouTube.
0: Dan kalau kita tengok music video Harap Palsu mencecah 12 juta tontonan. Dan apa perasaan Apis bila lagu ni baru je keluar tiba-tiba meletup terus?
1: Alhamdulillah lah, sebab sebenarnya ini antara pencapaian tertinggi saya sebagai seorang musician. Sebab yang mana nombor tu nombor yang saya tak pernah nak terfikir yang saya akan achieve, saya akan sampai untuk lihat nombor tu daripada music saya sendiri. So kalau ikutkan, memang saya sangat-sangat bersyukur dan berterima kasih kepada semua pendengar dan dah support saya dah lama.
0: Okey, dan kalau nak bercerita tentang music video ni, mungkin Apis boleh kongsikan dengan kita apa yang ada, pembikinannya macam mana, dekat mana, berapa lama menghasilkan music video Harap Palsu ni?
1: Okey, so pembikinan music video ni mengambil almost satu malam, sebenarnya agak lama, 6 petang sampai 5 pagi.
0: Wow.
1: Memang sangat lama sebab masa syuting scene yang terakhir tu memang saya sempat tidur kat dalam kereta sebab saya dah ngantuk. So dia melibatkan 4 lokasi yang berbeza, di Bukit Bintang, ada di Puncak Alam, ada di Shah Alam dan ada sekitar saya tak ingat lagi satu, di Hartamas tak silap saya. Okay, dan juga penghasilan lagu ni boleh kata sangat lancar dan tidak orang kata, alhamdulillah, berlaku dengan tidak orang kata tak susah lah untuk nak menjalankan progres ni walaupun ni projek pertama bersama Runut Music. And saya rasa lepas settle semua tu memang barang gila lah, sampai rumah tu mungkin subuh. Tapi lepas tengok lagu tu keluar, orang kata tengok user orang pakai, orang kata membuahkan hasil lah.
0: Terus rasa hilang segala penat lelah pengorbanan kita tu kan?
1: Betul.
0: Itu sebesar sedikit lah mengenai lagu Harap Palsu, nyanyian Apis dan juga Musatira. Dan kalau kata anda nak tanya soalan dekat Apis kan, boleh lah komen terus dekat live TikTok Melaka FM. Dan jangan lupa untuk follow Apis dan juga Melaka FM sekali, okay? Apapun kita nak tengok komen dekat TikTok ni, antaranya kita ada Aina Let's Go, Harap Palsu dan Memo Rindu. Ha, Memo Rindu ni ialah lagu yang terbaru juga Janyan Apis. Jadi kita nak sembang-sembang jugalah tentang lagu yang terbaru daripada Apis. Okay, juga kita nak sambung baca komen ni daripada Kak G, lagu yang tengah top sekarang ni. Betul, kalau kita tengok dekat TikTok tu memang rata-ratanya ramai sangat yang menggunakan sound Harap Palsu ni kan. Okay, juga kita ada kiriman daripada Ari. Terima kasih dari Kedah, Kak Zara dari Semenyi, Selangor. Wah, ini satu negeri dengan Apis ni eh. Orang Selangor. Okay, juga kita ada Zakri. Terima kasih. Mama Random, dia kata lelaki tak pernah salah. Betul lah tu eh. Tapi dalam lagu Harap Palsu ni, Apis menyatakan hasrat orang kata yang lelaki tu sebenarnya salah. Kalau korang nak dengar, nak tengok balik lirik-lirik tu, korang kena stream sekarang Harap Palsu di mana-mana sahaja platform music. Dan pastinya korang kena tengok lah music video daripada Apis. Okay, jadi Apis, kita nak berehat seketika. Kita nak terus layan lagu Harap Palsu. Dan selepas ni katanya Apis nak belanja juga lagu Harap Palsu ni secara live. Boleh tak?
1: Boleh sikit.
0: Boleh. Okey, baik, kita nak berehat seketika. Kejap lagi kita bersama semula bersama dengan Apis dalam Pilihan Intrad.

0: Ya, pilihan intro Melaka FM kembali lagi bertemankan Ain sekarang. Okey, dan pastinya kita bersama lagi dengan Apis, penyanyi lagu Harap Palsu. Okey, Apis. Agak-agak Apis dah ready ke nak belanja kita lagu Harap Palsu ni secara live?
1: Boleh, tapi kita belanja chorus je boleh.
0: Okey, boleh. Silakan Apis, 3, 2, 1.

0: jadi.
1: Wow, itu dia. Kita nak bagi tepukan sikit lah untuk Apis. Terima kasih Apis sudi payung kita lagu Harap Palsu secara live. Okey, jadi saya nak tanya juga lah dengan Apis kan, masa menyanyikan lagu Harap Palsu ni, ada tak bahagian-bahagian lirik yang Apis ubah untuk mengikut kesesuaian menyanyi ataupun macam mana? Ada ke tak?
0: Sebenarnya kalau ikutkan demo asal lagu ni, first pertama dia adalah dia piano lah, dia bukan rock kan macam saya cakap tadi. Keduanya dia sebenarnya dia lebih panjang berbanding original yang dah dilancarkan. So sebenarnya dia ada lagi, mungkin ada dalam 4-8 baris lagi verse, tapi kita potong sebab takut terlalu lama lagu tu. Jadi sama juga syarat penduduk muzik, sebab diorang yang arrangekan benda tu, kalau tidak mungkin agak lebih panjang lah kan. So itulah antara pengubah suaiannya.
1: Itu mengenai lirik lah. Kalau nak katakan memang dari segi pengubah suaian tu hanya pada baris liriknya lah, supaya tidak terlalu panjang kan. Dan kalau lagu Harap Palsu ni, Apis ada mempersembahkan ke di mana-mana persembahan ataupun konsert baru-baru ni?
0: Untuk lagu Harap Palsu ni, ya, ada beberapa konsert yang telah saya dijemput untuk hadir. Antaranya Langkawi, banyak kat belah-belah utara lah, orang utara banyak suka dengan lagu Harap Palsu ni.
1: Okey, lepas ni Langkawi, kita nak suruh Apis datang Melaka pula eh.
0: Boleh, insyaAllah, saya menunggu. Saya kat Melaka pernah satu kali je, dekat Kedah, Penang, lepas tu Langkawi. Tapi untuk upcoming, insyaAllah kalau dipermudahkan mungkin akan berada di Johor Bahru. Itulah antara yang terdekat.
1: Okey, mana-mana orang JB nanti bolehlah bertemu dengan Apis eh.
0: Boleh,
1: insyaAllah. Okey, jadi Apis, sekarang ni zaman teknologi moden, zaman media sosial kan. Jadi bila lagu Harap Palsu ni terus trending, terus meletup dan mendunia, ada tak orang kata komen-komen yang negatif juga diterima untuk Apis ni?
0: Oh, sebenarnya banyak. Sebab masa first time saya keluarkan lagu ni, so time tu first performance saya untuk Harap Palsu, memang suara saya orang kata boleh kata barai lah. Dia tidak berada dalam keadaan yang sangat-sangat okey. So banyak orang komen macam, oh banyaknya autotune. And banyak juga orang komen macam, oh dalam audio lain tapi dengan live lain. Terus kecewa. So banyak tentang orang kata suara lah benda tu. Tapi kalau tanya saya, sebenarnya benda tu saya sejujurnya tak terasa langsung lah, sebab bagi saya betul apa dia cakap tu. So it's a information untuk saya perbaiki, satu pengajaran untuk saya juga untuk lebih orang kata berlatih untuk memperbaiki vokal saya. Dan juga bagi saya, sebab itu adalah pendorong semangat saya lah, bila saya tengok negativity, bagi saya there's a untuk kita terus maju lagi lah.
1: Jadi Apis mengambil komen-komen itu sebagai sesuatu yang positif juga kan. Jadi betul. Kalau kita kat mana-mana pun, pasti kita akan menerima komen-komen yang sebegitu. Dan tak lupa juga kita akan menerima komen-komen yang membina, yang positif kan.
0: InsyaAllah, betul.
1: Okay, jadi kita nak terus bersama juga dengan Apis mengenai lagu yang terbaru. Judulnya biarlah Apis saja yang beritahu kita malam ni. Silakan Apis, judulnya.
0: Boleh, okay. So selepas Harap Palsu, lagu seterusnya adalah bertajuk Memo Rindu.
1: Ya, seperti mana Aina yang komen dekat TikTok tadi eh. Dan katanya lagu Memo Rindu ni ada kesinambungan dengan Harap Palsu, betul ke?
0: Betul, sebenarnya Harap Palsu tu adalah tentang lelaki punya perasaan meluahkan kepada seorang wanita yang memberikan harapan palsu. Jadi Memo Rindu ni orang kata jawapan seorang wanita kepada lelaki. Jadi saya membawakan lagu tu sebagai seorang lelaki, tapi sebenarnya itu asalnya adalah jawapan kepada harap palsu.
1: Okey, jadi kita nak tak sabar sebenarnya nak tunggu lagu Memo Rindu ni. Jadi bila habis lagu ni akan dirilis?
0: InsyaAllah jika dipermudahkan, kita pun dah promosikan dekat masing-masing punya TikTok. Kita akan lancarkan Memo Rindu ni pada 31 Julai 2006, iaitu pada 8 malam hari Jumaat, insyaAllah kalau dipermudahkan minggu depan.
1: Wah, tak lama je lagi ni Apis.
0: Tak lama, insyaAllah.
1: Ada rasa berdebar tak Apis untuk terbitkan lagu yang kedua ni?
0: Sebenarnya dia lagi pressure daripada harap palsu, sebab masa harap palsu tu kita masih dalam fasa try and error kan. Tapi kita give the best. Tapi bila kita dah sampai satu tahap yang orang dah ada expectation, jadi kat situ kita berada di paras yang macam, eh okey ke kalau lagu ni agak-agak boleh lawan harap palsu ke tidak eh? Orang suka ke tidak eh? So bagi saya the pressure dia more heavy bila single kedua yang akan dilancarkan ni lah. Tetapi setakat hari ni alhamdulillah saya tengok banyak orang dah pakai, banyak orang komen yang positif. And setakat hari ni juga alhamdulillah dah 90,000 users on TikTok sahaja.
1: Wow.
0: Untuk lagu tu, ya, which is tu bukan original, tu hanya speed up, tapi dah 90,000. Sangat-sangat saya hargai.
1: Ya, belum lagi dirilis secara rasmi, tapi kalau korang tengok betul dekat TikTok, ramai dah yang menggunakan lagu Memorindu ni. Dan katanya Apis betul dah menerima sebanyak 90,000 user dekat TikTok yang menggunakan sound Memorindu ni eh.
0: Betul.
1: Jadi sama-samalah kita mendoniakan lagu kedua daripada Apis. Selain daripada Harap Palsu, boleh, kita ada juga Memorindu. Jadi anda boleh dengarkanlah nanti secara official, akan dirilis pada 31 Julai ini, hari Jumaat, pukul 8 betul malam. Okay? Jadi pastinya betul boleh kita dengarkan dekat semua media sosial lah kan, dekat platform music semua. Apis akan ada di sana jugalah kan.
0: Betul, kita akan lancarkan tepat dan juga akan didistribute to digital, all digital platform.
1: Okey, kalau kita tengok lagu yang pertama, Harap Palsu, digabungkan eh, harapan betul palsu, harap palsu. Kalau Memorindu ni, adakah memori rindu?
0: Betul.
1: Dan juga untuk lagu-lagu seterusnya, adakah Hafiz akan menggunakan trademark yang sama juga, menggabungkan perkataan ataupun macam mana?
0: Mungkin ya dan juga mungkin tidak. Kita tengok kepada sinopsis lagu tersebut. Kalau rasa dia boleh, then kita akan cuba cari satu ayat untuk kita menggunakan that kind of trademark lagi lah.
1: Okay.
0: Untuk dah second single ni, saya rasa saya nak orang kenali saya dengan that kind of title.
1: Alright, itu orang kata trademark untuk Apis lah kan.
0: Yeah.
1: Dan pastinya Apis, ramai sebenarnya nak dengarkan sikit teaser untuk lagu Memorindu ni, boleh tak?
0: Boleh, boleh. Kita bagi chorus juga macam tadi.
1: Okey, silakan Hafiz. 3, 2, 1.
0: Mungkin sudah tiba untuk ku undurkan diri, lerai semua janji-janji setelah kau pilih untuk pergi. Seperti mana yang kau pinta, mungkin aku tak macam dia. Dari aku mengemis cinta, baik aku pergi saja.
1: Wow, itu dia. Ini korang special tau, dapat dengar secara live Apis nyanyi walaupun lagu ni belum betul lagi diriliskan secara rasminya. Yang ini betul kita nak belanja juga teaser yang speed up eh, live dekat TikTok ni. Jom sama-sama dengarkan sedikit.

0: Itu dia kita belanja teaser speed up yang ada dekat TikTok ni. Memang ramai sangat yang dah menggunakan sound untuk Memori Rindu ni. Jadi apa pun kita doakan, semoga pelancaran lagu Memori Rindu ni dipermudahkan. Okay, jadi Apis, kita dah berada juga di penghujung segmen kita bersama dengan Apis. Jadi Apis mungkin boleh berikan sedikit pesanan kepada pendengar dan juga penonton kita dekat TikTok malam ni. Apis, silakan.
1: Boleh, insyaAllah. Tahu-tahu dah setengah jam dah kita borak . Rasa cepat masa. Okay, so guys, untuk korang yang mana ada kat dalam ni ataupun mana yang sedang mendengar, saya ucapkan terima kasih, ribuan terima kasih untuk korang yang dah support saya daripada hari pertama sampailah sekarang, daripada Harapan Asu sampai ke Memori Rindu. Walaupun belum dilancarkan, saya harap korang akan still menanti karya-karya saya. Dan insyaAllah jangan lupa untuk lock tarikh dan juga masa, 31 Julai pada pukul 8 malam kita akan rilis lagu kedua terbaru saya, iaitu bertajuk Memori Rindu. So sekali lagi terima kasih untuk korang yang dah support saya. Tak ada apa yang boleh saya balas melainkan doa yang terbaik untuk korang semua.
0: Okay, ni Apis, ada yang tanya dekat komen TikTok ni, tapi di filter katanya macam mana nak tengok perasmian tu nanti, pukul berapa dan dekat mana?
1: Okay, so basically akan dilancarkan pada 31 Julai 2026 pada pukul 8 malam di YouTube Runut Music, iaitu pada Jumaat hadapan. So jangan lupa lock tarikh tu guys.
0: Jangan lupa lock hari Jumaat hadapan je, tinggal lagi beberapa hari je lagi. So korang boleh tengok lah dekat YT Runut Music Okay, ini ada soalan yang terakhir ni sempat untuk Ain tanyakan daripada Didi tadi. Didi ni suka pantun tadi Apis kan?
1: Ya, betul.
0: Okay, katanya air Didi mengalir senyum di Sungai Melaka. Hafiz, apakah impian yang ingin dicapai selepas ni? Silakan.
1: Wow. Soalan yang sangat menarik dan berat untuk saya jawab. So, kalau impian saya sebenarnya dia banyak lah. Tapi saya rasa impian yang lebih realistik adalah saya teringin nak membahagikan orang tua saya dengan duit yang saya dapat soon insyaAllah daripada muzik. Jadi saya menantikan benda tu. Dan juga mungkin dengan membeli kereta baru ke, kita tahu. Tapi saya rasa yang pertama membahagikan orang tua lah.
0: InsyaAllah Hafiz, semoga Allah pemudahkan segala urusan Hafiz, okay?
1: InsyaAllah.
0: Jap, kita nak baca komen sebelum kita nak menutup segmen malam ni. Antaranya komen daripada Zakri, katanya hidup Apis, doakan yang terbaik untuk Memori Rindu. Okay.
1: Amin. Semoga doa berbalik yang kepada Allah.
0: Okay, kita juga kita ada Kak Jir dari Pokok Sena Kedah ni, katanya terbaik Apis. Arik kata moga terus sukses. Ini ramai juga pendengar-pendengar kita dari Kedah ni. Dan kalau nanti Apis nak fly ke Kedah, korang kena tunggulah Apis fly dan baru-baru ni Apis kata akan fly ke JB. Mungkin ada juga penonton kita orang Johor kan. Nanti kena follow-follow Apis, kena mengikuti secara rapat Apis. Dan mana tahu kalau ada kesempatan bolehlah berjumpa dengan Apis di sana Okay, terima kasih semua yang sudi bersama dengan kita malam ni, yang komen-komen dekat sini. Terima kasih banyak. Terbaik Apis katanya, moga terus sukses dan mendunia dalam industri muzik.
1: Amin, insyaAllah.
0: Amin. Dan apapun, terima kasih sekali lagi lah untuk Apis sebab sudi bersama dengan Melaki FM. Dan insyaAllah kita akan sama-sama menduniakan lagu-lagu daripada Apis. Okay.
1: Ada rezeki saya pula sampai ke konti Melaka FM.
0: InsyaAllah, bos kita sebenarnya tengah menonton tu, Puan Siti Nurbaini Khairi. Nanti kita jemput lah Apis datang ke sini
1: Boleh insyaAllah. Boleh.
0: Okay, baik, terima kasih Apis. InsyaAllah kita berjumpa lagi di lain hari, di lain waktu. Assalamualaikum.
1: Okay, bye-bye guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, itu dia. Kita dah pun bersama seketika dengan Apis. Dan pastinya untuk jam ini kita dah mampir pukul 10 malam. Dan seperti biasa, untuk jam yang berikutnya, Ain akan sambung untuk menunaikan permintaan lagu anda dalam pilihan Intrend.

diam-diam. Luahkan pada mereka yang boleh membantu dan dipercayai. Hargai diri anda kerana mental yang sihat adalah kunci untuk anda terus melangkah jauh. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.

Bila kita bercakap tentang kesihatan mental, ia bukan sekadar emosi atau perasaan kosong. Bagi pelajar dan belia hari ini, beban belajar, masalah kewangan hingga ke rasa bimbang tentang masa depan sendiri menjadi antara punca tekanan. Jangan anggap isu ini satu perkara kecil atau sekadar manja. Jangan biarkan diri anda hanyut.

Jangan Paksa Rindu Beda. 10.13 minit malam ketika ini, masih lagi bertemankan Ain. Dan macam biasa, Ain akan temani hari anda sampai pukul 12 tengah malam nanti. Dan pastinya anda pun kenalah menemani Ain dekat sini . Dan pastinya untuk jam ini juga, Ain nak sambung untuk tunaikan permintaan lagu dalam pilihan Intrend. Jadi kalau kita tengok dekat sini, dah ada juga yang request lagu dekat TikTok dan juga dekat Wasabi Melaka FM. Jadi kalau dekat Wasabi ni, kita ada permintaan lagu daripada Kak G, katanya nak dengarkan lagu nyanyian Izhar Hans Dari Bawah. Lagu ni ditujukan kepada semua pendengar radio nombor 1 orang Melaka yang selalu di hati Kak G. Thank you Kak G. Dan juga kita ada permintaan lagu, ini orang utara juga ini, Abang Zai Kan Ada, katanya nak dengarkan lagu Kukunci Rindu Buatmu. Lagu ni nyanyian semula oleh Ain Syakirah dan juga Farah Inshirah. Baik, selepas ini Ain akan tunaikan permintaan lagu anda. Jadi jangan ke mana-mana, okey?

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Menarik hati tiada.

0: Anak kita makin besar.
1: Kena mula simpan untuk masa depan.
0: Sekarang ada kempen cabutan simpan SSPN 2026. Berpeluang menang hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.4 juta ringgit untuk 954 pemenang.
1: Ada kereta Honda CR-V, Pro 2 Ativa, motosikal Yamaha NVX serta wang tunai.
0: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda. Barulah selesai.
1: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info lanjut di ptptn.gov.my. Tetap

Pilihanmu 10.27 minit malam ketika ini. Masih lagi bertemankan Ain, okay? Baik, sebelum Ain nak sambung untuk tunaikan permintaan lagu anda semua dalam pilihan Intrend, Ain nak kongsikan dengan anda apa yang menarik menanti anda pada minggu ini di negeri Melaka. Kita ada Melaka Agrofest 2026 yang akan kembali untuk menggegaukan Melaka, eh? Jadi ini merupakan acara agro terbesar dan juga paling dinanti-nantikan dekat Melaka ni. Dan kita dah pun bersedia sebenarnya untuk 3 hari yang penuh dengan kemeriahan. Ada macam-macam aktiviti menarik, hiburan, jualan hebat dan pastinya ada durian juga, eh. Jadi pada bila tu Ain? Pada 24 sehingga 26 Julai ini, Jumaat sampai Ahad, 10 pagi hingga 10 malam, bertempat di Dataran Sejarah Air Keruh Melaka. Jadi ini antara tarikan utama yang Ain nak kongsikan dengan anda. Okey, ada pertandingan Raja Makan Durian. Jangan kata durian dah habis musim, ada lagi ni. Jadi kalau anda suka makan durian, boleh join pertandingan Raja Makan Durian. Makan durian sampai puas, pertandingan Lembu Sador pun ada juga. Dan ada juga permainan tradisional dan pastinya kita ada Malam Melaka Berselawat, Malam Demi Cinta Nur Kasih bersama dengan kumpulan nasyid terkenal iaitu kumpulan Intim dan juga UNIC. Dan pastinya kita ada jualan agro madani dengan pelbagai tawaran istimewa, okay? Jadi sama ada anda peminat durian, pecinta produk tempatan ataupun anda merupakan seorang penggemar aktiviti keluarga ataupun nak menikmati hiburan kerohanian yang lagi mendamaikan ni. Jadi jangan lupa untuk sama-sama kita memeriahkan lagi Melaka Agrofest 2026. Sekali lagi pada 24 sehingga 26 Julai ini, Jumaat sehingga Ahad, 10 pagi hingga 10 malam, bertempat di Dataran Sejarah Air Keruh. Mana lagi kita? Melaka lah. Okey, untuk waktu ini, jom kita nak terus stream lagu permintaan daripada East Legacy dari UK Perdana Kuala Lumpur. Nak dengarkan lagu nyanyian Batas Senja, Kita Usahakan Lagi.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda.
1: Segala informasi, hiburan, berita bergabung di sini dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.
0: Terima kasih kerana sentiasa menyokong Melaka FM.
2: Ya, terima kasih kepada anda yang senantiasa menyokong Melaka FM, tak kira di mana jua anda berada. Okey, pastinya untuk anda yang selalu mendengarkan kami di 102.3, satu-satunya frekuensi Melaka FM, dan juga untuk anda yang selalu stream secara dalam talian di aplikasi RTM Klik, dan juga yang selalu lepak dekat live TikTok Melaka FM ni, ada dari Kedah, ada dari Pulau Pindang, ada dari Selangor, ada juga rakan-rakan kita ni dari Brunei Darussalam, Singapura, dan juga rakan-rakan dari negara seberang Indonesia. Terima kasih banyak, okay? Selalu bersama dengan kami 18 jam sehari, 6 pagi sehingga 12 tengah malam. Macam Fuad ni, dia kata dia dengar dari Batu Pahat Korea, risau betul, jauh betul tu, cuba speaking Korea sikit, Fuad, nak tengok. Juga kita ada Bro Edin dari Kota Baru. Terima kasih rakan-rakan dari Pantai Timur juga diucapkan, okey. Apapun, kita saling teman berteman. Ain teman anda, anda teman Ain sampai pukul 12 tengah malam nanti. Dan pastinya untuk jam ini, Ain nak sambung lagi untuk tunaikan permintaan lagu. Kalau dekat TikTok ni, kita ada permintaan lagu daripada Udin. Okey, nak dengarkan lagu Nyanyian Semula oleh Tajul dan juga Afiq Syazwan, Malam Semakin Dingin. Juga kita ada permintaan lagu daripada Rizal Melaka, nak dengarkan lagu terbaru nyanyian Nuha Bahrin. Okey, dan juga Mimpi Malam-Malam. Dan juga kita ada permintaan lagu daripada Katak Hijau, aka Solos. Ini klon Solos ni, katanya nak dengarkan lagu Telepati daripada Aziz Harun. Okey, selepas ini anda akan stream lagu anda satu persatu. Jangan ke mana-mana, okey?

satu orang Melaka. Melaka FM. Melaka FM pastinya mempersonakan 10.57 minit malam ketika ini. Jadi masih lagi Ain dekat sini menemani anda tau. Dan kita nak menghampiri pukul 11 malam dah. Dan macam biasa tepat pukul 11 malam nanti kita akan terus ke pusat berita di Angkasa Puri Kuala Lumpur. Dan jam berikutnya, jam yang terakhir untuk edisi hari ini, 22 Julai 2026, Ain akan sambung untuk tunaikan permintaan lagu anda dalam pilihan intran. Mungkin ada yang baru dengarkan Melaka FM sekarang, boleh request lagu dengan Ain, lagu-lagu baru sahaja. Okey, boleh WhatsApp Ain di talian 010-806-1023. Dan juga boleh komen-komen sahaja dekat live TikTok Melaka FM sekarang. Okey, nanti jam yang terakhir Ain akan sambung untuk stream lagu-lagu permintaan anda. Yang ini kita layan dulu pada Dollar dan juga Yoni Boy, Sudi Khas untuk anda.

0: Penguatkuasaan perintah pengurangan had laju kebangsaan di kawasan berkenaan dilaksanakan secara menyeluruh menerusi pelan pengurusan trafik.
1: Di samping itu, KKR melalui LLM dan syarikat konsesi terus bekerjasama dengan polis, JPJ serta pihak kepentingan bagi memperkukuh penguatkuasaan terhadap had laju kenderaan berat dan kepatuhan peraturan jalan raya. Pendekatan penguatkuasaan bersepadu melalui operasi berkala di lokasi-lokasi strategik penting bagi meminimumkan risiko kemalangan dan keselamatan pengguna lebuh raya sentiasa terjamin.
0: Dato' Seri Ahmad Maslan menambah KKR turut melaksanakan audit keselamatan jalan raya secara berkala bagi menilai keberkesanan pengurusan trafik serta mengenal pasti sebarang risiko keselamatan yang memerlukan tindakan mitigasi segera. Berita seterusnya. Pemilik rumah sewa serta inap desa perlu menyemak latar belakang bakal penyewa bertujuan mengelak premis masing-masing disalahgunakan untuk kegiatan jenayah. Ketua Polis Kuala Pinang, Datuk Dennis Lim Kuang Keng mengingatkan pemilik premis-premis berkenaan agar hartanah mereka tidak dijadikan sebagai lokasi kegiatan jenayah seperti pusat panggilan palsu dan dadah.
2: Kita minta lah semua owner-owner pemilik-pemilik pada rumah yang mereka nak sewa, please do your background check on your so-called prospect tenant. Yang penyewa itu, please. Kalau mereka mempunyai agent, semak juga. Jangan menerima sebarangan. Siapa-siapa yang nak sewa itu, kamu terima.
0: Dato' Dennis Lim Kuang Keng. Empat sindiket penipuan dalam talian yang menjalankan kegiatan pusat panggilan di Kajang dan Serdang ditumpaskan menerusi siri serbuan polis antara 15 hingga 20 Julai lalu. Ketua Polis Selangor, Datuk Syazali Kahar berkata, seramai 40 warga asing ditahan, babitkan 36 lelaki dan 4 wanita yang disyaki bertindak sebagai operator sindiket. Sindiket berkenaan menjalankan penipuan jual-beli barangan, pelaburan tidak wujud serta love scam dengan menyasarkan mangsa di China, Amerika Syarikat dan Kanada. Luar negara, dua rakyat Palestin terkorban manakala tiga lagi cedera parah selepas Israel melancarkan serangan maut di pekan Deir Jarir Timur Ramallah. Pusat Komunikasi Kerajaan di Pejabat Perdana Menteri Palestin menyatakan tentera Israel melepaskan tembakan ke arah sebuah ambulans yang turut membawa seorang mangsa cedera sekaligus menghalang pasukan perubatan dalam menyelamatkan nyawa. Tambah pusat berkenaan, serangan berkenaan mencerminkan corak keganasan tersusun dan terancang menyasarkan rakyat Palestin, kediaman, tanah pertanian serta infrastruktur penting di seluruh tebing barat. Kebakaran hutan memusnahkan 1,700 hektar tanah di daerah pentadbiran Var, Tengkara, Perancis sekaligus memaksa ratusan penduduk dipindahkan selain menyebabkan 2,300 isi rumah terputus bekalan elektrik. Perancis berdepan kebakaran hutan ketika negara itu dilanda cuaca panas ekstrim. Presiden Emmanuel Macron berkata Perancis mengalami jumlah kebakaran hutan tertinggi pada musim panas tahun ini sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua. Di Jepun, 261 individu dikejarkan ke hospital kerana disyaki mengalami strok haba ketika gelombang haba berterusan di seluruh negara tersebut. Menurut Jabatan Bomba Tokyo, angka itu merupakan jumlah harian tertinggi sejak data mula direkodkan. Agensi Meteorologi Jepun pula menyatakan suhu di pusat bandar Tokyo mencecah 36.4 darjah Celsius. Cuaca panas ekstrim turut menjejaskan acara sukan apabila satu perlawanan baseball Liga Bawahan di Saitama dibatalkan. Sukan, Sabah FC mengumumkan dua pemain import baharu bagi menghadapi saingan Liga Super musim 2026-2027. Skuad Sang Badak mengikat pemain pertahanan dari Spanyol, Kike Lopez yang sebelum ini bermain di Mexico bersama kelab Deportivo Guadalajara. Seorang lagi pemain yang dibawa masuk ialah pemain tengah dari Korea Selatan, Park Jung Bin yang sebelum ini berasing di Kemboja bersama Visaka FA. Terdahulu, Sabah FC mendatangani pemain tengah antarabangsa Filipina, Oscari Kekonen untuk memperkuatkan skuad berkenaan. Akhir sekali, Chelsea melengkapkan perpindahan pemain antarabangsa England Morgan Rogers dari Aston Villa dengan kontrak sehingga 2033. Media Britain melaporkan nilai perpindahan tersebut mencecah $157 juta sekaligus menjadikan Rogers pemain Britain paling mahal dalam sejarah. Rogers menjadikan 31 gol dalam 125 penampilan bersama Aston Villa sejak menyertai kelab itu.

Ya, masih lagi Ain di sini menemani hari anda untuk edisi yang terakhir hari ini, 22 Julai 2026. Okey, Ain akan temani hari anda sampai pukul 12.30 malam nanti. Apapun, terima kasih untuk semua yang masih lagi mendengarkan Melaka FM. Tak kira di mana juga anda berada yang tengah memandu, berhati-hati dalam pemanduan anda. Okey, patuhi alaju, elakkan guna telefon bimbit ketika kita memandu dan pastikan tu, pakai tali pinggang ke tidak tu. Okey, jadi Ain doakan semoga selamat sampailah ke mana juga destinasi yang anda nak tuju pada malam ni. Yang dekat rumah tu selamat beristirahat, macam Kak Wadia dekat TikTok ni baru je balik kerja katanya. Jadi selamat berehat, okey. Yang mana dah seharian berpenat lelah hari ni, okey, apapun semoga yang baik-baik sajalah mengiringi kita di sepanjang hari ini dan juga hari-hari yang seterusnya. Dan pasti untuk anda yang tengah bekerja macam Ain sekarang juga, selamat bekerja, selamat menjalankan tugas dengan sebaiknya, dengan seikhlas-ikhlasnya, okey. Dan pastinya terima kasih juga tau untuk anda yang mendengarkan di RTM Click dan juga yang tengah lepak dekat live TikTok Melaka FM. Antaranya kita ada Mr. Joe, Kak G, Abang Zack, Atam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kita ada Kak Nur Hazirah Ramli, terima kasih, waalaikumsalam. Juga kita ada Kak Aisyah Umaira, Muhammad Hafiz, Madalika. Juga kita ada Nurul. Hai, katanya request lagu dah tutup ke belum lagi? InsyaAllah untuk jam ini sempat lagi untuk Ain tunaikan permintaan lagu anda semua dalam pilihan intran. Yang mana dalam pilihan intran ni, Ain akan keudarakan lagu-lagu baru sahaja. Jadi untuk anda yang nak buat permintaan lagu tu, masih lagi sempat. Boleh wasabi Ain di talian 010-806-1023 ataupun komen je terus dekat live TikTok Melaka FM ni, lagi mudah. Okay, apapun selepas ini, kalau bercakap tentang permintaan lagu, antaranya kita ada permintaan lagu daripada Cik Syamsuri nak dengarkan lagu Sah, nyanyian Sarah Suhairi. Kemudian kita ada lagu permintaan daripada Fuad, Hal Hebat. Dan juga Daniel nak dengarkan lagu nyanyian Fia Julia, Menyendiri. Okay, selepas ini I akan stream lagu anda satu persatu. Tapi sebelum tu, nak layan dulu lagu terbaru daripada Alip, Saham Naik, khas untuk anda.

0: Common sense?
1: Nampak mudah, tapi makin hari makin kurang diamalkan.
0: Dengan common sense,
1: kita lebih peka dengan keadaan sekeliling, lebih empati dan saling menghormati.
0: Ia membantu mengelakkan konflik serta membimbing kita membuat keputusan yang lebih baik. Akhirnya, kita dapat mewujudkan suasana yang harmoni. Gunakan common sense dalam setiap tindakan. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.

Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM

Ya, pilihan intro Melaka FM berakhir di sini. Dan saya kira setakat ini saja saya menunaikan lagu permintaan anda. Terima kasih tau yang mana dah request lagu dekat Wasabi dan juga dekat live TikTok Melaka FM. Dan juga pastinya terima kasih juga untuk anda semua yang mendengarkan Melaka FM tak kira di mana juga anda berada, yang masih lagi dengarkan kita di 102.3 di RTM Flick. Dan juga untuk semualah yang dah pun bersama-sama dengan kita dekat live TikTok Melaka FM. 319,000 tapping-tapping screen. Thank you so much untuk semua, okay? Dan apapun untuk esok, anda akan bertemankan rakan tugas Ain. DJ Cikgu Murni akan mewarnai pagi anda. Okay, bermula pukul 6 pagi sehingga pukul 10 pagi. Dan pastinya esok kita ada banyak pengisian menarik. Antaranya pukul 8.30 pagi, kita ada Diary YB, program wakil rakyat untuk rakyat Dona Paya Rumput. Okay, kita akan bersama esok dengan yang berbahagia, YB Datuk Haji Rais Datuk Wira Yassin, Esko Kanan Perumahan Kerajaan Tempatan Saliran Perubahan Iklim dan Pengurusan Bencana Negeri Melaka, merangkap Adun Paya Rumput. Jadi kita nak mengetahui apakah aktiviti menarik untuk program Wakil Rakyat untuk Rakyat Dun Paya Rumput. Okey, dan pastinya untuk program seterusnya kita ada segmen tajaan selama 15 minit pukul 9.30 pagi. Kita akan bersama dengan dua orang tetamu istimewa, yang mana kita akan bersama dengan Tuan Ari Putra Tajuddin, pengarah LPNM Negeri Sembilan dan Melaka. Dan juga kita akan bersama dengan teknologis Haji Nur Azhar Abdul Hamid, merupakan pengarah Fama Negeri Melaka. Dan ini kita nak sembang tentang Melaka Agrofest 2026 yang akan berlangsung tak lama saja lagi, hari Jumaat sehingga Ahad ini. Okay? Jadi sama-sama kita dengarkan untuk siaran pada hari esok bersama dengan DJ Cikgu Murni. Anda boleh dengarkan di 102.3 pastinya di RTM Click dan juga boleh tonton terus dekat live TikTok Melaka FM. Okay? Dan sehingga ke saat ini saja saya menemani anda. Semoga hari esok lebih baik daripada hari ini. Semoga segala urusan kita dipermudahkan, okay? Jadi, Assalamualaikum. Selamat malam. Salam Malaysia Madani. Jaga diri semua. Bye-bye.

lontaran suara Dato' Ramli Sarip bersama dengan kumpulan Lavender memberikan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada ya. Anda telah pun bersama dengan Reza sepanjang 4 jam yang lalu. 8 malam, 12 malam. Banyak lagu-lagu permintaan yang telah pun ditunaikan oleh Reza menerusi pilihan bersama 2.0. Dan kini tibalah masanya 12 malam hingga 6 pagi. Segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Game Buruh Hantu. Kita nak buka lembaran hari baru dengan Nasional GBH. Untuk pertemuan Khamis 23 Julai 2026, 8 Safar 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak, seantero Malaysia. Pendengar-pendengar Nasional FM, saya doakan semoga anda terus kekal sihat untuk anda jalani kehidupan seharian dengan lebih baik. Bila sihat, kita boleh cari rezeki, keluar bekerja, lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik. Yang paling penting, kita dapat beribadah dengan lebih sempurna, lebih selesa, kan? Jadi jagalah kesihatan anda. Yang sakit, yang tak berapa sihat, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera di klinik ataupun hospital yang berdekatan. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi yang ada di seluruh negara ya. Juga frekuensi dapat menembusi negara jiran kita, Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, di MyTV 701. Di seantero dunia anda boleh mengakses ataupun mendengarkan Nasional FM menerusi RTM Klik, juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam buat geng-geng buruh hantu. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua untuk terus berteman sampai pukul 6 pagi. Jadi dah bersiap sedia belum? Kalau dah bersiap sedia, kita luncur sampai pagi ya. Janji dengan saya, jangan biarkan saya kesorangan. Semua okey? 12 malam sampai 1.30 minit pagi, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita. Mood apa dia? Macam biasalah, mood menangis tapi bujuk katil. Jom saya nak bawa anda terbang ke Sarawak seketika menerusi lagu ini dalam versi Iban, persembahan Ramli Walter dengan Ayayay. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati. Luncur sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

Blues Terengganu kita. Persembahan kumpulan Iklim membawa kita ke 12.28 minit tengah malam ya. Negeri Terengganu dikenali sebagai negeri yang bahagia. Saya suka pergi Terengganu. Mana dia geng-geng buruh hantu dari Terengganu? Angkat tangan sikit. Okey, itu cerita pasal negeri Terengganu, negeri bahagia. Tapi jangan lupa juga, semalam adalah hari yang paling bahagia untuk mereka penduduk-penduduk di negeri Sarawak ataupun orang-orang di Sarawak, geng-geng buruh hantu di Sarawak. Selamat Hari Sarawak. Hari Sarawak yang disambut pada semalam 22 Julai setiap tahun ya, dengan pusat perayaan utama diadakan di mana semalam? Di dataran Tun Tuanku Bujang Sibu, yang kata orang tu menampilkan tema perpaduan wilayah serta komitmen pembangunan. Banyak acara yang menarik yang berlangsung semalam. Majlis kesyukuran, ada apa lagi? Unity Walk dan juga perutusan khas daripada kepimpinan negeri Sarawak. Jadi untuk mereka orang Sarawak, selamat Hari Sarawak 2026. Semoga membawa kebahagiaan lah untuk mereka yang berada di Sarawak. Eh, tapi cerita pasal Sarawak ni, banyak tempat menarik dekat Sarawak tau. Kalau saya nak ceritakan lah, banyak. Kalau dekat Kuching tu, kampung budaya Sarawak kan ada kan, perkampungan yang kata orang tu memamparkan seni bina dan juga budaya pelbagai etnik Sarawak. Ada Taman Negara Bakor, apa lagi, Kuching Waterfront, lokasi yang sangat-sangat santai waktu malam dengan pemandangan Sungai Sarawak dengan pembangunan ikonik seperti Dun Sarawak kan. Banyak lagi lah, dekat Miri pun ada Taman Negara Gunung Molo, Taman Negara Gua Nia, Tasik Biru, jangan lupa dekat Bau, itu bekas lombong emas yang mempunyai air tasik berwarna biru kehijauan yang sangat-sangat unik tau. Saya dah sampai, memang menarik. Dan banyak lagi lah tempat-tempat menarik di Sarawak. Sarawak pun antara negeri yang saya paling suka pergi. Flora dan faunanya, kehijauannya, menyejukkan mata. Baik, buat anda semua, jangan lupa senyum-senyum selalu. Geng-geng buruh hantu, mana dia? Senyumlah. Hari baru ni, hari Khamis kan. Itulah, apa kata orang tu nak senyum-senyum je bang. Jangan main-main tau fungsi senyum ni. Senyum ni ada fungsi dia. Fungsi dia apa dia? Kadang-kadang fungsinya sebenarnya dari senyum itu untuk menutup luka di dalam hati. Supaya orang tengok macam happy je, padahal dalam hati tengah terluka kan. Jadi senyum adalah makeup terbaik sebenarnya buat diri kita. Oleh itu berilah senyuman itu walaupun hati kita sedang sakit. Buat geng-geng buruan tu, jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Begitu di live TikTok seketika nanti. Terus layan lagi lagu-lagu terbaik yang telah pun disusun atur untuk pertemuan kita hari ini. Ini dah Ijan dengan Kuda Hitam. Luncur sampai pukul 6 pagi.

Crystal dengan La Aube. 12.44 minit tengah malam. Yang baru bertemankan National FM, anda bertemankan dengan pemilik suara ini dan Alif Zain Alif, National Game Buruh Hantu. Baik, kita nak tengok harga minyak untuk minggu ini sampai minggu depan ya. Pergerakan pasaran minyak dunia sebenarnya sekarang ni dipengaruhi konflik antara Amerika Syarikat dan juga Iran yang kalau kita lihatkan kembali memuncak selepas tempoh gencatan senjata berakhir kan. Dan kenaikan harga RON 97-95 dan diesel tanpa subsidi bagi tempoh 23 hingga 29 Julai 2026 didorong oleh geopolitik yang kembali memuncak di Asia Barat. Harga baru telah pun ditetapkan berdasarkan formula mekanisme penetapan harga automatik APM selaras dengan pergerakan pasaran minyak dunia yang menyaksikan harga Brent melonjak 16% seminggu lalu. Dan bagi tempoh 23 hingga 29 Julai 2026, harga RON 97 tanpa subsidi meningkat meningkat 20 sen kepada RM4.20 seliter, manakala RON 95 tanpa subsidi naik pada kadar sama kepada RM3.62 seliter. Harga diesel pula tanpa subsidi pula meningkat 35 sen seliter kepada RM4.42 seliter. Bagaimanapun, RON 95 bersubsidi menerusi Budi Madani RON 95. Budi 95 kekal pada RM1.99 seliter, manakala diesel di bawah Budi Madani diesel ditetapkan pada RM2.10 seliter. Jadi harga bagi sistem kawalan petrol bersubsidi pula kekal RM2.05 seliter, manakala sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS kekal pada RM2.15 seliter ya. Dan rakyat Malaysia tentunya yang layak boleh terus membeli RON 95 dan juga diesel bersubsidi menggunakan MyCard tertakluk kepada kelayakan dan juga baki kelayakan bulanan masing-masing. Dan walaupun bekalan bahan api negara kekal mencukupi buat masa ini, kerajaan Madani terus menyeru rakyat agar terus mengamalkan penggunaan bahan api secara berhemah. Itu harga minyak bagi tempoh 23 Julai hingga minggu depan. Mana ada geng-geng saya? Mana ada geng-geng buruh hantu? Dah laporkan diri belum? Oh, dah. Ramai. Kita tengok dekat Facebook siapa. Tantarin Mas Mira. Jamaah Lohar katanya sampai pukul 6 pagi luncur terus. Princess Sue juga terus hadir. Nur Isa, Cik Burger dan juga rakan-rakan. Ada Saril Joa Ajib dari Kelapa Sawit Johor. Razak Balangi hadir. Kita Chot dari Ipoh. Kita ada Abang Jeje Gemas, Bida dari Salju Iskandar Puteri Johor, Rosli Headbang. Dia kata luncur pam-pam-pam. Oh, ini mesti pilot darat kan. Kalau yang bagi horn tu memang pilot darat. Dayang Heda, Cik Zamani, Cik Awang dari Setiu Terengganu, Nenek Ani, Zainal Marina, Rohatun Atun. Kita ada LB Yana, Rosiliana dari Bumi Kenyalang, dari Saratok, Bumi Kenyalang, Sarawak, Mahathir Mohamad Zain, Virginia Vanessa. Kita ada Anita Sabah Hassan. Kita ada Abdul Rahman Man, Nasna Hasrani, Ahmad Suhaili, Ita Rozaya, Sumandak Sabah hadir. Muhammad Ramli Jaafar. Kita ada Raja Tun Dr. Philip Maling, Nur Azila, Abdul Jalil Tahir dari Indau Johor. Jadi terima kasihlah kerana terus-terus kekal setia. Mantap semua. Itu yang berada dekat Facebook rasmi. Yang dekat live TikTok, mana dia geng-geng TikTok? Siapa ada akaun TikTok? Jangan lupa bersama-sama dengan saya. Masuk TikTok sekarang. Masuk TikTok sekarang. Buat pemandu-pemandu Malaysia seperti biasa. Jangan laju-laju, ikut peraturan jalan raya, ikut had laju yang telah pun ditetapkan. Pakai tali pinggang keledar untuk pemandu-pemandu ya. Jangan main-main tau. Jangan meremehkan tali pinggang keledar tu. Dia diciptakan pasti ada sebabnya untuk keselamatan anda. Sekarang kan kalau kereta zaman sekarang ni, kalau kita tak pakai tali pinggang keledar tu kan, dia asyik berbunyi ya kan. Bagus, saya suka kereta macam itu. Kereta lama-lama tak ada lah. Kereta baru-baru ni memang kalau kita tak pakai tali pinggang keledar memang berbunyi, menandakan amaran untuk kita.
Terus luncur lagi bersama dengan Nasona Game Burhanto. Lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh S. Amin Syahab, serta dengan Pawana, terus menghiasi ruang udara Nasional FM. Nasona Game Burhanto luncur sampai

0: dengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti

Ekspedisi dengan Tanah Jadi Socai. Kita sudah pun berada di jam yang kedua untuk Nasional Keburuan tu. 1.3 minit pagi waktu ini. Peminat-peminat rock rancak, ya. Terhangguk-angguk kepala dengarkan lagu-lagu yang diputarkan, ya. Ada yang kata nak layan lagu-lagu jiwang, lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Sabar. Melepasi 1.30 minit pagi, relax. Kita nak bagi rancak-rancak dulu. Sebab ramai yang baru nak mulakan tugas, baru nak mulakan kerja di tengah malam. Bagi mereka segar mata dahulu, ya. Mereka yang sedang memandu juga. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bus. Kasih horn satu kali. Pemabang. Tanda kehadiran anda kepada saya. Kita nak tengok keadaan cuaca dahulu yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MEM Malaysia. Baru saja dikeluarkan 12.45 minit tengah malam tadi, ya. Ribut betih, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perak di Kerian, Larut, Matang dan juga Selama, termasuklah di Kuala Kangsar dan juga Kintar serta Kampar. Terengganu, Dungun dan juga Kemaman, Pahang di Tanah Tinggi, Cameron, Lipis dan juga Jerantut, Negeri Sembilan di Port Dickson dan juga Rembau, seluruh negeri Melaka di Johor pula ditangkap dan juga Muar, Sabah di pedalaman, Kuala Penyu, Tawau dan juga Sandakan, Kinabatangan dan termasuklah Labuan sehingga jam 5 pagi nanti. Ada yang kata sejuk bang cuaca hujan ni. Oh, seronok. Taik selimut. Kalau tak boleh taik, biasa sejuk ni kan cepat lapar tau. Kena jemput-jemput pun sedap juga, eh. Cucur-cucur. Cucur udang ke. Cucur tepung kosong macam gitu je. Cicah dengan sambal tumis, ikan bilis. Ui, waktu-waktu begini kena pula kopi. Oh. Nur Nesrol melaporkan diri 1V juga. Hadir dengan pam-pam-pam Haji 8189 Hafizah dari Tapa, Farhan Nakin Nagin Nagin Karim Hamid, Mama Max pam-pam-pam pun Abang Luri juga, Emma Irina Teluk Intan, Nur Hayati, ada Tupai 25, ada Andi 83, Joe, ada Miss Kayo, Fear of Invisible Guy, Virginia Vanessa, Asri Abdul.

Zila Sabtu, Nur Cahaya dari Perlis yang menyambut hari lahir hari ini. Ya, okey, selamat hari lahir. Jadi semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala ya. Ada siapa lagi? Uncle Fadil pun, Abang Luri, Ariana, Yana, Abdul Muiz, Atuk Yazid. Okey. Ada siapa lagi? Street, Papapan pun, Abang Luri juga, Mama Fikri, Pok Kerry, ada Yad, Lavender Girl, Nur Akish, Manja, Cinta Itu Setia, Noraini SMT, Lina Marina, System X. Bagi siapa lagi? Siapa lagi? Ramai-ramai yang melaporkan diri. Alhamdulillah, ramai yang berteman, yang setia dengan Abang Manis tau. Alhamdulillah, syukur. Ada Pak Din, Zaketin, Zaha, Mona Rahim, Coffee Shop, Driver Ambulance Hospital, mantap, Queen of Smoking, Rozila Ramli. Okey, itu antara yang hadir lah eh. Azlan, Azlan juga, pam-pam-pam, Ida Comel, ada Jamal. Laju betul komen dekat live TikTok ni, Linda Kitchen. Okey, jom sambung berhibur dengan lagu-lagu yang agak rancak, hiburan pelbagai rentak sehingga 1.30 minit pagi, sebelum kita bertukar mood kita ya kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis di tepi bujuk katil. Saya tahu ramai yang ada perasaan begini. Perasaan macam mana? Diam-diam jatuh cinta. Ada. Saya juga pernah mengalami perasaan seperti ini.

paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yanik menerusi lagu dalam filem Manda Tinak Tintana. Dan lagu ini membawa kita ke 129 dan ini pagi, selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional yang berhantu. Nasional FM sentiasa di hati, mudah-mudahan sentiasa terus di hati anda. Kami telah pun bersiaran selama 80 tahun. 80 tahun tau. Bukan satu masa yang ataupun tempoh masa yang sekejap. Lama tu 80 tahun. 1 April 1946 kami bersiaran. Waktu itu sebelum kemerdekaan lagi. Masa tu yang dengarkan Nasional FM adalah atuk nenek moyang kita lah. Baik, kita mengharapkanlah sesuatu yang terbaik dalam hidup kita. Juga sesuatu yang terbaik dalam kondusif apa saja, dalam keadaan apa saja. Yang paling penting kita hentikanlah perkara-perkara yang boleh membawa kepada buli. Tahu tak buli ya? Hidup ini jangan membuli orang. Jangan. Terutama kepada anak-anak kita kan. Kesan-kesan daripada buli itu boleh menyebabkan kematian, boleh menyebabkan trauma. Kita mahukan buli ini dapat dihentikan. Kita kena terus pesan kepada anak-anak kita yang belajar, terutamanya belajar di asrama-asrama, di universiti-universiti. Kita datang ke sana untuk apa? Untuk belajar, bukan untuk membuli orang. Dan kempen anti-buli peka rasa, iaitu henti buli, mula peduli masyarakat, penglibatan 5 juta belia di seluruh negara diperlukan ya. Dan ianya merupakan satu gerakan nasional di bawah inisiatif Rakan Muda Anjuran Kementerian Belia dan Sukan. Dan Menterinya Dr. Muhammad Taufik menyatakan penyertaan itu dijangka mengurangkan 35% kes buli yang dilaporkan khususnya di sekolah dari dan juga institusi pengajian tinggi IBT menjelang tahun depan. Dan inisiatif ini sebenarnya digerakkan susulan kebimbangan terhadap jumlah kes buli yang direkodkan tahun lalu mencecah kira-kira 7,000 kes tau. Banyak tu, bukan sedikit. Jadi KBS juga berhasrat membentuk generasi belia yang lebih peka, prihatin dan juga bersedia memainkan peranan aktif dalam mencegah serta menangani isu buli. Halimah Ahmad 80. Terima kasih untuk Adil. Beruang kita ada Da Vinci. Kecil ketot. Dahlah kecil ketot pula ya. Imani ha. Irdina. Kita ada juga Puteri Delisha. Ada Hana Hulu Balam Melaka. Jamie Sandapan. Alang Mi. Jet Johari. Jamal. Kubu-kubu Beracun. Yusanusi Juso. Noraini SMT. Anga Izan. Zulkarnain. Mat Yusri. Ada Cinta. Ada Tiger Aini. Ada Rosha. IT90. Salam Jaafar. Dari Bongawan. Alan Burger. Gerni Corner Pulau Pinang. Sokri Oli, Marbineng, Duras, ada My Raihan Creation, Dahan Reput, Pong Pong Pong, mantap, Tiga Ainul, GBH Radio Nombor 1, segmen Nombor 1 tengah malam anda, Liza Rahmat, terima kasih yang hadir. Tepi-tepi light ni kasih luncur, so kasih laju sikit boleh tak? Boleh kan geng-geng berhantu? Okey, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak dari jam 12 malam tadi sampailah lagu Hindustan tadi kan. Kita dah angguk-angguk kepala, dah berjoget semua. Dan kini tibalah masanya. Masa apa dia? Masa menangis tepi bujur katil. Masih 1.30 minit pagi, kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu-lagu kenangan anda tentunya. Sediakan tisu banyak-banyak. Sediakan tisu banyak-banyak, boleh? Sebab kita nak layan lagu-lagu kenangan. Adakalanya kenangan manis tu mampu memberikan senyuman manis dekat kita. Kalau tiba-tiba teringat ataupun terimbau kenangan pahit, macam mana? Takut luka lama berdarah kembali. Tapi janganlah eh. Kalau boleh jangan luka lama berdarah kembali. Jangan kita kesali apa yang berlaku, sesuatu yang telah pun terjadi.
kita ikhlaskan apa yang berlaku. Semoga hidup kita terus tenang. Kenangan banyak mengajar kita, mendewasakan kita. Mudah-mudahan kita menjadi lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Hashtagnya Sarum Mawar dahulu. Lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Saya nak mulakan lagu dan lirik ciptaan Deddy Dores. Ini lontaran suara Deddy Dores bersama dengan Ratu Rock Tanah Air kita, Ella. Menerusi lagunya Mendung Tak Bererti Hujan. Terus layan Nasional Kemuruhan Tu di Nasional FM.

0: Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey.
0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Bulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru Kelantan, 101.9 FM.
2: Kini tiba masanya Zon.

sebuah lagu ciptaan Cam, lirik oleh Lan Laga. Hero dengan terimalah sayang cintaku seadanya. Kalau dah sayang, kalau dah kasih, kalau dah cinta tu, kena terimalah seadanya. Jangan pula kita komplain sana sini, itu tak betul, ini tak betul. Sebab setiap insan pastinya ada kekurangan dan juga kelebihan, kan? Tapi yang paling penting, kita saling mencintai. Itu sebenarnya, cinta ni adalah prinsip keberadaan kita di dunia, tau. Dan salah satu tujuannya adalah untuk kita mencintai sesama insan, sesama yang lain, menyayangi sesama yang lain, bukan membenci, bukan memporak-perandakan. Bila ada sifat membenci, porak-peranda, maka terjadilah macam dekat Asia Barat tu, perang sana, perang sini, kan. Cuba kita ada sifat penyayang yang terlalu, penyayang yang terlalu, kata orang tu, penyayang yang lebih, ya. InsyaAllah dunia ni akan aman. Tepat jam 2 pagi, kita berada di jam yang ketiga untuk Nasional Geburu Hantu. Pertemuan Khamis yang berbahagia, 23 Julai 2026. Baik, kita mengharapkan anda semua, rakyat Malaysia, terus menjaga negara kita. Kita tolak secara tegasnya, menolak campur tangan asing, sekaligus teguh mempertahankan kedaulatan negara daripada sebarang bentuk ancaman ataupun campur tangan kuasa asing, ya. Kita dah beratus-ratus tahun dah dijajah sebelum ini. Cukup-cukuplah. Dan kepada anak bangsa kita, anak-anak Malaysia, jangan jadi pengkhianat kepada negara. Baik, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan juga menegaskan pihaknya menyokong penuh pendirian tegas Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dalam mempertahankan dasar luar negara yang berasaskan kedaulatan, prinsip undang-undang, antarabangsa, nilai kemanusiaan serta pendirian konsisten Malaysia dengan memperjuangkan rakyat Palestin. Dan Malaysia secara tegas tidak pernah mengiktiraf entiti haram Israel dan juga tidak mempunyai sebarang hubungan diplomatik. Sebaliknya, berdiri teguh dengan dasar luar yang bebas, berkecuali dan juga berprinsip, kekal berani menyuarakan kebenaran apabila berlaku pencabulan terhadap hak asasi manusia dan juga undang-undang antarabangsa. Israel mana ada, bukan negara sebenarnya. Dia tu penjajah, Israel tu. Mana ada negara? Negara Palestin adalah. Negara Israel ada ke? Tak ada. Negara Israel memang tak ada. Memang tak pernah wujud. Diorang je yang beranggapan negara itu negara diorang. Diorang adalah penjajah sebenarnya. Suami Grab Negeri Sembilan, Mrs. Vario, selamat pagi. Kepo Fuad Syari, Nur Pineng, ada Wawa Je, Halim Taro, Lori Kontena, Johor, pam pam pam. Kita ada Burn, ada Yati, Budak Selatan, Nasri, Sherry Amar, katanya dalam perjalanan ke Perlis. Teman dia nak ke Perlis. Sebab apa? Sebab nak pergi Kuala Perlis, nak ke Langkawi, ada kursus. Oh, seronok lah, seronok. Kursus dekat Langkawi, dapat makan coklat. Daddy Keys, selamat pagi juga, eh. Kita ada Mat Big Ho, kita ada Seri Miz 85, Zura Baizura, Salja P.I., Santalia Beruas, ada Isbah, Jilok, Cikgu Dah, hui, Wan Nor Irwan, kita ada Tia Akila, Salma Sally, Azira Yusuf, Farifah Kimi, Suana Anga, siapa lagi? Suela 79, Sutra Muhammad Alif, Ain dari Sabah, ada call sign dari Penang Port, ada Nita juga, Abang Haji Sopian dari Brunei, Dayang Hassan, Encik Azmi, Harry Yokalang, Terengganu, ada Maksu. But SB masuk memberikan hornnya, pam pam pam. Mat Yu, Mat Yu dari Kelantan, mantap. Kelantan mana tu? Kelantan mana? Buah Musa, Kota Baru, Jeli, Pasir Mah. Mana tu, Beh? Mana tu, Beh? Asalnya teruntuk cinta hati. Menerusi lagu ini pula, lagu daripada persembahan gemersinya suara Aziz. Dari ciptaan Sari Amri, Melangkah Terpaksa. Terus dengarkan Nasional Gemburu Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

kumpulan Mutiara dengan lagunya juga Mutiara. Mutiara cinta kan. Jangan main-main dengan perasaan cinta ni tau. Boleh angau dibuatnya. Makan tak lalu, tidur tak lena, mandi tak basah. Sebab apa mandi tak basah? Sebab tak mandi ya. Cuba mandi, mesti basah punya. Tapi itulah perumpamaan tentang cinta kan. Dan cinta itu kalau kita lihatkan seperti angin. Cinta itu macam angin tau. Ha, betul. Kita tak nampak ataupun kita tak boleh melihat angin. Macam tu juga cinta. Kita tak mampu ataupun tak boleh melihat cinta. Tapi sebenarnya kita boleh merasakannya. Ui, main-main dengan cinta Siapa yang dah jatuh cinta boleh jadi gila dibuatnya. Satu hari tidak bersua seperti sebulan, sebulan macam setahun. Baik, sebelum ini RTM telah pun menyiarkan dan juga kata orang tu kejayaan lah siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Ini diteruskan lagi RTM dalam memastikan RTM Radio Television Malaysia ini terus menjadi wadah untuk anda. Terus ditonton, terus didengar walau di mana jauh anda berada. Dan RTM menyambung momentum kejayaan Piala Dunia 2026 dengan bertindak sebagai penyiar rasmi pula Temasya Sukan Commonwealth Glasgow 2026 yang berlangsung bermulanya hari ini hingga 2 Ogos. Okay? Jadi terus tonton RTM. Liputan siaran langsung atlet negara kita di Persada Antarabangsa akan disiarkan menerusi saluran sukan di platform MyTV 111, RTM Click termasuk media sosial RTM, selain melalui saluran sukan di platform Astro 806. Dan RTM sebenarnya dijadualkan membuat liputan menyeluruh acara berprestij itu bermula dengan upacara pembukaan yang disiarkan pada awal pagi hingga ke majlis penutup sukan Commonwealth Glasgow 2026. Dan sepanjang tempoh berlangsungnya temasya ini juga, RTM menyiarkan kepada seluruh rakyat Malaysia 2 sesi siaran langsung laporan harian, 3 jam sesi setiap sesi dan juga 1 slot sorotan harian selama sejam. Jadi secara keseluruhannya RTM akan memberikan penonton hampir 100 jam jumlah siaran bagi memberikan pengalaman mengikuti acara-acara yang berlangsung di sepanjang sukan Commonwealth berlangsung di Scotland. Nampak tak? Saya dah bagi tahu daripada dulu sampai ke saat ini 80 tahun kami bersiaran dan kami memahami kehendak dan kemahuan rakyat Malaysia, termasuklah Radio RTM, termasuklah National FM, hanya memberikan yang terbaik untuk anda. Okey, siapa lagi melaporkan diri bersama dengan saya? Wang Spawi hadir bang, katanya mantap. Ada Mai Sarah, ada Angah, ada Asang, Tia, Akila, Hani, Rich, Zasno, Mawar Farhan, Opa Akil, Akil. Kita ada Liza Zajafar dari Terengganu, Adi Nor dari Surabaya. Terima kasih mendengar kita dari Surabaya. Dia kata salam kenal bang. Ya, salam kenal dari kami di National FM. Ashuka, kita ada Katna, Syazila, Rohaida, Nasir Nur Syam, Remy 78, Muhammad Nur Rahmat, Abang Lori, pam pam pam. Mak Sunah ada Hati 80, Mama Mira, Shimashah, Yong Iza, Trakas Jalanan, Simon Jaunis, pun Abang Lori juga, Roni Lim, Suhailan Nizam, Hayati Ahmad, Juraidah 72, Mr. Yun hadir, Hayun hadir, Sabaria Awam. Semakin pagi semakin ramai lah yang hadir. Akhirnya melatih Cik Pon Amin hadir, Bang Zam 67, Mastura, Azman, Cik Hassan. Ui, semuanya hadir. Siti Hajar, happy birthday Abedo, kata Uncle Fadil. Ju, nasi lemak RM1, saya nak 3 bungkus boleh? Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini, lagu ciptaan Awang BPR, lirik oleh Hasrina Halim, persembahan Syimah dengan sepanjang malam keresahan. Ada yang resah ke? Kalau resah terus dengarkan Nasional Kimberhan tu. InsyaAllah mudah-mudahan resah itu hilang.

Budak Kacamata dengan Bintang. Syahdu betul lagu ni, kata Mizi. Ya, memang syahdu. Ini menggambarkan sebuah lagu mengenai cinta yang tidak dimiliki, sayang tapi tak dapat memiliki. Bertemu dengan si dia adalah takdir sebenarnya. Menjadi teman adalah pilihan. Tapi kalau kita jatuh cinta dengan si dia, itu benar-benar di luar keupayaan kita. Cinta itu tak perlu dipaksa. Dianya tiba-tiba wujud je. Tiba-tiba dia datang je. Dan apabila dia datang tu, kita tak ada daya untuk menahannya. Walaupun kadang-kadang kita pasrah bahawa cinta itu tidak harus memiliki. 3-2 minit pagi waktu ini, kita berada di jam yang ke-4 International Game Berhormat tu. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Saya harapkan anda terhibur setakat ini dengan lagu-lagu yang saya putarkan untuk anda, ya. Azfa Ceras melaporkan diri bersama dengan saya. Uncle Red juga hadir. Anis, Ayi, Wan, Laser, Kak Ai dari Bera, Anissa, Muhammad dari Terengganu. Kita ada Jun Haris, ada Askit, ada Risan, Fira 89, Farizan Awang, Farha, Nadia, Bella, Cookies and Cake. Oh. Nolin Taiko, Mazia Kanfa, Elizabeth, Trakas Lin. Kita ada Zaitun, Hazriza, Bahar, Sisat, Malah, Acid, Ati, Azriati, Syafiq, Tanker, Petronas, Kelantan, hadir bang, katanya. Mantap, kasih horn lah satu kali. Ada Mat Duan, Aini 67, Bunga Larangan, Triple F. Ada Welton dari Palembang, terima kasih. Ada Ina Wati dari Puchong, Yuswan Yusof, Diamond 85, Wan Habibah juga mengucapkan selamat pagi. Baik, saya juga nak mengingatkan anda juga, termasuklah diri saya, ya, mengenai scammer ni, scam ni makin menjadi-jadi tau. Jadi jangan kita jadi mangsa scam. Yang terbaru dia menggunakan taktik apa je, menggunakan bil elektrik TMB. Sungguh ada. Dia kata penipuan mengenai diskaun bil, kan, menawarkan diskaun pembayaran bil, perkhidmatan pendawaian haram, macam-macam lagi lah. Lepas tu menyamar dan mendakwa pengguna ada tunggakan bil, ada bekalan akan dipotong, kesalahan pada meter premis, dan juga menggunakan email dan juga laman web palsu. Ini taktik scam mengenai bil elektrik TMB. Tanda-tanda utama dia apa dia tahu, bila dia telefon tu meminta bayaran tunai ataupun dipindahkan ke akaun peribadi ataupun pihak ketiga. Jadi hati-hatilah. Jadi langkah bijak perlu kita laksanakan, elak daripada ditipu. Gunakan saluran pembayaran rasmi je. Apa dia? MyTMB kan? Ada JomPay. Ataupun pergi ke kaunter-kaunter TMB lagi senang. Jadi kepada anda, jangan kongsikan maklumat peribadi lah terutamanya. Maklumat peribadi kita adalah sulit. Kalau ada orang telefon tu minta maklumat peribadi, nombor akaun, macam-macam lagi lah. Jangan mudah terpedaya. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Kita nak berhibur dengan lagu ini pula. Lagu daripada komposernya Adam Ahmad, Fauzia Latif, menerusi lagu pada tahun 1993. Tajuk lagu ini adalah Teratai Layu di Tasik Madu. Jadi terus layan, terus dengarkan National Game Burhan tu. Dan Alif, saya Alif. Sampai 6 pagi.

komposernya adalah Iras Irma, dilukis dengan kekasihku di menara. Membawa kita ke 3:33 minit pagi ya. Terimbau kenangan. Ada yang kata bang dah terimbau dah kenangan. Ingat waktu bersama dengan cinta pertama. Okey, cinta pertama biasanya sukar untuk kita lupakan, kerana cinta pertama lah banyak mengajar kita tentang erti perasaan rindu, kasih sayang kan. Itu cinta pertama. Baik, jangan lupa untuk anda semua, peringat-peringat Nasional FM yang sedang mendengarkan pada waktu ini, kita jadi rakyat yang bertanggungjawab. Kita sama-sama perangi sindiket dadah. Sama-sama kita perangi dadah lah eh, kerana dadah adalah musuh negara dan musuh kita juga sebenarnya. Kalau di kawasan penempatan kita, di tempat kita, kita nampak macam ada je aktiviti-aktiviti yang kata orang tu tempat menagih dadah kan. Sama-sama kita laporkan kepada pihak yang berkuasa. Dan ini juga sering kata orang tu diperhebatkan tindakan terhadap sindiket dadah ni oleh PDRM, Polis Diraja Malaysia. Ada lebih kurang 6,993 kes direkodkan oleh JSJN Sabah terutamanya daripada Januari hingga Mei 2026. Kerjasama strategik JSJN Bukit Aman, Jabatan Kastam Diraja Malaysia, Agensi Kawalan dan juga Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS terus diperhebatkan, terus dipertingkatkan dalam memastikan gejala ataupun sindiket dadah ini tidak masuk ke dalam negara kita dan seterusnya merosakkan anak-anak muda kita. Kita kena pantau anak-anak muda kita kerana anak-anak muda kita adalah aset kepada kita semua dan juga bakal pemimpin, bakal menerajui negara kita di masa yang akan datang. Jangan biarkan anak-anak muda. Biasalah anak-anak muda, anak-anak remaja ni biasa adalah satu zaman yang semua dia nak cuba. Sebab kita pernah remaja, kita juga pernah tumbuh dewasa pada saat-saat itu kan. Umur 15, 16, 17 ini adalah waktu anak-anak nak mencuba. Kawan kita pula mengasut kan, kawan dia pula mengasut. Cubalah, cubalah. Kita pula pada waktu itu, pada saat remaja memang adalah waktu yang memang suka mencuba. Akhirnya terjebak dengan najis dadah. Jadi kita kena pantau anak-anak kita. Okey, Kela Asli dari Brunei, Juwita, Misha dari Brunei juga, IIPHY, Zulaika Azurin, Herma Wahid, ada Ikram, ada Wanda, Izian Sukur, Lina Adam, Zaila Rose, Farid Abdullah, Fiza Rizal, Mutiara, Cik Noh, ada Azhar, Pak Su, Tanker, Shell, KVDT juga turut bersama-sama, Ain Noraini, Civic Rangers, ada Lady 9577, Rubiza, Nur Aziza, Rose Vanilla, ada Iris Chomen, Niza, Arji, Safawi, Amo Iti, Rosie, Tok Misa Desaru, Yong Leh. Terima kasihlah melaburkan diri bersama dengan saya. Jabariton dari Melaka, Angahri, Pilot Darat untuk GBH. Okey, waktu ini sampai jam 4 pagi. Jom sama-sama kita hentikan dahulu seketika menangis tepi bujuk katil sebab kita nak layan lagu dari koleksi 80-an dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Tadi saya sempat bersembang-sembang dengan geng-geng berhantu dekat live TikTok mengenai kenangan-kenangan naik bas kan. Naik bas benda berhenti tu, lagi 100 meter nak sampai simpang rumah kita, kita dah bunyikan loceng, tekan-tekan tak bunyi loceng. Lepas tu kita buat apa? Kita menjerit dekat ni, dekat pemandu bas tu, bang berhenti depan bang, berhenti depan bang, loceng tak bunyi. Macam-macam lagi cerita kan, mengenai ada yang suka duduk dekat bas berhenti-berhenti tu, dekat tepi tingkap, sambil buka mulut makan angin namanya. Sekali hujan tingkap pula jam, nak tutup tak boleh, ambil basah kita. Rindu pada saat itulah.

rindu pada masa itu. Saat kita kecil, saat kita remaja, di mana semuanya begitu sederhana. Saat kita jatuh pada waktu itu, cuma yang luka adalah kaki dan lutut kita. Bukan hati kita. Bila dah dewasa ni, yang lukanya adalah hati kita. Kita tak jatuh, tapi yang lukanya hati. Okey, jom terus layan Koleksi 80-an. Saya mulakan dengan lagu ini. Lagu daripada Freedom, mulanya di sini. Terus layan, terus dengarkan Nasional Geburhan tu di Nasional FM.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

jelas fakta. Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kanga Perlis 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO.

Persembahan Hedwin dengan berakhirnya satu percintaan menutup tirai koleksi 80-an. Sudah terimbau kenangan lalu, kenangan masa lalu, kehidupan masa lampau yang sebenarnya serba-serbi sederhana, namun ianya tetap membahagiakan kita. Anda setuju dengan kenyataan saya? Betul. Saya lahir tahun 70-an, tapi saya membesar tahun 80-an dan juga membujang tahun 90-an. Tapi saya rasakan tahun 80-an, 90-an itu adalah sebuah kehidupan yang sangat-sangat bahagia. Walaupun kita tak senang, walaupun kita tak banyak duit, tapi tak tahulah, sebesebi semuanya, kata orang tu, membahagiakan. Baik, di jam yang kelima, sudah pun 4.3 minit pagi. Jadi selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasrul Hakim Burhan tu. Terima kasih banyak-banyak. Terus kekal setia yang dari jam 12 malam tadi sampai ke saat ini. Semuanya tak boleh nak tidur. Nak tidur macam mana bang? Lepas lagu ni sangat-sangat best. Lepas lagu best, ada lagu best lagi. Itulah geng Burhan tu. Itu geng Burhan tu. Kerana lagu-lagu di Nasional FM terutamanya lah, di semua segmen kami menyediakan lagu-lagu yang terbaik saja untuk anda. Kerana hiburannya yang terbaik itu bermulanya di RTM. Okey, jom sama-sama kita derma darah. Untuk hari ini lokasi derma darah banyak. Kalau dekat ibu negara itu, dekat pusat darah negara, bermula 7.30 pagi hingga 5.30 petang. Mid Valley Mega Mall pun ada. Dekat level 3 ada kat Wan Utama Shopping Center. Dekat mana? IOI City Mall Putrajaya. Pukul 11 pagi hingga 4 petang. Jomlah sama-sama kita derma darah. Banyak kebaikan bila kita derma darah ni. Antaranya kita dapat menyelamatkan nyawa dengan membekalkan darah yang kritikal untuk mangsa kemalangan, pesakit kanser, yang melakukan pembedahan kan. Jadi untuk penderma pula, apa dia? Ia menggalakkan penghasilan sel darah baru, membakar kalori, nak kurus derma darah, dan juga mengurangkan risiko penyakit jantung. Dan yang paling penting, kita sebagai penderma dapat mendapatkan pemeriksaan kesihatan percuma dan juga keistimewaan rawatan perubatan tau. Okey, geng-geng Burhan tu, terima kasih. Siapa lagi yang melaporkan diri? Ida Wati, ada Manja, Zuhaidi, Acuniza dan 6979, Ros Afiq, ada Mal, ada Fauzia Osman, Ramlah Mukti, Nur Aina, Terengganu, Mazna, Jamila Ahmad, Mami Zara, Rina, dia kata assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, nak sambung lagi menangis tepi bujuk katil. Tapi sebelum itu, saya seperti biasa waktu begini, saya bawa anda terbang ke mana? Terbang ke Bollywood seketika, menerusi lagu ini, paduan suara Kumar Sanu dan juga Al-Kayani, Terry Cunaria.

kumpulan Visa dengan Dalam Gerimis. 4.32 minit pagi. Banyak kenangan yang boleh membuatkan kita tersenyum kan? Banyak kenangan yang boleh buatkan kita tersenyum. Kalau tengok TV tu, teringat zaman-zaman dulu ada lesen TV dan radio. Siapa pernah melaluinya? Budak-budak sekarang tak kenal. Dia tak tahu pun ada lesen TV dan radio. Zaman dulu nak tengok TV, nak dengar radio, kena ada lesen TV dan radio. Bila lesen katalah dekat rumah tu, kita gantung lesen tu, lesen dah mati kan. Bila ada pegawai datang nak periksa lesen TV dan radio, kita pun cepat-cepat sorokkan radio, cepat-cepat tutup TV tu, cepat-cepat sorokkan TV, masuk ke dalam bilik. Bila dia tanya, ada pakai TV, ada dengar radio? Tak ada, kita orang tak ada TV, tak ada radio. Tak ada lesen, tak boleh tengok TV ya. Kadang-kadang bila terimbau kenangan tu, bila tengok TV tu, saya kalau selalu tengok TV tu, teringat iklan lama-lama kan. Teringat iklan lama-lama. Sam Dizzy katanya lesen TV, apa tu lesen TV, bila ada macam sijil dapat Datuk Wei. Betul. Saya kalau tengok TV tu teringat iklan lama-lama. Iklan apa dia dulu? Follow Me, iklan Pelanta, minyak cap buruh, iklan Trojan. Macam-macam lah yang kata orang tu. Ada banyak kenangan lah, kenangan yang membuatkan kita mampu tersenyum. Jadi walau apa pun, kita kena hargailah hargailah sesiapa pun yang hadir dalam hidup kita, kerana mereka tidak selamanya akan terus menemani kita. Satu masa mereka akan pergi juga . Jadi masa yang berlalu terlalu pantas itu, semuanya bakal jadi kenangan. Maka kita simpanlah memori indah bersama dengan mereka. Terkadang kenangan indah itulah yang membuatkan kita bertahan dan juga tersenyum lagi, walaupun kini hanya tinggal kenangan. Kita ada Ayah Rohaya, Dapur Mio Riza, Rashida, Cik Umi, siapa lagi? Tiger Aini, Sweet September pun hadir, Alicia Bonsa Maju, Rina, Salma, Sam, Dizzy. Kita ada Mulan, kita ada Mael, Cik Nan, Mama Fatia, Ida Nur Haida, ada Sida, ada Rosnani, Mat Kasim, Pun Nama Merindu, ada Ejen White Greta Horse, Awan Shop, Abang Seringgit 2, Pak Long Cagui Tiaw, Lu Tazfa, Asna Abu Hassan, Putri Farisha, Roha Lizam Yam, dari Sungai Besar, Kak Di Medan, selamat pagi katanya. Juga selamat pagi untuk anda. Atau terakhir, salam hadir. Tiga Ainul. Ramai juga yang baru bangun tidur kan. Diharapkan anda bangun tidur dapat mimpi yang indah malam tadi. Jadi kalau mimpi mengerikan tu, maknanya anda tidur tak cuci kaki, kata orang tua-tua dulu lah. Kita ada Lin juga yang melaporkan diri bersama dengan saya. Okey, jom sambung lagi berhibur dengan lagu-lagu terbaik, lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu menangis tepi bujuk hati, melalui lagu ciptaan Hil Husaini dan juga Iki Hak, Nadira dengan Bukan Lagi Kita. Ini antara lagu yang terbaru lah . Lagu baru tapi sedap didengarkan. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu bertemankan pemilik suara ini, Nur Alif, saya Alif, sehingga jam 6 pagi nanti.

0: Mahad Ismail Intani, Iman Troy, Zinacam dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Bully bukan gurauan dan bully juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera

kumpulan finalis dengan Lahar Cinta. Menutup tirai menangis tapi bujuk katil. Cukup-cukup kita menangis, okey? Sambung esok lah menangisnya, boleh tak? Waktu sekarang sudah pun 5-6 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bangun pagi, di awal pagi kita mulakan dengan rasa syukur. Jadi marilah kita mulakan di awal pagi ini dengan menyayangi diri kita dahulu, tahu. Setelah itu barulah kita sayang insan-insan yang ada di sekitar kita, di sekeliling kita. Jadi kita bangun pagi, di awal pagi berikanlah senyuman yang paling manis kepada mereka dan juga taburkanlah kebahagiaan kepada mereka semua. Kadang-kadang kawan-kawan kita, adik-beradik kita, ibu dan ayah, dia nampak kita tersenyum manis pun dia orang rasa bahagia, tau. Jadi berikanlah senyuman yang paling manis. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Khamis, Khamis yang berbahagia, 23 Julai 2026, 8 Safar 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.57 minit pagi. Begitu juga dengan Labuan 5.1 minit pagi, Kuching Sarawak 5.28 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat jam 6 pagi nanti, Kuala Terengganu, Terengganu 5.50 minit pagi, Kuantan Pahang 5.54, Kota Baru Kelantan 5.52, Johor Bahru Johor 5.53, Bandaraya Melaka Seremban Negeri 9.59, Shah Alam Selangor Ipoh Perak tepat jam 6 pagi, Johor Sampul Pinang 6.1 minit pagi, Alustar Kedah 5.59 minit pagi, Kangar Perlis pula 5.58 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh kepada muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Jadi seperti biasa kita doa, apa saja kebaikan yang kita lakukan, apa saja ibadah yang kita lakukan akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah mudah-mudahan raudah juga akan menyusul seketika nanti 5.15 minit pagi. Raudah yang telah pun dirakamkan di Masjid Riyadus Solihin Shah Alam, yang telah pun diterbitkan oleh penerbitnya Aizat Azam, yang akan disebarkan oleh berbagai Ustaz Hakimi Ibrahim dengan tajuknya Tanda-Tanda Orang Beriman bahagian yang terakhir. Apakah tanda-tanda orang beriman? Salah satunya adalah sabar. Salah satunya adalah sabar. Sabar yang menuntut perkara yang sangat-sangat sukar untuk kebanyakan orang lakukan. Kerana ada pepatah orang lah katanya, sabar itu ada hadnya, ada limitnya. Tapi percayalah, dengan sabar segala-galanya akan berjalan dengan

menjadi orang yang ikhlas, bukan orang yang paling baik. Kerana dalam kebaikan, belum tentu ada keikhlasan. Ramai orang yang buat baik tapi ikhlasnya tak sampai. Tapi orang yang ikhlas sudah tentunya ada kebaikan. Keikhlasan tu nampak. Jadi, jadilah insan yang ikhlas ya. Lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu nasihat, lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Mudah-mudahan lagu-lagu di jam yang terakhir juga akan memberikan kedamaian dalam jiwa anda, menghilangkan segala keresahan sepanjang malam. Ada yang resah aja sepanjang malam, memikirkan masalah-masalah yang ada. Kadang-kadang masalah ni memang tak akan berhenti. Betul, tak akan berhenti. Lepas habis masalah ni, timbul masalah yang lain kan. Tapi itulah namanya kehidupan. Apapun, kita harus bersiap sedia sebagai insan di muka bumi ya Allah. Kerana sebaik-baik perancangan adalah daripada Allah SWT. Jom terus layan lagi di jam yang terakhir. Ini lagu daripada komposernya Awang BPR, persembahan Datuk Nash dengan Asli. Di manakah cinta yang asli? Carilah cinta yang paling asli. Cinta yang paling asli adalah cinta kepada Yang Maha Esa. Nasional Kian Buruhantu di Nasional FM. Nun Alim, saya Alif. Sehingga jumpa.

Kita kalau pergi rumah orang kan, pergi rumah orang, masuk dalam tangga, tengok kan, ubat gigi, oh, ambil aja gitu. Oh, kan? Tak boleh, minta izin. Oh, kan? Ini bukan ubat gigi, buah gigi tuan rumah pun kita pakai juga kalau boleh. Oh, kan? Minta izin, tak payah minta izin kan? Kalau buah gigi, pergi beli kan? Oh, kan? Pergi beli, kejap je buah ke kedai, pergi beli. Ah, kita habis sempu bunga pakai habis, kesian tuan rumah habis, tak minta izin. Ah, jangan gitu. Ni bayangkan, dia ambil sikit, dia bertaubat pada Allah Ta'ala selama 30 tahun. Ha, dia bertaubat pada Allah Ta'ala selama 30 tahun. Pada waktu malam dia bermimpi bertemu dengan satu orang. Satu orang ni kata apa? Wahai si fulan, wahai pemuda, kamu bertaubat selama 30 tahun, semuanya tak diterima oleh Allah Ta'ala. Terkejut dia, kenapa Allah Ta'ala terima? Bagaimana Allah Ta'ala nak terima ketika mana kamu bertaubat selama 30 tahun, kamu berbangga dengan taubat yang kamu buat? Adanya perasaan ujub. Ha, bila adanya perasaan ujub, habis semua amalannya tak diterima oleh Allah Ta'ala. Ini yang disebutkan. Ayat itu apa? Kena mengakui kelemahan dalam beramal. Itu tanda penerimaan amal kita. Supaya apa? Supaya tak ada dalam hati kita ni macam-macam sifat. Sifat sombong. Lepas tu kata Al-Imam Ghazali rahimullah Ta'ala dalam kitab Bidatul Hidayah, kebiasaan manusia ni tak lari daripada tiga penyakit. Ha, manusia, kebiasaan kita semua ni tak lari daripada tiga penyakit ni. Apa dia? Yang pertama iaitu penyakit hasad. Dan hasad ni kita dah bahas dah sebelum ni, penyakit SMS. Bukan SMS ni penyakit hasad. Ha? SMS ni apa? Senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Ha, ni penyakit hasad. Ni kebiasaan manusia ada penyakit hasad. Lagi-lagi dengan musuh dia, lagilah. Tengok musuh ni dapat nikmat, hati kita ni jadi sempit, kata Imam Nawawi. Ha, bila hati kita menjadi sempit ketika mana seseorang mendapat nikmat, hati kita sempit, hati kita ni berduka cita, itu penyakit hasad. Musuh kita dapat ujian, kita seronok padan muka. Ha, kan? Hati-hati, itu penyakit hasad. Penyakit hasad. Yang kedua kata Imam Ghazali, apa dia? Takabur, sombong. Ha, sombong ni apa? Berbangga dengan dirinya, remeh ke orang. Ha, kata tengok, dia tak pergi majlis ilmu, aku pergi, aku lagi hebat dari dia. Jangan. Dan Imam Syafi'i kata apa? Majlis ilmu ni Allah SWT dia ada tiga peringkat. Kita tengok, kita peringkat yang mana? Ha, Imam Syafi'i kata apa? Orang yang duduk dalam majlis ilmu ni dia ada tiga peringkat. Peringkat yang pertama ni yang paling rendah. Ketika mana dia duduk dalam majlis ilmu, dia berbangga. Ha, ni peringkat yang paling bawah. Pergi majlis ilmu, dia bangga. Ha, alhamdulillah, hari ni ngaji banyak, alhamdulillah. Ha, kan? Ni peringkat yang pertama. Siapa yang ada tu, bawa peringkat pertama. Kalau boleh tinggalkan. Peringkat yang kedua apa dia? Ketika mana dia menuntut ilmu, dia rasa kekurangan. Ha, ya Allah, banyak lagi benda yang kurang. Ya Allah, banyak lagi aku kena perbaiki diri aku. Tempat yang ketiga apa dia? Semakin dia belajar, semakin dia rasa banyak jahil. Ha, cik ulama kata, orang dulu kata apa? Ha, apa Allah Sayyidina Muhammad, semakin berisi semakin dia tunduk. Ha, kan, pada macam resmi padi kan, macam padi. Semakin dia berisi, semakin dia tunduk. Semakin dia berisi, semakin dia tawadu. Semakin dia merendah diri. Ha, ini dia merasakan kekurangan dalam ibadah. Ha, sebab apa muslimin, muslimat Allah Ta'ala disebutkan oleh Imam Nawawi, tak perlu pun kita rasa sombong. Amal ibadah yang kita lakukan, kita dapat senahya berjemaah ni, kita dapat duduk dalam majlis ilmu, alhamdulillah 40 minit. Ha, kan? Kita dapat bangun pada waktu malam, tak perlu pun kita sombong. Kan, tak perlu pun kita ujub dengan amalan-amalan kita. Sebab apa? Allah Ta'ala itu adalah rahmat dan kasih sayang Allah Ta'ala sebenarnya. Kan Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Apa-apa ketentuan yang Allah Ta'ala tetapkan sebenarnya kamu mampu. Dan kamu kena ingat kata Allah Ta'ala, iaitu apa? Yuridullahu ayyukhafifa ankum wa khuliqal insanu da'ifa. Sebenarnya semua amalan-amalan kita semua ni, semuanya Allah Ta'ala meringankan. Ha, nampak? Tak perlu kita sombong. Alhamdulillah kita berjaya dalam peperiksaan. Jangan sombong, Allah mudahkan. Wa khuliqal insanu da'ifa. Manusia itu diciptakan lemah sebenarnya, lemah. Kita datang ke majlis ilmu, jangan sombong. Jangan, kan? Allah mudahkan. Kalau Allah tak berikan kita kekuatan, tak dapat pergi majlis ilmu. Kalau Allah Ta'ala berikan kita sikit demam je, 0.1, pening kepala, tak datang majlis ilmu kita.
bayangkan kita kata apa, Allah Sayyidina Muhammad nak semayang berjemaah, Allah Ta'ala tarik satu gigi sakit gigi tak datang kita. Jadi amal ibadah yang kita buat ni jangan sombong. Allah mudahkan kita bangun 23 malam, alhamdulillah kita boleh bangun, alhamdulillah, syukur pada Allah. Sebab apa? Allah mudahkan. Bayangkan kalau Allah Ta'ala beratkan kita bangun malam, tak bangun malam kita, tapi Allah mudahkan. Sebab tu disebutkan, iaitu apa? Jangan kita sombong. Kita boleh zikir, Allah mudahkan. Dan dalam pada masa itu juga Rasulullah SAW menggalakkan umat supaya bersemangat melakukan kebaikan. Dan walaupun Allah kata Allah mudahkan segala urusan ibadah manusia, manusia itu diciptakan lemah, wa khuliqal insanu dha'ifa, memang manusia itu lemah, tapi Allah mudahkan. Tapi jangan pula kita putus semangat, kena sentiasa bersemangat. Apa kata Nabi SAW? Ihris ala ma yanfa'uka, hendaklah kita ni ihris, bersemangat. Dan adapun ihris ni apa? Tamaklah kamu, bersemangat, bersegera, ala ma yanfa'uka, terhadap apa-apa perkara yang bermanfaat untuk kamu. Sebab tu kita kena bersungguh-sungguh benda yang manfaat. Jangan pula kita ni bersungguh-sungguh benda yang tak bermanfaat untuk kita. Dan benda yang tak bermanfaat, oh kita sungguh-sungguh, benda yang manfaat bagi kita, tak nak kita buat. Ini na'uzubillah min zalik. Cari perkara yang bermanfaat. Apa dia perkara yang bermanfaat? Itu amalan di akhirat tu. Atau ulama kata apa, Allah Sayyidina Muhammad disebutkan, iaitu apa, antara kejayaan seseorang bukan sebab dia sibuk. Kejayaan seseorang, dia sentiasa melakukan apa-apa perkara yang bermanfaat untuknya, itu adalah orang yang berjaya. Akan Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Al-Mu'minun kan, qad aflahal mu'minun, ha kan, telah berjayalah orang yang beriman. Siapa dia? Solat yang khusyuk. Yang kedua apa dia? Lawi mu'ridun, orang yang tinggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat, bermanfaat. Ini adalah orang yang berjaya. Nampak? Sebab tu Nabi kata apa? Ihris ala ma yanfa'uka, bersungguh-sungguh terhadap perkara yang bermanfaat untuk kita. Tapi pada masa yang sama, wasta'inu billah, mintalah doa kepada Allah, doa pada Allah, berdoa pada Allah, wala ta'jiz, dan jangan kamu lemah. Ini disebutkan oleh Imam Nawawi. Sebab apa? Sebab manusia itu tak macam malaikat. Kan? Manusia itu tak macam malaikat, yang mana malaikat ni terus menerus melakukan amal ibadah tanpa ada rasa jemu. Dan malaikat ni terus menerus melakukan perintah Allah Ta'ala tanpa rasa putus asa. Han. Berbeza dengan manusia, makhluk Allah yang lemah. Kan kadang-kadang kita sembahyang, kadang-kadang rasa jemu. Kadang-kadang kita buat amalan, tiba-tiba rasa bosan. Sebab manusia itu lemah. Sebab itulah kita kena memohon kepada Allah Ta'ala supaya diberikan kekuatan dalam melakukan ketaatan. Disebutkan sering berasa jemu dalam beribadah kepada Allah Ta'ala, walaupun ia adalah maslahah untuknya, walaupun dia tahu perkara itu adalah baik untuknya. Kemudian di samping itu adalah maslahah untuknya, dan berasa tergoda, dan selalu berasa tergoda melakukan kemaksiatan, walaupun ia sebenarnya adalah mudarat untuknya. Sebagai hamba, seorang hendaklah melakukan ketaatan dan kewajipan yang telah ditentukan Allah Ta'ala kepadanya dengan sebaik-baiknya, dan walaupun mengakui kelemahan dalam melaksanakannya. Di samping hendaklah sentiasa meminta pertolongan kepada Allah Ta'ala dan keampunan daripadanya, dan melakukan ibadah kepadanya. Ini muslimin muslimat Allah Ta'ala. Ini nasihat yang ke-17, iaitu mengakui kelemahan di dalam ibadah. Kita kena mengakui. Jangan kita rasa sombong nak amal ibadah kita. Jangan kita rasa takabur dengan ibadah kita. Takut amalan kita semuanya tak diterima oleh Allah Ta'ala. Adalah sekali disebutkan dalam kitab rahsia kematian. Bertengok dalam kitab rahsia kematian, yang dikarang oleh Al-Imam Qurtubi rahimullah Ta'ala. Ada hamba Allah Ta'ala ni beribadah kepada Allah Ta'ala, melaksanakan ketaatan. Dia sembahyang berjemaah, dia menunaikan umrah haji, dia membayar zakat, bersedekah dan sebagainya. Ketika mana rohnya diangkat pergi ke langit yang pertama, malaikat yang menjaga langit yang pertama memuji hamba ni. Oh, hamba ni adalah ahli syurga. Di dunia dia melaksanakan kebaikan, dia sembahyang rajin dia. Naik langit yang kedua, turut juga memuji.
Ha, langit yang kedua muji, kami ni berada langit yang kedua, kami nampak dia sentiasa bayar zakat. Naik langit yang ketiga juga memuji, malaikat yang menjaga langit ketiga puji. Naik langit yang keempat, malaikat yang jaga langit keempat muji. Orangnya rajin, kuat ibadahnya dan sebagainya. Sehinggalah langit-langit, sampailah langit yang ketujuh turut memuji. Tiba-tiba di hadapan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala campakkan masuk ke dalam api neraka Allah Ta'ala. Ya na'udzubillah min dzalik. Terkejut malaikat nak tanya, ya Allah, mereka ni buat ibadah. Hamba Allah Ta'ala ni beribadah dekat dunia, kami lihat. Kami nampak dia rajinnya ibadah, dia rajinnya buat tu rajin, bayar zakat dan sebagainya. Tapi bila di hadapan kamu, kamu campakkan masuk dalam api neraka. Allah Ta'ala kata apa? Betul, apa yang kamu nampak itu betul. Tapi yang kamu nampak hanya luaran sahaja. Kamu nampak dia rajin beribadah, betul, dia pergi ke masjid, dia bayar zakat, dia bersedekah dan sebagainya. Betul, apa yang kamu nampak itu betul. Tapi kamu hanya nampak luaran, tapi tak nampak di dalamnya. Dia beribadah pada Allah semata-mata nak dapat pujian. Hanya beribadah pada Allah Ta'ala semata-mata, dia kagum dengan amal ibadahnya. Ha, maka semua amalannya tak diterima oleh Allah SWT. Ha, ini na'uzubillah min zalik. Ha, takut kita muslimin, muslimat hati Allah Ta'ala. Ha, jadi pada malam ini, ha, sentiasalah setiap amalan yang kita lakukan, kita kena berasa rasa kurang. Ha, rasa kurang, ya Allah, jahilnya kita. Ucapkan syukur kepada Allah Ta'ala kerana Allah Ta'ala yang mudahkan urusan kita pada malam ini.

Wasilah Kasih dengan persembahan Okid membawa kita ke 5.42 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru bangun tidur tu. Ramai yang baru bangun tidur, ramai yang buat peta dunia, tak siap-siap lagi peta Afrika, tak siap-siap lagi peta Brazil. Ini baru bangun dan masuk subuh baru bangun ya. Jadi selamat pagilah untuk anda. Juga untuk mereka yang sedang bersiap-siap nak pergi kerja, selamat bertugas, selamat bekerja, selamat mencari rezeki, cari rezeki dengan penuh keberkatan ya. Dengan penuh kata orang tu, kalau jalankan tugas tu, jalankan kerja anda dengan penuh tanggungjawab, penuh integriti, kerana amanah yang diberikan kepada anda dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan kita sama-sama doakan untuk anda yang sedang berniaga juga, berniaga pagi, selamat berniaga, cari rezeki dengan perniagaan. Tapi yang paling penting, berniaga dengan penuh keikhlasan. Kalau berniaga makanan tu, masak sedap-sedap, jangan masak ala kadar. Tapi harga nak tinggi, harga nak mahal, tak boleh gitu. Kalau kedai makan tu, tempat kedai makan tu makanan sedap, harga berpatutan, insyaAllah menjadi tular. Semakin hari semakin ramai pelanggan. Ada yang kata kedai saya ni kena buatan orang bang. Dia kadang-kadang bukan buatan orang, kita yang buat sendiri. Cuba kita masak sedap, lepas tu harga berpatutan, pastinya ramai yang datang. Percayalah. Ini kita masak ala kadar, lepas tu harga mahal, lepas tu orang tak datang, dia kata kedai dibuat orang. Macam mana tu? Okay, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia dari jam 12 malam tadi sampailah ke sana ini. Terima kasih banyak-banyak kerana terus menjadi pendengar setia Nasional FM. Jadi terus dengarkan Nasional FM tepat jam 6 pagi nanti seperti biasa. Hari ini hari Khamis kan, tiga suara akan bersama dengan anda, tiga suara bersama dengan kawan-kawan saya. Juga pukul 6 pagi seperti biasa, rakan-rakan RTM Negeri juga akan mengambil alih siaran di Perlis, Feroz Perlis FM. Kata hari ini pencarian bintang Piramli di Perlis bermula 9 pagi hingga 4 petang. Oh ya, betul. Dekat RTM ni bukan saja bintang Piramli, bintang kecil, kerana kami dari dulu sangat-sangat konsisten. Di RTM sangat-sangat konsisten mencari bakat-bakat baru yang mahu kita lahirkan. Kerana ramai anak-anak kita, ramai juga orang Malaysia ni berbakat dalam bidang nyanyian, dalam bidang lakonan, dalam bidang seni. Jadi kita sentiasalah di RTM sentiasa mencari bakat-bakat untuk diketengahkan. Jadi bagi mereka yang ada bakat nyanyian, terutamanya dalam meniru gaya P. Ramli, Allahyarham Tan Sri P. Ramli, boleh datang uji bakat di Perlis FM, di Perak FM, di Selangor FM, KL FM, Johor FM. Baru-baru ni berlangsungnya pencarian bintang kecil kan, ni berlangsungnya pencarian bintang P. Ramli pula. Baiklah, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa, seperti biasa kita buat apa? Kita berkukuhkan perpaduan yang ada, mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan Malaysia Madani. Dan sebelum saya berpisah dengan anda, di awal pagi ini, kita sentiasa terus bersyukur. Bersyukur itu nikmat. Bersyukur dengan kesabaran. Kesabaran itu nikmat. Dan semoga Allah SWT mempermudahkan urusan kita untuk hari ini. Jadi selamat pagi. Dan pemilik suara ini mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna khairas sabah wa khairal masa' wa khairal qada' wa khairal qadr. Wa na'udzu bika min syarris sabah wa syarril masa' wa syarril qada' wa syarril qadr. Allahumma ja'al awwala yawmina hadha salaha وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. يا الله يا تهان kami، kami pohonkan keselamatan dan kesejahteraan, keamanan, kemakmuran dan keberkatan negeri dan negara kami yang dikasihi. Jadikanlah rakyat sentiasa sentosa, agamamu terus terpelihara dan maju jaya di bawah pemimpin pemerintahan daripada ketua kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Zal Jalali wal Ikram, lindungilah kami dari segala keburukan dan keaiban. Hindarilah dari segala bentuk kemungkaran dan kemaksiatan. Engkau peliharalah perpaduan di antara kami demi kepentingan negeri dan negara kami yang kami kasihi. Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, jadikanlah kami rakyat yang bersatu padu, berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia. Jauhlah negeri dan negara kami dari bencana dan bahaya. Kami bersyukur dengan segala nikmat dan rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah negeri dan negara kami baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah negara dan negeri yang aman dan sentosa yang mendapat pengampunan dan rahmat daripada-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Gemersih lagu kerohanian yang mendamaikan.

0: Teruskan mendengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi semua. Salam Malaysia Madani. Rakyat disantuni. Salam Melaka ke maju jaya. Rakyat bahagia menggamit dunia. Bijak laksana tuah berani. Laksana jebat Melaka. Saya rakyat. Melaka FM mempersonakan Radio Nombor 1 Orang Melaka. Alhamdulillah. Kita kembali bersua di ruang udara Melaka FM untuk edisi hari Khamis hari ini 23 Julai 2026 bersamaan 8 Safar 1448 Hijri. Untuk 4 jam di awal pagi ini, Gegar Pagi 6.10 pagi bertemankan saya Murni Safinaz Abu Salim, Cikgu Murni, temani semua rakan pendengar ya, bermula 6 pagi hingga 10 pagi. Terima kasih Murni ucapkan kepada pendengar-pendengar, teman-teman otai-otai Melaka FM yang dengarkan kami di frekuensi 102.3 ataupun dengarkan Melaka FM secara dalam talian DRTM. Klik kami doakan semoga hari ini celik je mata, buka je mata dengan penuh senyuman, penuh kesyukuran. Alhamdulillah, sehari lagi Allah Subhanahu Wa Taala pinjamkan usaha kepada kita untuk kita sama-sama usaha perbaiki hati diri dan kehidupan kita agar menjadi lebih baik daripada diri kita yang sebelum ini. InsyaAllah, doakan juga untuk semua rakan pendengar di luar sana yang kejap lagi nak mula bertugas, mula berniaga ya. Semoga dia bukakan seluas-luasnya pintu rezeki. Yang sedang bekerja ni ha ya, kerja syih malam tadi, kami doakan ya, semoga sentiasa dalam jagaan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, insyaallah. Untuk makluman semua muslimin dan juga muslimat, telah masuknya waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya tepat pukul 5.59 pagi tadi. Dan sebentar nanti kita dengarkan bersama bacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahan surah Al-Kahfi ayat 94 hingga 110 disampaikan oleh berbahagia Ustaz Sharifuddin, terjemahan oleh berbahagia Ustaz Hafiz. Nantikan juga 6.30 pagi ruangan Permata Hati dengan tajuk hari ini Zikir-Zikir yang Mathur, disampaikan oleh berbahagia Ustaz Muhammad Firdaus Bakrin. Terus kita dengarkan kami Gegar Pagi Melaka FM. Subah.

0: Zodiac FM 102.3.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung dengan engkau dari syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Dia yakni Zulkarnain berkata, apa yang telah dianugerahkan Tuhan kepadaku lebih baik yakni daripada balasanmu. Maka bantulah aku dengan kekuatan agar aku dapat membuatkan dinding penghalang antara kamu dengan mereka.
1: Atuni zubar al-hadid hatta idha sawa bayna as-sadafayn qala anfukhu.

0: Berilah aku potongan-potongan besi hingga ketika potongan besi itu telah terpasang sama rata dengan kedua puncak gunung itu. Dia, yakni Zulkarnain, berkata, tiuplah api itu. Ketika besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih agar dapat aku tuangkan ke atasnya, yakni besi panas itu.
1: فَمَا اسْتَطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا.
0: Maka mereka, yakni Ya'juj dan Ma'juj, tidak dapat mendakinya dan tidak mampu pula untuk menebuknya.

0: Rabbi haqqa.
1: Dia, yakni Zulkarnain, berkata, dinding ini adalah rahmat daripada Tuhanku. Maka apabila janji Tuhanku datang, dia akan menghancur luluhkan dinding ini. Dan janji Tuhanku itu adalah benar.

0: Dan pada hari itu kami biarkan mereka, yakni Ya'juj dan Ma'juj, bercampur antara satu dengan yang lain. Dan apabila sangkakala ditiup lagi, akan kami kumpulkan mereka semua.
1: وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا.
0: Dan kami tunjukkan neraka Jahannam dengan jelas pada hari itu kepada orang kafir.

0: Orang yang mata hatinya dalam keadaan tertutup tidak mampu memperhatikan tanda-tanda kebesaranku dan mereka juga tidak sanggup mendengarnya.
1: Afahas

0: nuzula.
1: Adakah orang kafir menyangka dengan mengambil hamba-hambaku sebagai Tuhan selain aku dapat menyelamatkan mereka? Sesungguhnya, kami telah menyediakan neraka Jahannam sebagai tempat tinggal bagi orang-orang kafir.
0: Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala.
1: Katakanlah, yakni Muhammad, adakah perlu kami beritahu kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya?

Mereka adalah orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhan mereka dan tidak percaya terhadap pertemuan dengannya. Maka sia-sialah amalan mereka kerana kami tidak memberikan penimbangan terhadap amalan mereka pada hari kiamat.

0: sun'ah,
1: iaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya.
0: Ulaika alladhina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa

0: nuzula.
1: Sesungguhnya, orang yang beriman dan melakukan kebaikan disediakan untuk mereka syurga Firdaus sebagai tempat tinggal.
0: Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala.
1: Mereka kekal di dalamnya. Mereka tidak ingin pindah daripada sana.

Katakanlah yakni Muhammad, seandainya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimah-kalimah Tuhanku, maka pasti habislah lautan itu sebelum selesai, yakni penulisan kalimah-kalimah itu, meskipun kami datangkan tambahan dengan lautan yang sebanding dengannya.

0: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
1: Katakanlah, yakni Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahawa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka sesiapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, hendaklah dia melakukan kebaikan dan jangan menyekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya.

0: Allah.
1: Dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Luqman, Allah Subhanahu Wa Taala telah menyampaikan wasiat Luqmanul Hakim. Allah Taala berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana." Allah Ta'ala mewajibkan kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Apakah ganjaran yang kita akan dapati sekiranya kita berbuat baik ataupun berbakti kepada ibu bapa? Orang yang berbuat baik kepada kedua ibu bapanya akan dibukakan pintu syurga. Ini sabit dengan hadis Nabi SAW bersabda, "Man asbaha muti'an fi walidayhi asbaha lahu babani maftuhani minal jannah." Siapa yang menikmati waktu pagi dalam keadaan taat kepada kedua ibu bapanya, maka ia akan menikmati waktu pagi dalam keadaan dua pintu syurga terbuka untuk dia. Nabi SAW menyebutkan orang yang berbuat baik kepada kedua ibu bapa ni akan dimakbulkan doa. Rasulullah menyebutkan, "Salasu da'awatin mustajabatun la syakka fihinna da'watul mazlum wa da'watul musafiri wa da'watul walidi ala walidi." Makna tiga doa yang pasti mustajab, iaitu doa orang yang dizalimi, doa orang yang musafir, dan doa seorang ayah ke atas anaknya. Mudah-mudahan kita menjadi anak yang soleh, anak yang sentiasa berbakti kepada kedua ibu bapa. Sebab berbakti kepada kedua ibu bapa ni asbab untuk kita masuk dalam syurga Allah Ta'ala. Wallahu a'lam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rancangan Permata Hati, sumber ilmu, hiasi diri dengan ilmu yang membawa cahaya menuju kehidupan yang kekal abadi. Bersama penceramah yang berbahagia, Ustaz Muhammad Firdaus Bakrin, yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Zikir-zikir yang Matur. Kita ikuti bersama.
1: Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, kami di sini siapa? Imam Nawawi. Kami telah meriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yaumin mi'ata marratin." كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له مئة حسنة ومحيت عنه مئة سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه وقال وَمَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِ فِي الْيَوْمِ مِئَةَ مَرَّةٍ حُطَّتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ. Maksudnya, sesiapa yang mengucapkan La ilaha illallah wahdahu la syarika la, lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, yang bermaksud tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah semata-mata, yang tiada sekutu baginya, miliknya segala kerajaan dan baginya segala pujian, dan dia atas segala sesuatu maha berkuasa. Sebanyak 100 kali dalam sehari dia akan mendapat pahala seperti membebaskan 10 orang hamba, diberikan kepadanya 100 pahala, dihapuskan daripadanya 100 dosa, dan mendapatkan perlindungan sepenuhnya daripada godaan syaitan selama sehari sampai petang. Tidak ada orang yang dapat melakukan yang lebih baik daripada itu kecuali orang yang mengucapkan lebih banyak. Baginda sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, sesiapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdi, maha suci Allah dan segala puji baginya, dalam sehari sebanyak 100 kali, maka dosanya akan dihapuskan walau sebanyak buih di lautan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, itu hadis yang ke-20 dalam kitab Al-Azkar ini. Hadis berkenaan dengan kelebihan zikir La ilaha illallah wahdahu la syarika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dengan satu lagi zikir subhanallahi wa bihamdi. Tuan-tuan, yang mana Nabi SAW bersabda, siapa yang mengucapkan La ilaha illallah wahdahu la syarika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dalam sehari dia ucapkan 100 kali, maka pahalanya adalah seperti dia telah membebaskan 10 orang hamba. Pertama. Yang kedua, pahalanya lagi adalah ditulis baginya 100 kebaikan. Yang ketiga, dihapuskan baginya 100 kejahatan. Yang keempat, dia akan terpelihara daripada syaitan pada hari tersebut, daripada pagi sehingga petang. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, maksudnya disunatkan untuk kita baca pada pagi hari. Sebab siapa yang baca zikir ini pada pagi hari, dia akan terpelihara daripada syaitan, daripada gangguan syaitan. Tak kira lah gangguan was-was syaitan, godaan syaitan yang kata menggodanya, untuk meninggalkan perkara-perkara ketaatan dan godaan syaitan yang menyuruhnya untuk melakukan perkara-perkara maksiat. Kalau dibaca 100 kali di pagi hari, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, dia akan terpelihara daripada gangguan syaitan itu. Dan Nabi kata walam yati ahadun bi afdali mimma jaa bihi illa rajulun amila akthara minhu, dan tidak datanglah seseorang dengan amalan yang paling afdal melainkan dengan apa yang telah dia lakukan, melainkan seorang lelaki yang melakukan lebih daripada itu. Nabi kata siapa yang baca la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ni 100 kali, maka dia telah melakukan amalan yang paling afdal. Tidak ada orang yang melakukan amalan yang lebih afdal berbanding dia. Melainkan kalau ada seorang lelaki yang dia buat lebih daripada itu. Kan? Maksudnya apa? Dia baca lebih 100 kali. Ataupun dia baca 100 kali zikir ini, kemudian dia ada tambah dengan amalan-amalan yang lain, tuan-tuan. Ini kelebihan zikir la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ni. Kan? Semua sekali ada berapa kelebihan? 4 kelebihan. Seolah-olah memerdekakan 10 orang hamba. Yang pertama, ditulis baginya 100 kebaikan. Kan? Jadi kebaikan-kebaikan ni tuan-tuan, kita nak guna di mana? Di padang mahsyar nanti tuan-tuan. Kan? Apabila ditimbang amal ketaatan itu tuan-tuan. Kan? Sekarang ni memang kita tak nampak. Sekarang ni bila kita hidup ni, kita nampak benda yang zahir saja. Pahala-pahala ni kita tak nampak tuan-tuan. Kan? Sebab itu kita jadi malas nak buat. Kan? Jadi sekarang ni yang di dunia ni kita nampak harta, kita nampak duit, benda-benda ni kita nampak. Sebab itu kita kejar tuan-tuan. Adapun pahala-pahala ni sekarang ni kita masih belum nampak lagi. Bila kita akan dapat manfaatnya? Bila kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala nanti, terutamanya di padang mahsyar, apabila ditimbang itu amal ketaatan dan amal kejahatan yang kita lakukan sewaktu kita hidup. Ketika itu barulah kita nampak itu tuan-tuan. Dan tapi orang beriman, walaupun pahala ni mereka tak nampak, tapi sepatutnya mereka, bila mereka beriman, sepatutnya mereka kena percaya. Kan? Dan dia tidak terhenti setakat percaya saja, dia kena buat. Kalau dia percaya saja, dia kena, tak jadi tuan-tuan. Dia kena percaya dan dia kena amalkan. Dia kena yakin dengan apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia yakin dengan cara apa? Dia buat tuan-tuan. Kan? Ditulis baginya 100 kebaikan. Kat padang mahsyar nanti tuan-tuan, satu kebaikan kita pun kita tak akan bagi pada orang, tuan-tuan. Kan? Disebut dalam banyak hadis tuan-tuan. Orang dalam hadis disebutkan nafsi nafsi. Kan? Di padang mahsyar setiap orang akan cakap diri aku, diri aku. Kan? Sebab masing-masing risau tentang nasib masing-masing. Dia tak akan bagi satu kebaikan dia kepada orang lain. Sebab kalau dibagi, dia takut nanti kebaikan dia tak cukup dan dia akan masuk neraka, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Kan? Jadi kebaikan-kebaikan ini kita tak boleh nak cari ketika kita berada di padang mahsyar nanti. Kan? Bila kita nak cari kebaikan ni? Sewaktu kita hidup ni tuan-tuan. Kan? Sewaktu kita sihat ini tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Banyak cari sebanyak mana kebaikan itu, al-hasanat. Ditulis baginya 100 kebaikan dan dihapuskan baginya 100 kejahatan. Dosa yang dibuat itu Allah Ta'ala hapuskan tuan-tuan. 100 perkara-perkara maksiat yang dibuat itu, tuan-tuan. Kan? Setiap hari kita buat dosa. Kan? Tidak ada daripada kita yang terselamat daripada dosa. Jadi cara kita nak menghapuskan dosa-dosa kecil kita, dengan kita lakukan ketaatan. Antaranya dengan kita berzikir ini, tuan-tuan. Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dihapus baginya 100 kejahatan, dan dia terpelihara daripada gangguan syaitan itu, tuan-tuan. Daripada pagi sampai petang itu, tuan-tuan. Sangat besar sekali kita kata kelebihan zikir la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir itu. Dia baca itu untuk menjadi perisai kepada diri dia. Kan orang yang sering kena gangguan itu, tuan-tuan. Kan histeria. Kan dia baca zikir ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Tak payah dia nak pergi jumpa tok bomo sana, tok bomo sini, tuan-tuan. Kan tok bomo tu pun mereka meminta pertolongan daripada syaitan juga, daripada jin juga, tuan-tuan. Dia amalkan zikir Nabi setiap hari baca. Dia kata terpelihara daripada gangguan syaitan, kan? Ataupun kalau kita kata gangguan seperti histeria tu, kan? Ataupun gangguan godaan syaitan tu yang mengajak dia buat benda kejahatan, yang menggoda dia supaya tidak melakukan ketaatan itu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Zikir yang sama juga, la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa yang baca zikir ini 10 kali seolah-olah dia telah memerdekakan 4 orang hamba daripada keturunan Nabi Ismail. Itu kalau baca 10 kali. Dia punya ganjarannya seolah-olah kita telah memerdekakan 4 orang hamba daripada keturunan Nabi Ismail. Sengaja Nabi sebut keturunan Nabi Ismail sebab keturunan Nabi Ismail ni adalah sebaik-baik, semulia-mulia keturunan, tuan-tuan. Kan? Kalau zaman dulu, tuan-tuan, satu hamba tu orang beli berapa dirham, kan? Nak kata mahalnya seorang hamba ini, tuan-tuan. Jadi pahala dia seperti memerdekakan 4 orang hamba. Kalau baca 10 kali zikir la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, hanya 1 minit 21 saat. Itu kalau kita baca dengan tempo yang sederhana, tuan-tuan. Dan 10 kali kita baca hanya 1 minit 21 saat. Kan? Takkanlah dalam satu hari 24 jam 1 minit 21 saat tak boleh kita nak luangkan untuk kita baca berzikir kepada Allah Ta'ala, tuan-tuan. Kan? Yang kali ini, tuan-tuan, zikir yang sama, la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, cumanya bilangannya sahaja berbeza 100 kali, kan? Dan faedahnya, kelebihan dia sangat besar, 4 tadi itu kita sebut, memerdekakan 10 orang hamba. Kalau 10 kali 4 orang hamba, dan yang ini 10 orang hamba, kemudian ditulis baginya 10 kebaikan, kemudian dihapuskan ditulis baginya 100 kebaikan, kemudian dihapuskan 100 kejahatan, kemudian dia akan terpelihara daripada syaitan itu sampai ke petang.
0: Sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Zikir-Zikir yang Mazhur yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Firdaus Bakrin. Terima kasih kepada jawatan kuasa Masjid Al-Alami MITC Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama mencahayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM.

0: dan kasih sayang.
1: Asas kepada kehidupan bermasyarakat. Kita yang muda menghormati mereka yang lebih tua. Mereka yang tua menyayangi yang lebih muda. Dalam setiap pertemuan, adab dan tutur kata mencerminkan siapa diri kita. Orang tua bukan sekadar usia, tetapi penuh dengan pengalaman yang boleh dijadikan panduan. Dan yang muda pula perlu dibimbing dengan kasih sayang, bukan dengan kata yang keras. Jangan kita hilangkan nilai hormat dalam kehidupan seharian.
0: Kasihi yang muda, hormati yang tua demi keharmonian bersama.
2: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
3: Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan

Betul. Dia kecam kat mana? Dia mengumpat kat mana? Oi, banyak platform. Antaranya WhatsApp group. Saya kadang-kadang pening tuan-tuan dan puan-puan ni bila kita dengar di tempat kerja ni ada banyak WhatsApp group. WhatsApp group CA, WhatsApp group CB, dan yang paling hari ni saya tak boleh nak fikir tuan-tuan dan puan-puan, ada WhatsApp group yang khas untuk mengumpat rakan sekerja lain tu. Kalau mengumpat rakan sekerja tak apa, siap mengumpat bos lagi. Yang pernah buat tuan-tuan dan puan-puan, pasti kita hari ni akan tersenyum sekejap kan. Hati-hati tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita kena ada hari ni keberanian berjumpa, bersemuka untuk kita

0: Jumpa saya kembali, Ustaz Faris Amin di Melaka FM.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Jana Minda Melaka FM.
0: Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM.
1: Radio No. 1 Orang Melaka.
2: Radio No. 1 Orang Melaka. Hanya satu di dunia. Melaka FM.

0: hormat. Hormat bukan sekadar pada usia, tapi pada nilai seorang manusia. Dalam kehidupan seharian, kita mungkin berbeza pendapat, berbeza taraf kehidupan, berbeza generasi. Namun, adab dan hormat tetap perlu dijaga. Orang lebih tua bukan sekadar usia, tetapi mereka membawa pengalaman dan pengajaran yang tidak ternilai. Sebuah kata-kata yang lembut, cara kita bercakap dan melayan seseorang, itulah cerminan siapa diri kita. Apabila hilang rasa hormat, hilanglah nilai dalam perhubungan sesama manusia. Jangan kerana perbezaan generasi, kita lupa adab dan budi bahasa.
1: Pesanan dimat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Ceriakan pagi anda di Gegar Pagi Melaka FM.

0: Melak FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
1: Mana lagi?
2: Melak FM pasti mempesonakan. Rancang aktiviti anda dengan berkesan setiap hari dan semak maklumat cuaca di tempat anda secara terperinci. Jom dengarkan info cuaca di seluruh negeri Melaka, Johor dan Negeri Sembilan menerusi Gegar Pagi Melaka FM.
3: Lepas cuaca hari ini, Melaka, Johor dan juga Negeri Sembilan. Bagi Negeri Melaka, pagi ini berpetir di beberapa tempat di kawasan pantai. Petang dan malam tiada hujan dengan suhu minimum 24, suhu maksimum 33. Beralih kita ke Negeri Johor pula, pagi dan juga petang ini berpetir di beberapa tempat. Malam berpetir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Suhu minimum 24, suhu maksimum 33. Negeri Sembilan pula, pagi berpetir di beberapa tempat. Petang berpetir di beberapa tempat di kawasan pedalaman dan malam tiada hujan dengan suhu minimum 24, suhu maksimum 34.
2: Info cuaca Melaka kami ini kami bawakan kepada anda dari laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Rancang aktiviti anda dengan mendengar info cuaca di Gegar Pagi Melaka FM. Pastinya

0: sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda.
1: Segala informasi, hiburan, berita bergabung di sini dari 6 pagi hingga 12.30 malam.
0: Terima kasih kerana sentiasa menyokong Melaka FM.
2: Kami menyiarkan lagu

0: Ikuti Berita Melaka FM pukul 7.30 pagi dengan pelbagai info terkini antara kandungan Berita Melaka FM pagi ini.
1: Kita ada berita mengenai dengan kerajaan negeri beri jaminan terus pastikan agenda kesejahteraan rakyat jadi keutamaan. Juga, kerajaan negeri cadang program lesen memandu percuma Melaka Sayang Rakyat mesra diperluas kepada anak-anak masyarakat orang asli. Dan juga penjual keropok didakwa di Mahkamah Majistret di Air Keroh. Berita benar bersama penyampai Farah Huda Sahiran. Terus setia dengarkan kami Kika Pagi Melaka FM.
2: Radio No. 1 Orang Melaka, hanya satu di dunia.

0: Kadang-kadang satu senyuman kecil dah cukup untuk ceriakan hari seseorang. Senyum tu percuma, tapi nilainya besar. Boleh tenangkan hati orang yang tengah penat dan boleh mulakan hari dengan rasa lebih positif. Kalau terserempak dengan rakan sekerja, berikan dia senyuman dan kalau sempat, tambah dengan sedikit sapaan. Hai, apa khabar hari ni? Mungkin nampak kecil, tapi besar maknanya. Senyum dan sapa, tanda kita peduli. Bila semua orang mula dengan kebaikan, dunia pun rasa lebih indah. Saya Fia Julia. Pesanan ikhlas ini khas buat pendengar setia Melaka FM mempesonakan.
1: Melaka FM bermula dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.

0: mereka bertanggungjawab sepenuhnya atas segala konten yang disediakan oleh para pengguna. Ini memaksa ia mengesan penipuan dengan lebih proaktif dan menutup akaun scam ni dengan lebih pantas dan terus menghalang akaun ini berulang kali, repeat offenders. Kedua, tindakan lebih pantas terhadap iklan dan kandungan scam juga dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Ini kerana penipuan ini banyak berlaku melalui iklan palsu, tawaran, pelaburan yang tidak wujud dan penyamaran individu ataupun agensi kerajaan. Section 46A ini akan mendorong platform menyaring iklan dengan lebih ketat dan menurunkan kandungan scam sebaik notis diterima. Yang ketiga, mekanisme aduan akan jadi lebih berkesan apabila kegagalan bertindak boleh membawa implikasi undang-undang. Platform sekarang akan lebih bertanggungjawab dan mempercepat proses aduan. Jadi mereka tidak akan sambil lewa bila menerima aduan dan menyediakan saluran laporan yang jelas dan memberi maklum balas kepada pengadu. Dan yang terakhir, akan menyukarkan operasi sindiket scam. Nah, ini yang kita nak ni. Biasanya penipu-penipu ni biasanya mereka menggunakan banyak akaun yang mereka bertukar-tukar platform dan memadam dan muncul semula. So dengan accountability platform ni yang akan dilaksanakan nanti, analiti tingkah laku penipuan dapat diperingkat dan rangkaian akaun palsu dapat dikesan dan lebih awal.
1: Profesor Madya Dr. Abdul Rauf Rizwan, Ketua Pusat Pengajian Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM Cawangan Alu Gajah.

Radio nomor 1 orang Melaka, Melaka FM. Ya, Melaka FM mempersonakan Radio nomor 1 orang Melaka. 7.52 minit pagi waktu ini. Selamat pagi semuanya. Ya, sihat ke? Saya harap semua rakan-rakan pendengar kami kat luar sana, teman-teman. Otak-otak Melaka FM. Dan tak lupa juga saya siap Melaka FM di TikTok ni. Terima kasih. Harapnya semua sihat walafiat lah. Kalau ada yang kurang sihat, semoga diberikan kesembuhan, kesihatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah Cikgu Muni temani pagi anda hari ini, hari Khamis hingga pukul 10 pagi ni. Moga sentiasa tersenyum, positifkan diri anda semua ya. Dan untuk yang menyambut ulang tahun kelahiran hari ni, 23 Julai, kalau di Melaka kita ada seorang Kak Ayah kita, Kak Nurhaya Jamal, dan juga semua di luar sana rakan-rakan yang menyambut ulang tahun kelahiran hari ini ya. Selamat hari lahir, happy birthday to you. Semoga ulang tahun anda hari ni, umur yang bertambah hari ni, usia mendapat keberkatan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga anda semua baik-baik sentiasa ya, dan juga mendapat kebahagiaan, ketenangan dunia dan akhirat. Amin, insyaAllah. Moga kita semualah, kita semua ni sentiasa berbahagia, dan paling penting sentiasa ingatkan diri kita untuk berusaha menjadi insan yang lebih baik daripada diri kita yang semalam. Itu yang paling penting. Yang mulakan tugasan bekerja, selamat bekerja. Yang tengah memandu, elok-elok ya, semoga sampai ke destinasi dituju dengan selamat. Alhamdulillah, Bandar Melaka pagi tadi ada kawasan-kawasan hujan, tapi sekarang nampaknya mentari Malaysia kita kalau di Melaka, mentari Melaka dah mula bersinar. Alhamdulillah, kami doakan semoga semuanya ceria-ceria hari ini. Saya nak belanja sebuah lagu lama Hindi untuk mak abah kat rumah dahulu yang tengah sibuk. Saya tahu mak ayah kita sibuk kat rumah tu. Mak ayah, jangan lupa makan ni, jangan lupa makan ubat juga. Sebuah lagunya Kishore Kumar, Lata Mangeshkar.